0: Betul Pak, uangnya untuk bantu usaha fashion anak Pak.
1: Iya, sayang banget Pak, anak.
0: Sayang banget Pak, anaknya Pak. 700 juta Pak.
2: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
4: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjang Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
5: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
4: Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Sudiro Roy Santoso mengatakan, ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
6: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Itu satu. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah. Gak ada. Kalau di sini, begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
4: Selain investasi swasta, IKN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari ibu kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradita Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
7: Laporan khusus.
8: Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga

0: melakukan pendaftaran di tahun 2027.
1: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
2: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status, tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
1: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
3: Selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat, yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi, dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
1: Untuk para guru P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
4: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
5: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap terjaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
1: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
6: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya. Kalau sepahaman gitu sih ya, maksud guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kalau kita kan penuh waktu ya, penuh waktu ya. Nanti ada tesnya buat jadi PNS. Pasti ada yang pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap keputusan. Ini kan masih nanti di 2027 ya. Modelnya tes atau memang diangkat langsung ya. Tapi kalau tes kan berarti nggak jelas. Masih ada yang bisa atau kalau setiap ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk dulu di tes. Yang awal P3K itu semua dites dulu. Dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung. Enggak, kita melalui tes dulu. Kalau setiap ini cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu. Nah, lolos memang seleksi luar

0: biasa.
1: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
2: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasihan kalau gajinya kecil terus.
3: Dengan Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga Sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasmin Bektas Sinam Yildiz dengan poin 21-12, 21-14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
5: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Keraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang akan mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek. Dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Sapira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya. Pada aktivitas pagi, kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Okas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai, sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka. Hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287, di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini, kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10, mengingat memang jam perkantoran akan

0: lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Sapira, kembali ke Anda di studio, silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya, mendengar saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Pagi dengan program acara Halo Bima. Kami hadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya, masih bersama saya pendengar Wani Rukwani menemani Anda di program Halo Bima, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Dan juga pendengar, informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu sampai Pulau Sumbawa. Informasi pertama pendengar kami hadirkan untuk Anda dari wilayah Kabupaten Bima. Musim ramai pendakian Gunung Tambora mendapat perhatian serius dari aparat gabungan. Sebanyak 13 pendaki harus menerima sanksi larangan mendaki selama 1 tahun setelah kedapatan melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku di kawasan Taman Nasional Tambora. Para pendaki tersebut pendengar terjaring dalam patroli gabungan yang dilaksanakan personel TNI Polri, Polisi Kehutanan, dan juga Balai Taman Nasional Tambora. Patroli dilakukan sejak pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah hingga 22.00 waktu Indonesia Tengah sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan pelanggaran selama periode Peak Session Pendakian Gunung Tambora. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda pendengar di program Halo Bima dan juga menghadirkan untuk Anda informasi cuaca dari Forecaster Ondati BMKG Bima. Untuk itu, buat Anda dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi, di pagi hari ini kita sudah bergabung bersama Forecaster Ondati BMKG Bima, ada Rekan Suci. Jadi untuk itu kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Rekan Suci.
1: Halo, selamat pagi.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah, sudah siap dengan laporan cuacanya?
1: Sudah.
0: Oke, baik. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Karena Rekan Suci sudah siap di seberang sana dengan laporan cuaca untuk hari ini, edisi Kamis 20 Agustus 2026. Mari kita dengarkan informasi cuaca dari Forecaster Ondati BMKG Bima. Ada Rekan Suci. Silakan.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku mulai tanggal 20 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Prospek cuaca pada hari ini, pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan. Pada malam hingga dini hari umumnya cuaca diperkirakan cerah berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 25 km per jam. Dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 95%. Pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 8.04 waktu Indonesia Tengah, dan untuk sorenya matahari akan terbit pada pukul 06.13 waktu Indonesia Tengah. Informasi berikutnya adalah tinggi gelombang laut. Di perairan utara Bima dan Pelabuhan Bima, tinggi gelombang laut berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di Pelabuhan Sape berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Di perairan selatan Bima berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Dan di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat berkisar antara 4 hingga 6 meter. Bagi para nelayan dan pengguna transportasi laut, kami menghimbau untuk berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter di Pelabuhan Sape, perairan Selatan Bima, dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Agar selalu mendapatkan informasi cuaca yang terkini dan akurat, sobat dapat mengikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dompu, dan jangan lupa follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram, serta dulu juga aplikasi info BMKG di Play Store dan App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Suci. Selamat kembali bertugas.
1: Selamat bertugas.
0: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi, itulah informasi cuaca dari Podcaster Onda BMKG Bima. Dan juga sekaligus menutup perjumpaan kita di program Halo Bima. Tapi tenang saja pendengar, masih ada program selanjutnya di Lintas Bima Pagi, masih ada program Kahaba Angi menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berita informasi kami di rri.co.id. Serta pendengar, di program Kahaba Angi kali ini edisi Kamis 20 Agustus 2026 ada dialog Kahaba Angi pendengar yang bertemakan dengan berlari di rimba tambora menuju sport tourism di dunia. Dan untuk itu pendengar nanti akan dipandu oleh presenter kami Ikra Hardiansah. Jadi tetaplah dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Dan juga jangan lupa untuk menonton live Facebook kami RRI Bima. Untuk itu pendengar, saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi, terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah.

0: dari bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau terang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

Baik pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi Anda yang mendengarkan kami melalui live Facebook dan juga di RRI Digital tentunya, serta di aplikasi kita yang namanya RRI Play Go juga. Ada kita dimanapun Anda berada, Anda hari ini mendengarkan Radio Republik Indonesia Bima, dan kita saat ini berada di program Dialog Kahaba Angi. Langganan Dialog Kahaba Angi, saya sendiri Ikra Hardiansyah akan menemani Anda mulai dari sekarang sampai nanti tuntas di pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kita akan hadir dengan dialog yang tentunya menarik untuk kita kupas di saban harinya. Dan tamu kita kali ini jauh-jauh dari Kabupaten Dompu, Tambora Putla. Iya, pendengar, kita mendengar kata Tambora yang mungkin langsung terbayang di benak kita adalah mengenai letusan dahsyat di tahun 1815, kemudian juga ada kaldera yang spektakuler, ada savana yang luas dan kawasan hutan yang masih menyimpan kekayaan yang luar biasa. Tapi pendengar, di hari ini, di hari Kamis, pendengar, di tanggal 20 ya, oke, di Agustus 2026, kita akan melihat sisi Tambora dari perspektif yang berbeda. Dan bagaimana pendengar jika keindahan Tambora ini tidak hanya didaki tetapi juga ditaklukkan dengan caranya berlari. Oke, bukan berlari dari kenyataan, tapi kita ini berlari real yang namanya olahraga, untuk juga sekaligus meningkatkan yang namanya tourism dunia kita. Baik pendengar, saat ini untuk membahas dari sisi sebuah event olahraga yang mampu membawa nama Tambora dari Sumbawa menuju panggung wisata dunia, itulah pendengar yang kita wujudkan melalui Tambora Jungle Run 2026. Dan pendengar, kita akan langsung memperkenalkan dua narasumber saya jauh-jauh dari Tambora di ujung pelosok wilayah Dompu dan Bima. Sudah hadir di studio kita, langsung boleh kamera diarahkan. Nah, sebenarnya yang hadir adalah Kepala Balai Taman Nasional Tambora, tapi diwakilkan oleh krunya. Dan juga saya langsung nanti kita akan bergabung melalui line telepon, ada juga Ketua DPRD dan juga Kadis Pariwisata, dan juga sekaligus saya membawa juga pelaku pariwisata yang ada di wilayah Bima dan Dompu. Oke, di kamera Anda live Facebook kita hadirkan saat ini. Kita langsung perkenalkan saja tamu saya yang pertama. Ini memang sebenarnya nggak ada di flyer, tapi kita perkenalkan. Boleh Pak, perkenal. Sehat hari ini Pak?

0: geser ke samping. Oke. Ini enggak asing mungkin di wilayah Dompu yang sering melanglang buana, pelaku pariwisata. Dengan siapa, Pak? Boleh diperkenalkan sendiri biar lebih mantap ke pendengar RRI-nya.
1: Iya, baik. Selamat pagi, saya Imaduddin Tobi di sini sebagai salah satu pegiat pariwisata.
0: Oke.
1: Di Kabupaten Dompu ya. Khususnya para pecinta
0: wisata.
1: Wisata di Lingkar Tambora.
0: Oke, di Lingkar Tambora. Kita olahraganya ekstrim sekarang. Selain kita bermotor, sekarang kita mengacu yang namanya jantung kita. Ini kita tanjak Tambora ya. Oke, baik. Kita langsung ke Pak Abbas dulu sebentar ya. Pak, ini apa namanya, kita sederhanakan saja. Apa sebenarnya mimpi besar di balik Tambora Jungle Run ini, Pak Abbas?
2: Terima kasih. Jadi Tambora Jungle Run ini kegiatan perdana kita. Jadi ini satu event yang cukup membikin heboh di lingkungan Dompu, Bima dan sekitarnya. Jadi karena ini event pertama, maka sebetulnya kita ingin mengusung satu tagline yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya kita mungkin pernah mendengar tagline Tambora Menyapa Dunia, ya kan? Tahun-tahun 2015 kita ada event besar Tambora Menyapa Dunia. Makanya kita sudah hampir 11 tahun yang lalu ini. 11 tahun yang lalu.
0: Okay.
2: Saatnya dunia menyapa Tambora. Makanya salah satu tagline ini kita implementasikan dalam satu kegiatan yang kita kenal dengan Tambora Jungle Run.
0: Tambora Jungle Run. Oke. Kalau dilihat dari perspektif dari pelaku wisata yang biasa melanglang buana di sekitar area Lingkar Tambora, bagaimana Bung Tobi ini melihat Jungle Run ini, Tambora Jungle Run 2026 ini?
1: Baik-baik. Ini kalau kita lihat ya, khusus di sektor pariwisata sendiri, ini mungkin kesempatan emas bagi kita di wilayah Kabupaten Dompu dan Bima ya, khususnya ya.
0: Oke. Okay.
1: Negara Barat secara umumnya. Kenapa? Saat-saat ini tren untuk wisata pendakian gunung itu cukup meningkat sekali. Di pulau Lombok kan ada Rinjani. Nah, di Pulau Sumbawa sendiri nih yang ikonik ini ya Tambora.
0: Tambora, ya, betul.
1: Ikoniknya karena letusannya itu yang mungkin sejarah dunia.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kita di sektor pariwisata sendiri mungkin untuk di sektor pariwisata ini menjadi kesempatan emas, peluang emas yang harus kita jemput. Biar bagaimanapun juga ini suka atau tidak suka itu, ini menjadi kesempatan besar kita sebenarnya.
0: Iya.
1: Sektor pariwisata.
0: Betul. Setelah bertahun-tahun kemarin kan dihadiri oleh mantan presiden kita Pak Joko Widodo, sekarang kita gaungkan kembali gitu loh. Jangan sampai setelah yang namanya peringatan satu abad, kemana Tambora ini jangan-jangan hilang gunungnya ya.
1: Nah, ini sudah kesempatan besar kita ini, hadirnya Tambora Jungle Run ini jadi bukan hanya besar, hanya sekedar olahraga di sini.
0: Oke.
1: Okay. Di sini ada suatu potensi wisata yang harus kita kembangkan.
0: Oke. Okay.
1: Sayang kalau tidak ada, karena di sini di khususnya di Lingkar Tambora di Kabupaten Dompu sendiri udah komplit ya. Paket untuk destinasi wisata di sana.
0: Okay.
1: Ada Welsa,
0: Hiu
1: Paus, Telu Sale.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan?
0: Apalagi savananya menyerupai yang ada di luar negeri sana ya.
1: Afrika Van Dompu itu tagline yang luar biasa tuh. Sektor pariwisata. Nah, tinggal bagaimana pemerintah daerahnya sekarang.
0: Oke, ini pemerintah daerah jadi catatannya.
1: Pemerintah daerah.
0: Oke.
1: Demikian pemerintah provinsinya. Sampai sektor pariwisata di Pulau Sumbawa. Nah, ini ya hari ini pagi ini kita berbicara di Bima dan Dompu dengan Tamboranya.
0: Oke.
1: Okay. Jangan sampai dianggap sepele.
0: Oke. Okay.
1: Ini peluang emas ini.
0: Oke. Okay. Bung Abbas, karena di Senggol ini adalah kesempatan dari pemerintah katanya yang kurang sebenarnya. Jadi kira-kira peta dari sport tourism-nya untuk Jungle Run ini apa kira-kira? Saya pingin lebih luas gitu loh. Kan bicara Tambora itu bukan wisata lokal ya, bukan regional, tapi langsung secara mendunia. Apa kira petanya yang sudah dibaca dalam Jungle Run ini?
2: Jadi kita lokasi kegiatan terutama, jadi kita tidak fokus pada kawasan Taman Nasional. Makanya kita mencoba merangkul pemerintah daerah dalam hal ini. Salah satu stat favorit kita gitu ya, start favorit kita itu ada di Serinduha.
0: Oh, Serinduha, baik.
2: Aset pemerintah daerah gitu kan.
0: Nah,
2: jadi dengan kondisi yang seperti ini, pengennya kita adalah para pihak bisa merangkul ya, bukan hanya kami selaku UPT Kementerian Kehutanan yang ada di daerah, tapi juga kita akan merangkul pemerintah daerah

0: sendiri. Kita juga akan merangkul kelompok-kelompok masyarakat. Kita juga akan melangkur UMKM yang ada di sekitarnya.
1: Jadi okay.
0: Yang menarik juga adalah salah satunya nanti akan kita sediakan ruang bagi UMKM-UMKM untuk bisa berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
1: Oke, baik. Jadi efek dominonya itu terasa gitu. Persiapan kira-kira sebagai panitia dan juga pelaku wisata ini kan cukup harus kerja gitu. Walaupun pemerintah mungkin lah gitu. Nanti dulu, pemerintah nanti di sesi kedua kita undang dari pihak legislasi di anggota DPR dan juga ada Kadis Pariwisata nanti kita janjikan. Kita ke Bung Tobi dulu. Apa kira-kira yang sudah dipersiapkan? Karena tadi sudah banyak sekali ternyata secara rumput gitu ya, turun-menurun nanti dampaknya, efek dominonya akan banyak. Apa yang sudah dilakukan? Ini karena sebentar lagi, Bung Tobi.
2: Iya. Ini contoh sederhana saja mungkin kalau untuk dampak yang yang akan terjadi untuk saat ini ya. Tamu-tamu dari luar saja sekarang ini udah mulai telepon ini, transportasi kita di mana?
1: Okay.
2: Ada ojek enggak?
1: Nah.
2: Ada motor yang bisa kita sewakan sekarang? Belum lagi jadi tanya di mana kita harus nginep, di mana harus.
1: Oke. Okay.
2: Ya, samping peserta itu sama pengunjung umum pun sama seperti itu. Jadi di kesempatan itu banyak juga pengunjung umum yang akan datang untuk.
1: Betul. Jadi ini yang kita harus baca duluan ya gitu, karena kan akan berdampak besar gitu. Dari sisi panitia apa kira-kira sekarang sudah dipersiapkan? Mulai dari mana yang sudah dipetakan itu, Bung Abbas?
0: Jadi yang pertama kita sudah berkoordinasi dengan para pihak ya. Salah satunya adalah pihak kepolisian yang
1: baik
0: terkait dengan izin ya, izin kegiatan itu kan prinsip gitu ya.
1: Oke, okay, ini yang paling penting.
0: Dan alhamdulillah kita minggu kemarin kita sudah keluar izinnya. Kemudian kita juga berkoordinasi ke pemerintah di daerah, di desa, kemudian kecamatan, kemudian sampai ke Pak Bupati, kita juga sudah beraudensi dengan beliau. Kemudian dan yang terpenting juga adalah kita perlu dukungan juga.
1: Oke.
0: Pak Gubernur, rencananya Pak Gubernur akan hadir dan dia minta bisa dikasih ruang untuk nanti bisa hadir dalam kegiatan ini. Jadi kelihatannya akan meriah sekali nanti.
1: Oke, okay. Pertanyaan yang jelas akan meriah sekali. Oke, okay. Baik. Menurut saya ini Dompu memang sekarang lagi naik daun ya, pintar juga menangkap momen. Kalau kemarin setelah, walaupun kita lihatlah, kita kesampingkan ada sisi buruknya, artis-artis nasional sudah dihadirkan gitu, sekarang tiba-tiba event langsung berkelas dunia. Ini pintar juga membaca momennya gitu ya. Kira-kira apa yang ditangkap? Kalau kemarin kan dari sisi artisnya, sekarang kita mengangkat kembali nama Tambora. Orang sekarang udah mulai tahu Dompu gitu loh, sekelas artis-artis nasional yang orang taunya Bima Dompu, hanya taunya Bima saja. Nah, ini mungkin momen. Apa kira-kira yang apa namanya dibaca oleh para pelaku wisata yang ada di Dompu, mewakili dari Bung Tobi kira-kira?
2: Iya, yeah. Kembali tadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini kesempatan emas sudah bisa kita baca ini ya.
1: Baik.
2: Ya, oleh teman-teman pelaku usaha wisata, pegiat dan UMKM itu, ini menjadi pintu masuk sebenarnya yang harus betul-betul kita optimalkan, kita maksimalkan. Cuman persoalan di sini ada persoalan dan itu bukan persoalan baru.
1: Oke.
2: Di sini intervensi.
1: Intervensi
2: dari pemerintah.
1: Oke.
2: Mana-mana itu namanya intervensi dari pemerintah sangat menjadi prioritas di situ. Itu yang menjadi kendala kita di.
1: Oh gitu.
2: Ya, karena kan ada beberapa hal-hal yang urgen juga yang harus perhatian, termasuk saprasnya. Iya kan?
1: Iya.
2: Semua dari dinas teknisnya mungkin sendiri, dukungan real dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi itu yang harus.
1: Oke.
2: Okay. Sangat-sangat kita butuhkan untuk saat ini.
1: Oke. Okay. Saya kalau dengar kata pemerintah biasanya langsung batuk-batuk Pak gitu. Padahal saya juga adalah bagian dari pemerintah. Tapi sekarang namanya kan dukungan dan sokongan kan ya. Jadi memang perlu sekali. Tadi langsung apa namanya dengan Bupati langsung sudah ada komunikasi Bung Abbas ya gitu. Kira-kira persiapan yang lainnya untuk sesi sarpras dan lainnya dari, kan kalau bicara, bukan hanya kita bicara Tambora, ini mulai dari turun mereka para tamu, sekarang yang sudah dipersiapkan dari sisi mulai dari kota Dompu sampai menuju ke sana apa kira-kira? Biar orang tahu, aduh jauh sekali gitu. Tiba-tiba nggak ada toilet gitu. Apa yang kira-kira sudah dilakukan, Bung Abbas?
0: Jadi yang pertama kita dari kedatangan peserta. Jadi harapan kita peserta yang dari luar Dompu Sumbawa yang menggunakan transportasi umum, misalnya pesawat, nanti agar berdampak kegiatan ini kepada masyarakat
1: Baik.
0: Khususnya transportasi. Mm-hmm. Itu kita tunggu di kantor kita yang di Dompu.
1: Oke.
0: Okay. Di sana kita sediakan shuttle bus untuk menuju ke lokasi.
1: Baik. Jadi,
0: kalaupun yang naik bis kan kelihatannya kalau naik bis dari Mataram, dari mm-hmm. Jawa itu turunnya di depan kantor pas itu kelihatannya.
1: Oh gitu. Itu tepatnya di mana kantornya, Pak?
0: Jado ya, Jado Dorotangga. Jadi
1: okay.
0: Dekat dengan Simpang Kodim, jika itu aja.
1: Ya. Oke. Okay.
0: Itu dari transportasi. Kemudian baik. Dari sarana prasarana. Hmm. Untuk transportasi shuttle bus, saya ulangin, untuk transportasi shuttle bus kita sediakan, kita akan bekerja sama dengan teman-teman TNI atau instansi pemerintah lainnya yang memiliki TNI Polri yang memiliki kendaraan yang bisa membantu kita gitu kan. Mm-hmm. Jadi kita nanti akan sediakan bis mini dari teman-teman, kemudian ada kendaraan-kendaraan lain dan lain sebagainya yang kita sediakan untuk menuju lokasi. Itu dari segi peserta, kedatangan peserta. Yang kedua terkait dengan sarana prasarana di wilayah atau di tempat lokasi kegiatan. Yang pertama kita sediakan tenda besar nantinya.
1: Oke, okay, baik.
0: Mm-hmm. Tenda peleton kurang lebih 4 buah yang kalau kita hitung kapasitasnya bisa sampai 200 orang gitu kan. Mm-hmm. Tenda peleton, kemudian di sana kita ada wisma juga. Mm-hmm. Dan yang terpenting juga kita akan menyediakan, kita berkomunikasi dengan pemilik-pemilik homestay.
1: Mm-hmm.
0: Kan baik. Di sekitar Hudo itu ada villa, kemudian di sekitar Pekat juga ada beberapa homestay. Jadi harapan kita nanti kita kalau ada peserta yang berminat, saya tidak pengen tidur di tenda misalnya di homestay, itu kita sediakan.
1: Oke.
0: Okay. Tapi dengan catatan kita hanya menyediakan kontaknya saja.
1: Oh gitu. Oke, okay, baik. Nantilah kita dipikirkan. Yeah. Saya mau ke pelaku wisata. Ini kan sensasinya luar biasa, apalagi bicara emas. Walaupun emasnya kita langsung tidak gade sekarang, tapi ini untuk masa depan gitulah. Emasnya gitu. Sebagai pelaku wisata, apa kira-kira sensasi atau udah pernah nggak Bung Tobi ini langsung merasakan bagaimana berlari? Kita meracuni pendengar supaya mereka mau ikut gitu. Apa kira-kira sensasinya kira-kira yang bisa digambarkan Bung Tobi ke pendengar RRI Bima?
2: Iya, kalau berbicara sensasi berolahraga di Tambora, berbicara di Tambora, mungkin saya rasa mungkin nggak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata ataupun kiasan ya.
1: Betul.
2: Ya, karena dari secara letusannya sendiri itu sensasi itu udah mendunia kan.
1: Yes.
2: Ya. Uh-huh. Berbicara sensasi tadi mungkin dalam hal ini berpacu di jantung alam sesuai dengan tagline teman-teman panitia itu. Uh-huh. Jadi sini beberapa peserta akan menikmati beberapa karakter lintasan ya.
1: Oke. Okay.
2: Start dari pinggir pantai di destinasi wisata Serai Dua.
1: Oke.
2: Okay. Nah, melintasi padang savana. Ada hutan tropisnya.
1: Oke.
2: Okay, sampai ke puncak. Nah, di puncak itu kan peserta yang khusus di kategori 40 mungkin kalau enggak salah itu mereka akan menikmati langsung view kaldera raksasa di Tambora.
1: Nah, ini nih gitu kan. Kalau saya kan pendaki nih, belum pernah untuk running ke sana berlari gitu. Pingin juga merasakan gitu. Jadi sensasinya dari sana kita langsung dipikirin ya gitu. Tapi saya nggak kuat. Oke, Pak Bung Abbas, sebagai ketua panitia ada beberapa kategori untuk para peserta ini, Bung Abbas.
0: Jadi kita ada 3 kategori.
1: Mm-hmm.
0: Yang pertama kategori fun trail. Ini cuma 5 kilo saja lah.
1: Cuma 5 kilo saja, baik, deket ya.
0: Mm-hmm. Jadi harapan kita ingin menjaring sebanyak-banyaknya bagi runner-runner yang
1: pemula gitu ya.
0: Gitu ya.
1: Oke. Okay.
0: Ini kan di mana-mana lagi ngetren fun
1: art iya, gitu ya. Betul, jadi, betul.
0: Ini kita mengakomodir dengan yang berbeda sedikit, yaitu dengan fun trail.
1: Jadi fun trail itu untuk
0: kategori yang pertama.
1: Oke, okay, pemula ya.
0: Adalah untuk kategori 10K.
1: 10K. Waduh, lumayan.
0: Kita kasih nama Savana Trail.
1: Savana Trail. Ini kelasnya saya kayaknya. Oke, okay, baik-baik.
0: Savana Trail ini harapan kita adalah agak profesional.
1: Oke, okay. agak menuju profesional.
0: Karena kita beda dengan fun run lain, kita kan larinya di alam gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Kenapa savana ini adalah yang kita lalu itu mayoritas nanti savana.
1: Mm-hmm, betul. Oke. Okay.
0: Ini yang pertama dan pengen merasakan lari di savana ya saat inilah waktunya.
1: Oke. Okay.
0: Itu yang savana trail. Untuk yang savana kedua. Trail kita ada dua kategori juga.
1: Dua kategori lagi.
0: Untuk umum dan
1: okay.
0: TNI Polri.
1: Oke, okay, baik. Kenapa jadi dipisahkan ya.
0: Kuatirnya kalau kita gabung nanti yang menang TNI semua.
1: Betul, pinter nih, keren. Oke. Okay.
0: Kita menjaring itu ya. Promosi apalagi apa peserta yang cukup potensial di Pekat ada dua, ada satu batalion dan satu brigade gitu kan.
1: Baik.
0: Jumlahnya cukup banyak itu harapan kita. Dan yang terakhir adalah yang 40K. Ini sebetulnya
1: 40K.
0: Maskot kita.
1: Oke, okay, maskotnya ini ya.
0: Idolanya gitu ya.
1: Oke.
0: Okay. Unggulan lah orang nyebutnya. Jadi Situ Summit.
1: Situ Summitnya, nah, baik.
0: Si itu kenapa kita harus Serinduha? Isinya.
1: Oke. Okay.
0: Karena apa Serinduha itu ternyata kalau kita hitung-hitungan, kalau kita mau ke objek unggulan Dompu sebetulnya, Hiu Paus.
1: Ya oke, okay, kan? Itu yang dijual duluan.
0: Hiu Paus kalau cari Serinduha itu cuma sebentar aja katanya.
1: Oke. Okay.
0: Setengah jam lah cuma. Sementara kalau kita dari kabupaten tetangga cukup butuh waktu yang lama gitu kan.
1: Baik.
0: Nah, jadi itu, Situ Summit sinya itu dari Serinduha, pantainya langsung. Itu summit puncak puncak Tambora. Untuk puncak Tambora yang via Dorocanga ya itu kurang lebih 2425 mdpl. Jadi
1: okay.
0: Cukup menantang gitu ya.
1: Ini cukup menantang luar biasa. Baik, jadi ada tiga kategori itu pun dipisah lagi yang pro dan pemula. 5K, 10K dan juga 40K.
0: Untuk yang 40K memang kita batasi jumlahnya.
1: Oke, okay, berapa?
0: Jadi saat ini kita hanya membatasi 50 orang.
1: Baik.
0: Harapannya memang yang profesional dan bersertifikat ini yang bisa ikut.
1: Oke, okay, ya, benar-benar pro ya.
0: Meskipun saya taruhlah pelari dan sudah biasa di maraton, tapi kalau tidak punya sertifikat,
1: betul.
0: Tidak punya tercatat dalam apa komunitas-komunitas itu, ya kita nggak bisa gitu.
1: Oke, okay, betul. Jadi
0: harus yang bersertifikat dan memiliki keahli apa? Memiliki pengalaman,
1: okay,
0: pengalaman
1: baik.
0: Di tempat yang serupa.
1: Karena bukan main-main ya, bukan lari di dataran. Nah, ini sekarang kita ya. Maka berisiko. Memang wajib gitu. Iya betul sekali. Jangan sampai dibalik itu nanti berisiko. Karena memang betul. Kita ketahui yang namanya Tambora ada juga berita duka dulu wamen kita. Oke, jangan sampai terjadi hal-hal demikian. Kita akan lebih kupas lagi bagaimana sebenarnya perbedaan karakter di ketiga kategori dan lainnya ini, dan bagaimana juga para pelaku wisata sudah mulai meracuni teman-temannya khususnya wilayah Bima Dompu sampai dengan Pulau Sumbawa bahkan di sekelas Indonesia. Nanti kita bahas sekaligus juga kita nanti akan menghadirkan Ketua DPRD Kabupaten Dompu berikut juga Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Dompu. Setelah yang berikut ini tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Di sini saja.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan

0: Baik pendengar Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Kita kembali di dialog Kahaba Angi untuk edisi hari ini. Di hari Kamis pendengar, di tanggal 20 Agustus 2026. Masih suasana kemerdekaan dan juga kita yang namanya harus merdeka juga. Kita berusaha untuk merdeka bagaimana nanti menaklukkan yang namanya Jungle Run Tambora 2026. Dan sekarang kita masih bersama dua narasumber kita. Oke, dua narasumber kita hari ini, kita nanti juga akan menghubungi Ketua DPRD Kabupaten Dompu, berikut juga Kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Dompu. Kita ke Bung Abbas dulu kembali. Tadi nggak apa-apa, nanti juga ada, ternyata ada hadiah menarik dari ketua panitia dan juga pelaku usaha, pelaku wisata yang sudah hadir di sini. Ada surprise katanya untuk para maksud kami pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada dan yang menonton kami di live Facebook di hari ini. Bung Abbas, apa kira-kira surprise-nya kira-kira?
1: Jadi kita sediakan voucher.
0: Voucher, baik.
1: Voucher diskon 20% untuk kategori 10K.
0: Oke, 10K ya, yang pemula
1: untuk
0: ya.
1: Untuk 3 orang.
0: Untuk 3 orang ya. Oke.
1: Yang tadinya seharusnya 250. Jadi 200.
0: Oke, baik. Jadi
1: cukup bisa menghemat 50 ribuan lah nanti para pendengar RRI. Untuk 3 pemenang ya.
0: Oke, 3 pemenang. Jadi Anda pendengar silakan boleh oret-oret live di komen kita di RRI Bima. Nanti akan ada door prize menarik untuk Anda. Jangan mau kalah, ini penonton lumayan rame di live Facebook RRI Bima. Baik, kita lanjut dengan dialog kita sambil kita nanti tengah menghubungi Ketua DPRD Kabupaten Bima, berikut juga Kadis Budpar Kabupaten Dompu, Bapak Insinyur Abdul Muiz. Kita akan mengkomunikasikan bagaimana sebenarnya kolaborasi ataupun kerjasama dengan panitia, berikut juga yang mengadakan event mas, kalau katanya Bung Tobi ini, untuk Jungle Run 2026 ini. Kita bicara persiapan, Bung Tobi, sejauh ini kan sudah lama ini iklan juga di beberapa media sosial gitu, sampai dengan sekarang. Apa perang yang sudah dilakukan untuk para pelaku wisata seperti Bung Tobi ini?
2: Ya baik, ya persiapan ini sama sepertinya sebenarnya dilakukan teman-teman panitia juga. Kami juga ikut melakukan sosialisasi dalam artian ini kita saling menginformasikan, saling mengabarkan ke sesama pegiat wisata bahwa nanti di tanggal 30 Agustus 2026 itu akan ada lomba lari lintas alam menikmati keindahan alam di Gunung Tambora.
0: Oke, ada gagasan nggak kira-kira yang diciptakan oleh pelaku paket wisata lah istilahnya, karena kan udah ada jauh-jauh hari nih. Apa kira-kira?
2: Iya, kalau untuk gagasan apa semua sih sebenarnya itu bukan hanya sekedar pada saat event ini aja sebenarnya. Kita sendiri para pegiat wisata di sana mungkin udah sejak awal itu memang kita udah bagaimana berinovasi dan berkreatif mungkin untuk terus bagaimana di Kabupaten Dompu dan Bima ini terus meningkat untuk kunjungan wisatanya. Ya, salah satunya itu tadi kami tetap terus melakukan promosi, sosialisasi, informasi bagaimana supaya di Bima dan Dompu ini dengan tamboranya yang ikonik dan dukungan destinasi yang lain itu menjadi salah satu tujuan wisata. Itu yang sudah kami termasuk mempersiapkan untuk akomodasi apa semua kan. Jadi teman-teman usaha, pelaku usaha yang lain kayak homestay apa semua itu udah banyak di lingkar Tambora juga.
0: Oke, kerjasamanya seperti apa kira-kira respon mereka setelah ini dilakukan sosialisasi dan lainnya, Bung Tobi?
2: Iya, pada prinsipnya sih mereka welcome juga. Tinggal nanti kan bagaimana nanti secara teknisnya dari teman-teman panitia nanti kan.
0: Oke.
2: Bisa lebih aktif, lebih pro lagi bagaimana bisa ikut juga membantu mensosialisasikan bahwa di sekitar venue apa semua itu ada yang namanya juga penginapan, homestay apa semua, dia tinggal teknik cepat teman-teman panitia juga di sana. Pada prinsipnya pelaku di sana juga udah welcome.
0: Oke, baik, sudah welcome. Nah, bagaimana kira-kira menangkap ini Pak Bung Abbas gitu. Tapi kita sekarang bicara yang namanya sport tourism dan juga konservasi. Nah, jadi bagaimana memastikan semakin banyak wisatawan yang datang atau peserta yang datang tetapi alam Tambora tetap terjaga itu apa kira konsepnya, Bung Abbas?
1: Yang pertama adalah kita juga membentuk tim kecil yang kita sebut tim semut gitu ya.
0: Oke, tim semut.
1: Harapan kita 2 jam setelah kegiatan berakhir itu kondisi akan kembali seperti semula. Jadi cukup. Ini yang pertama. Kemudian kita kemarin waktu audiensi dengan Bapak Bupati, di situ ada Dinas Lingkungan Hidup ya. Dinas Lingkungan Hidup juga dia akan mensupport untuk kebersihan juga. Ini yang terpenting gitu kan. Jadi ini menjadi atensi kita sampah ini ya. Karena khawatirnya pengalaman-pengalaman sebelumnya dengan berakhirnya kegiatan atau event itu ternyata dampaknya satu itu, sampah.
0: Sebenarnya. Sampah, ini yang paling ini ya gitu.
1: Makanya kita antisipasi dengan beberapa tadi itu aktivitas-aktivitas tadi itu. Terus yang terpenting juga kita akan sediakan trash bag atau tempat sampah di beberapa titik yang tujuannya mempermudah bagi peserta untuk apa mengkolep sampahnya itu di satu titik gitu kan. Itu sih.
0: Baik. Sekarang kita sudah tersambung bersama Ketua DPRD Kabupaten Dompu. Halo, assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, sehat Pak?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik. Ini sudah kita tersambung melalui live Facebook di RRI Bima, Pak Insinyur Mutakun, Ketua DPRD Kabupaten Dompu. Pendengar dimanapun Anda berada, sudah kurang lebih 1 jam kita berbicara dengan Ketua Panitia dan juga pelaku wisata. Nah, sebagai legislator di Kabupaten Dompu, kira-kira apa yang sudah juga dilakukan oleh Pak Insinyur Mutakun bersama dengan rekan-rekan yang ada di legislatif, Pak?
3: Iya, tugas kami termasuk memfasilitasi awal-awalnya itu bagaimana teman-teman itu bisa komunikasi dengan Pak Bupati meskipun akhirnya mereka bisa dapat kesempatan. Kebetulan saya juga nggak bisa dampingi, mereka bisa ketemu Pak Bupati. Saya dapat informasi Pak Bupati memberikan respon yang luar biasa. Kemudian saat mereka, Pak Panitia dari Balai Taman Nasional Tambora, Pak Aziz kepala balainya bersama kawan-kawan datang di rumah dinas. Kemudian saya coba mengelaborasi apa saja yang sudah mereka lakukan, termasuk katanya teman-teman itu sudah menyampaikan beberapa untuk sponsorship. Saya langsung dukung, komunikasikan dengan teman-teman di bank, ya, termasuk Bank NTB, kemudian teman-teman STM. Artinya tugas fasilitasi membantu teman-teman Balai Taman Nasional Tambora itu sudah kami lakukan, bahkan pun juga ikut menyampaikan kepada masyarakat termasuk melalui akun Facebook saya. Tentunya juga mereka ikut mendaftar sebagai peserta Tambora Jungle Run. Dan di setiap acara hari Minggu Arena Car Free Day ada saja kesempatan. Kebetulan teman-teman tim juga panitia dari Balai Taman Nasional Tambora hadir, saya ajak langsung ikut bersama saya di panggung ya Arena Car Free Day itu dan memfasilitasi agar mereka menyampaikan kepada masyarakat. Alhamdulillah, di saat-saat itu juga ada masyarakat yang langsung daftar.
0: Bahkan
3: sekarang pun juga kami dorong untuk terus mereka bisa ikut. Dan kalau mau daftar langsung ke kantor Balai Taman Nasional Tambora.
0: Baik, luar biasa. Ini disebutkan adalah event emas kan, Pak Ketua gitu. Jadi tentunya ini juga berdampak pada kinerja-kinerja pemerintah. Salah satunya adalah Dewan sebagai para penggerak masyarakat yang ada di Kabupaten Dompu. Melihat peluang ini mungkin apa perbedaan dengan event-event sebelumnya? Kalau ini kan kalau sudah sesuai pernyataan tadi sudah luar biasa sokongannya kepada rekan-rekan berikut juga untuk di eksekutif gitu. Bagaimana kira-kira melihat peluang ini untuk ke depan yang dibaca? Tentunya juga kan nanti berdampak pada peta politik untuk Pak Ketua juga ini.
3: Ya, kalau saya melihat sisinya itu, sisi positifnya itu, dikala wisata-wisata ya, promosi pariwisata di daerah Dompu ini memang kurang menggeliat, tiba-tiba datang Balai Taman Nasional menginformasikan adanya event Tambora Janggeran. Ini menjadi hal yang luar biasa untuk pemerintah dan masyarakat Dompu.
0: Baik.
3: Kenapa? Ya, pemerintah dan masyarakat Dompu dalam kondisi seperti ini yang memang tidak yang belum ada inisiatif untuk membangkitkan dan menggairahkan masyarakat untuk terlibat di dalam hal kegiatan-kegiatan promosi wisata. Ada teman-teman balai yang memang, maka ketika mereka mengadakan event ini, saya merasa ini bukan hanya event emas, tapi kita berharap suatu saat nanti menjadi hal yang puncaknya nanti ya berlian nanti.
0: Oke, ya. baik.
3: Jadi awal, dan memang saya meyakini sudah terlihat suksesnya itu berdasarkan laporan dari teman-teman panitia penyelenggara dari Balai Taman Nasional. Kalau hari Minggu kemarin itu sudah sampai 400.
0: 400, nah, baik.
3: Sisa seminggu 10 hari ke depan ini bisa jadi target yang mereka inginkan 500 itu akan terpenuhi. Iya, saya meyakini akan bisa naik pesertanya nanti.
0: Okay.
3: Dan ini akan membantu Dompu dikala menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Bayangkan eventnya itu langsung di sana, di tempat di mana ada potensi wisata juga yang perlu juga diketahui oleh masyarakat, semacam Sarainduha, kemudian tentu saja Lereng Tambora.
0: Betul.
3: Yang menjadi destinasi yang paling dibanggakan masyarakat Pulau Sumbawa termasuk Dompu.
0: Oke, Pak Ketua, banyak sekali kan selentingan belakangan ini walaupun ada event-event besar di Kabupaten Dompu, contohnya dengan kedatangan artis-artis nasional, penyanyi dan lainnya. Orang menyebutkan pemerintah katanya diam gitu ya. Nah, bagaimana dengan event ini dan apa mungkin tanggapan Pak Ketua sendiri dengan selentingan orang yang menyebutkan kurangnya sokongan dari pemerintah, tapi sebenarnya ada gitu. Nah, di event ini kira-kira apa yang mau ditekankan dan sekaligus memberi tahukan kepada masyarakat peran dari DPR itu seperti apa gitu, Pak?
3: Iya, saya melihat kalau acara-acara event kemarin ya mendatangkan artis itu, saya melihat kekurangan panitia ya, para penyelenggara itu mereka tidak awal-awalnya itu mengajak pemerintah.
0: Baik.
3: Termasuk ketika DPRD, ketua DPRD tidak pernah dihubungi. Tapi karena okay, tanggung jawab saya tidak dihubungi, saya malah yang bantu-bantu mempromosikan itu.
0: Baik.
3: Memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwasannya kegiatan ini akan jadi. Sampai saya ngurun, apalagi ketika saya sudah diajak sowan oleh teman-teman Balai Taman Nasional, menjadi garda terdepan bagi saya karena ini menjadi bagian dari tugas pemerintah untuk menggerakkan roda ekonomi, karena dampak event promosi wisata seperti ini dampaknya itu justru salah satunya kepada dampak ekonomi.
0: Betul.
3: Iya.
0: Oke, baik. Ternyata komunikasi yang kurang, tapi komunikasi teman-teman panitia ini sudah baik ya, Pak Ketua ya. Oke, kita bicara tadi gimana Pak? Silakan.
3: Alhamdulillah. Mereka paham karena ini gawe besar, mereka harus berdiri bersama pemerintah. Dan saya salut kepada panitia penyelenggara dari Balai Taman Nasional. Mereka benar-benar memanfaatkan saya misalnya ketua DPRD, ya, demikian pula kepada Pak Bupati yang mereka kunjungan. Tapi yang jelas, saya meyakini kami memang harus mendukung ini karena diyakini event ini memberikan dampak, selain dampak ekonomi tadi, itu juga dampak sosial.
0: Betul, oke.
3: Okay. Ya, masalah pemberdayaan masyarakat. Kemudian ada beberapa dampak yang lain, termasuk dampak promosinya, kemudian juga dampak pariwisata. Di samping juga ada dampak kelembagaan. Tentunya saya merasa ini kebetulan momennya teman-teman Bali Taman Tambora, ya, Balai Taman Nasional Tambora. Maka ketika teman-teman bersinergi dengan pemerintah, wajar kami harus benar-benar merespon ajakan itu untuk memberikan dukungan penuh. Karena itu juga dukungan saya berikan, bahkan dengan teman-teman Forkopimda, saya ajak untuk bersama, dan teman-teman Forkopimda luar biasa responnya.
0: Oke, baik. Sebagai perwakilan rakyat, Pak Ketua. Kita sudah bisa membaca bagaimana peta dari antusiasme warga wilayah Dompu dan sekitarnya untuk mendukung event-event berkelas nasional bahkan internasional. Nah, seperti apa kira-kira boleh di apa namanya dijelaskan karakter dari masyarakat Dompu Bima itu seperti apa mungkin dalam mendukung event-event tourism seperti ini, Pak Ketua?
3: Iya. Oke, Dompu itu kan tidak seperti di daerah Jawa yang setiap saat bisa mendatangi lokasi-lokasi wisata, destinasi wisata. Nah, kalau di Dompu misalnya ada event, event yang diadakan itulah yang menjadi ajang promosi wisata, ajang juga tempat masyarakat mendatangi. Maka ketika ada event Kapora Jangeran ini, saya membayangkan masyarakat itu rindu akan kegiatan-kegiatan seperti ini. Insya Allah saya yakin akan ramai nanti, akan semarak nanti di area Savana Doronjanga sana.
0: Oke, baik. Ada sedikit pertanyaan dari pendengar, Pak. Kalau sokongan dana seperti apa mungkin, Pak, untuk pemerintah sendiri? Satu pertanyaan terakhir.
3: Ya, kedepannya, ya meskipun saat ini kan baru tahap awal kan.
0: Baik.
3: Jadi ketika berbicara tentang dana kan, kami tidak bisa ujung-ujung memberikan bantuan dana kan.
0: Yes.
3: Tapi melalui proses perencanaan. Karena sudah melewati perencanaan, akhirnya pun juga tidak masuk di dalam skema pendanaan itu. Tapi kedepannya, kalau ada yang memang bisa dikomunikasikan lebih awal, maka dari sekarang lah memang sudah saatnya untuk disiapkan, apalagi mulai pembahasan KUAPPAS APBD 2027.
0: Oke, berarti ini pintu, Pak, ya? Oke. Pak, ya. Kita masih tersambung, kita masih ada dua narasumber, boleh saling bersapa, ada dua narasumber kita di pagi menjelang siang hari ini, ada Bung Abbas dan juga Bung Tobi sebagai pelaku wisata dan juga ketua panitia. Suaranya menyatu, Pak, di sini gitu. Kita kembali ke Bung Abbas, tahan dulu sebentar, Pak Ketua G. Oke, baik.
3: Siap.
0: Bung Abbas, ini sokongan dari pemerintah ternyata sudah ada, dukungan luar biasa dan juga diberikan jempol, sudah ada komunikasi. Tidak seperti event-event lain sebelumnya yang konon ternyata tidak ada komunikasi dengan pihak legislasi di sana gitu. Gimana kira-kira menyambut ini, Pak Ketua?
1: Jadi hal-hal yang lalu itu menjadi pelajaran kita gitu.
0: Nah, itu baik.
1: Kita dan ternyata. Ternyata kerjasama, komunikasi, dan kolaborasi itu menjadi sesuatu yang penting untuk pelajaran satu event. Dan saya cukup terbantu ya, cukup terbantu selaku ketua panitia dengan Bapak Ketua Dewan ini yang cukup responsif apabila kita tuh anaknya itu,
0: mengeluh
1: Bapak gitu. Ini kita ada kendala ini, terus dengan sikapnya beliau membantu kami itu ya, semampunya, dengan kekuatan, dengan kapasitasnya beliau membantu, dan kami cukup terbantu dengan Pak Ketua Dewan.
0: Oke, dengan Pak Ketua Dewan. Ke pelaku wisata Bung Tobi yang juga tahu bagaimana karakter wilayah Dompu dan sekitarnya, apa kira-kira yang bisa dielaborasikan bersama dengan Dewan, sudah ada bersuara, kemudian Ketua Panitia, Bung Tobi bagaimana menanggapi ini semua?
2: Iya, baik. Pak Ketua, ya, itu sangat antusias sekali itu semangatnya Pak Ketua tadi. Sedikit mungkin tadi Pak Ketua yang bisa kita petik, dan ini harapan besar juga mungkin wakili pegiat dan pelaku wisata yang ada di Kabupaten Dompu dan masyarakat Dompu secara umum lah. Dukungan pemerintah untuk ke depan mungkin bukan hanya sekedar untuk hanya sekedar event sekelas Tambora Jagelan untuk saat ini, tapi untuk berkelanjutannya bagaimana sektor pariwisata itu menjadi salah satu program prioritas pemerintah Kabupaten Dompu.
0: Betul.
2: Jangan lagi kita ini menjadi daerah yang merugi di sektor pariwisata, Pak. Kita punya potensi dan destinasi wisata yang berkelas dunia. Kita punya Lakey, kita punya Satonda, kita punya Padang Savana, kita punya Tambora. Itu menjadi peluang emas untuk PAD di saat kita Dompu dan daerah lain ngomong masalah kesulitan dana apa semua. Kalau kita kelola dengan baik itu, kalau kita maksimalkan itu, saya yakin itu Dompu akan menjadi kaya di luar dari sektor pertambangan yang baru direncanakan. Kalau pariwisata itu bukan direncanakan, Pak.
0: Oke.
2: Tinggal kita gaspol.
0: Oke.
2: Pak Ketua, terima kasih.
0: Oke, Pak Ketua katanya sudah mulai membaca untuk kedepannya, bukan jangka pendek, jangka pendek. Himbauan Pak Ketua mungkin sebagai perwakilan masyarakat mengajak agar mengikuti jungle run ini, Pak Ketua, silakan. Terakhir.
3: Iya, terima kasih. momentum event Tambora Janggeran ini menjadi momentum emas bagi masyarakat ketika akan menikmati wisata dengan kondisi background doroncanga, kemudian berlari sambil wisata, kemudian melihat Serain Duha. Jadi ada berbagai kelebihan ketika ikut lomba lari, ya bisa langsung menikmati pemandangan alam Serain Duha, kemudian lereng Tambora dan lain-lain, suasana alam yang begitu alami. Karena itu juga saya mengajak kepada semua masyarakat untuk memanfaatkan event Tambora Janggeran untuk kita kumpul di sana.
0: Baik. Nah,
3: mari kita berbau di sana, kemudian kita berolahraga sambil menikmati pemandangan alam di sana.
0: Oke, luar biasa. Kita di sana reunian, Pak Ketua ya, ternyata ya. Baik, terima kasih Pak Ketua, Ketua DPRD Kabupaten Dompu, Bapak Insinyur Mutakun. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Nanti kita sambung bersama rekan-rekan lainnya. Sampai jumpa Pak Ketua ya.
3: Oke, baik, terima kasih.
0: Oke, kita kembali karena waktu tinggal 5 menit lagi. Nanti kita sambung masih bersama dengan narasumber lain. Kita apa namanya lagi ke Ketua Panitia. Ini persiapan Ketua Panitia memang harus benar-benar dipersiapkan secara matang, Bung Abbas, gini. Karena sudah dibaca oleh pemerintah gitu, walaupun ada selentingan dan menarik, ternyata sokongan mereka luar biasa gitu. Apa sekarang untuk dampak kedepannya, sekarang kita melihat ke depan saja lah gitu, sudah ada dukungan pemerintah dan lainnya, seperti apa mungkin Bung Abbas?
1: Jadi kita sebut kegiatan ini adalah kegiatan yang berdampak atau yang kita sebut dengan multiplier effect gitu kan. Jadi harapan kita itu kegiatan ini bukan hanya berdampak pada saat itu ya, tapi bagaimana kegiatan ini bisa memberikan dampak. Yang pertama, dampak dari sektor ekonomi.
0: Baik.
1: Jadi harapan kita adalah akan muncul pusat-pusat perekonomian di sekitar Tambora.
0: Baik. Oke.
1: UMKM-nya jalan, kemudian amenitasnya atau sarana wisata itu kan kita, kalau sekitar Tambora khususnya yang bagian utara ya, selatan. Bagian selatan itu kan cukup minim gitu ya, homestay, villa dan lain sebagainya gitu ya, cukup minim. Harapan ke depan dengan kegiatan ini, event ini, harapan ke depannya juga akan muncul itu kan, sarana-sarana transportasi, sarana-sarana akomodasi dan lain sebagainya akan tumbuh dan berkembang. Terus yang kedua adalah ini menjadi salah satu pemicu kegiatan-kegiatan berikutnya yang lebih besar lagi gitu kan. Memang ada beberapa agenda-agenda ke depan. Kita pengennya itu satu tahun ke depan, awal tahun itu kita sudah menyampaikan agenda tahunan kita Tambora ini.
0: Baik.
1: Misalnya ada kegiatan Tambora Jungle Run, kemudian nanti ada kegiatan misalnya Tambora 360 yang akan kita gagal. Jadi orang akan menyusurin puncak Tambora Kaldera itu. Jadi itu akan kita gagal juga dan lain sebagainya. Itu harapan kita adalah memberikan dampak multiplier effect yang tidak hanya saat ini, akan kita rasakan pada waktu-waktu berikutnya.
0: Oke, ke Bung Tobi lagi ya. Ini saya sih sebenarnya masih panjang ini untuk ini. Bagaimana mungkin pesan-pesan dan imbauan kepada masyarakat supaya kenapa harus mengikuti event ini, Bung Tobi? Apa mungkin kata-kata semangat dan juga supaya orang tertarik mengikuti, jangan hanya orang-orang di Dompu saja gitu, Bung Tobi?
2: Iya, ya harapan kita sih karena ini perdana juga ya, apalagi ini di startnya di pantai dan langsung ke berlari sampai ke puncak kaldera. Ya harapan kita itu ini menjadi kesempatan emas juga bagi masyarakat dan khususnya komunitas pecinta olahraga trail running.
0: Oke.
2: Okay. Ya, jadi mereka bisa, selain mereka berolahraga, bisa langsung berwisata di Taman Nasional Tambora dengan ikoniknya kaldera.
0: Oke. Okay. Oke, okay, baik. Sekarang juga kita sudah tersambung bersama dengan Kadis Butditpar Kabupaten Dompu, ada Bapak Insinyur Abdul Muiz. Tapi mohon maaf, kita tahan dulu sementara karena tepat di pukul 10.00 kita harus melakukan kewajiban kita untuk menyanyikan Indonesia Raya. Dialog masih kita sambung nanti sampai nanti berakhir dengan nanti, karena ini cukup menarik sekali, dari Ketua DPRD sudah, tadi juga ada Ketua Panitia dan jaga juga para pelaku wisata yang ada di wilayah Bima dan juga Dompu. Sejenak kita akan mendengarkan terlebih dahulu, pendengar dimanapun Anda berada, lagu Indonesia Raya tepat nanti di pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.
1: Baik, pendengar dari Republik Indonesia, Bima Kalal Informasi dan juga Inspirasi, kita kembali melanjutkan dialog kita di Kahabangi. Saling mengabarkan pendengar, tentunya kita harus mengabarkan ini adalah event sekelas dunia dan kalau disebutkan tadi adalah kesempatan emas kita. Nah, bagaimana kita membaca peluang ini dan menjadi bagian dari event sekelas bertaraf nasional ini? Pendengar, kita masih bersama empat narasumber sebenarnya, dan sekarang sudah kita tersambung sedari tadi, Bapak Insinyur Abdul Muiz Dae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan sukses selalu.
1: Masya Allah, luar biasa. Tapi Dae, sehat hari ini Dae Mus?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dari tadi mungkin sudah mendengarkan dialog kita bersama tiga narasumber. Saya mau dengar, karena ini adalah pariwisata, budaya, dan lainnya, ini sudah menyenggol semua, Pak Kadis. Bagaimana mungkin bisa ini semua di kerjasama ini supaya elok lah istilahnya, jangan sampai ada cerita-cerita miring. Tanggapannya sendiri, Pak Kadis, silakan.
2: Baik, terima kasih. Rencana dan untuk jungle run ini dengan moto kita situ summit ini sesuatu yang luar biasa bagi Kabupaten Dompu, karena di sekitar wilayah Tambora terdapat kawasan konservasi yang di dalamnya hasil dari konservasi ini bisa menjadi untuk pengembangan wisata. Kabupaten Dompu telah merencanakan master plan untuk pengembangan di sekitar Tambora itu dengan nama Afrika Van Dompu.
1: Oke, Afrika Van Dompu.
2: Nah, tindak lanjutnya kami telah menyusun perjanjian kerjasama antara para pihak sehingga nanti dalam pelaksanaannya semua pihak nanti akan terlibat. Persoalan hari ini adalah persoalan nasional sehingga masih stagnan. Nah, saya dan atas nama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sangat mendukung. Semoga kegiatan ini menjadi trigger baru untuk mewujudkan rencana besar kita tentang pengembangan pariwisata di Tambora dan sekitarnya.
1: Oke, baik. Dae, apa kira-kira yang bisa dilihat? Ini kan orang hanya Tambora. Bagaimana mungkin Pak Kadis juga bisa menjual potensi pariwisata yang ada di sekitar Dompu? Seperti apa kira-kira atau wisata mana saja yang bisa berdampak dari jungle run ini?
2: Baik, dengan adanya jungle run ini, maka kita pastikan bahwa kita akan mengekspos dan mengeksplor lagi tentang hiu paus yang akhir-akhir ini kita kembangkan di Teluk Saleh.
1: Baik.
2: Ya, kemudian kita akan ada dampak secara langsung dari pengembangan wisata di Pulau Stonda. Nah, terutama lagi rencana kita untuk bagaimana nanti lahan yang luas ini menjadi bagian dari objek wisata kita dengan cara kita menggunakan motor, kemudian motor trabas, sehingga nanti terbentuklah rencana besar kita itu menjadi ikon baru di sekitar wilayah itu adalah dengan ikon Afrika Van Dompu.
1: Oke, baik. Apa tadi dari sisi politis sudah perwakilan DPRD sudah dan juga panitia ini yang sudah dilakukan mungkin oleh Dinas Pariwisata dalam mendukung kegiatan ini?
2: Baik, kami akan berkoordinasi dengan pelaku-pelaku wisata di sekitar sana, terutama untuk Pok Darwis untuk menyiapkan diri untuk mensupport ini. Kemudian masyarakat di sekitar sana melalui staff-staff kami yang ada di sana untuk berkoordinasi sehingga tidak boleh ada hal-hal lain yang terjadi. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, akan kita support bersama. Sukses ini kita bisa sukseskan seperti Tambora menyapa dunia di awal. Di awal tahun 2015. Harapannya menjadi trigger barulah.
1: Oke, baik.
2: Wisata Pegunungan Tambora akan bangkit sesuai dengan harapan kita.
1: Oke, baik. Saya mau menyumpahi yang namanya event ini sukses, Pak, gitu. Kira-kira apa nama yang diharapkan setelah event ini sukses, Pak Kadis?
2: Nah, kami berharap setelah event ini sukses, terwujudlah perjanjian kerjasama kita ini, Pak.
1: Nah, baik.
2: Kabupaten berbuat apa untuk mengembangkan ini, teman-teman Taman Nasional berbuat apa, kemudian teman dari Dinas Pariwisata Provinsi maupun Dehla Provinsi untuk berkolaborasi, menjadikan wisata ini kita berbuat bersama sehingga pengembangan wisata di sekitar Tambora ini menjadi sesuatu yang luar biasa, karena wisata Tambora ini adalah kawasan strategis nasional, Pak. Jadi dukungan ini tidak saja dari kita. Insya Allah kita, kalau kita berkolaborasi, akan mendapat dukungan yang penuh dari pusat. Karena ini adalah wilayah strategis pariwisata nasional.
1: Oke, baik. Tahan dulu sementara kita kedua narasumber. Saya mau berandai-andai. Satu tahun, dua tahun kemudian gitu loh. Setelah event ini, kita berandai-andai. Bapak mungkin ingin melihat Tambora itu seperti apa mungkin, Bung Abbas, walaupun bukan orang asli Bima ya gitu kan. Apa kira-kira yang ada di benaknya, Bung Abbas?
3: Jadi kita berpengalaman dari, kebetulan kami pernah bertugas di tempat-tempat lain, salah satunya Rinjani.
1: Oke, baik, baik.
3: Jadi, saya melihat bagaimana berseminggu kemarin saya membandingkan saya saat datang pertama kali ke Sembalun dengan baru beberapa hari yang lalu kita datang ke Sembalun. Perbedaannya cukup jauh. Perekonomian cukup apa, bergeliat. Dari menjelang pagi orang ada aktivitas-aktivitas wisata itu dari pagi sampai malam gitu ya. Jadi kita pengen berharap potret apa yang ada di Sembalun itu bisa terjadi di sekitar kita.
1: Baik.
3: Bagaimana geliat perekonomian itu cukup hidup di sana.
1: Oke.
3: Kita juga harapan kita 5-10 tahun atau mungkin perlu lebih lama lagi ya, bagaimana apa yang terjadi di Sembalun waktu itu bisa kita rasa. Waktu sekarang ini bisa kita rasakan di waktu-waktu kita mendatang.
1: Oke, baik. Ke pelaku wisata, apa kira-kira? Karena ini para pelaku ini memang harus jangka panjang, pikirannya hari luas. Apa kira-kira, Bung Tobi?
4: Iya, kalau berbicara harapan, kembali lagi, kita punya harapan besar ini dengan potensi besar. Jadi kita bukan harapan besar, ini harapan yang harapan kosong.
1: Baik.
4: Jadi kita punya harapan besar karena kita memiliki potensi besar.

0: Pura lagi itu memiliki dua jalur pendakian dengan kendaraan. Satu ada di belahan Kabupaten Bima melalui jalur Giok, yang satu ada di Kabupaten Dobo melalui jalur Dorensanga. Nah, potensi-potensi ini yang tidak dimiliki oleh pariwisata di daerah lain, di negara lain, itu kelebihannya. Ini peluang besar, makanya tadi disampaikan ini peluang besar. Nah, harapan besar kita juga itu bukan yang 02.
1: Betul.
0: Tapi kembali kemauan kita, tekad bulat kita, bagaimana pemerintahnya sokongan penuh, dukungan realnya pemerintah. Kebetulan tadi ada ketua DPR, bagaimana dukungan politiknya di sini? Ya, secara lembaganya di sebagai penganggaran apa semua. Nah, itu yang perlu.
1: Baik, luar biasa. Masih bersama dengan Pak Kadis. Halo Pak Kadis. Halo.
2: Siap.
1: Saya mau bicara tadi sokongan pemerintah. Nah, sirkulasi wisata Dompu selama ini memang kan jadi daerah singgah sebenarnya ya. Orang hanya tahu di NTB itu hanya Lombok saja gitu loh. Dompu padahal punya gunungnya gitu loh. Apalagi dengan wisata-wisata luar biasanya juga. Nah, orang juga melewati Dompu dan juga Bima, mereka menuju ke NTT, ke Labuan Bajo. Nah, sirkulasi wisata di Dompu dan sekitarnya ini bagaimana sebenarnya dilihat oleh Pak Kadis sendiri? Silakan.
2: Baik Pak, jadi kami menyadari itu, sehingga dalam pembahasan RPJMN nasional itu, nah, Dompu ini bisa menjadi satu trayek jalur pelayaran itu dari Bali singgah Dompu. Sekarang kan sudah singgah Sape dan Labuan Bajo. Secara otomatis nanti kita akan bisa menyajikan wisata kita dengan baik dan benar.
1: Baik.
2: Yang kedua, harapannya begini Pak, keluhan-keluhan dari masyarakat ini mungkin perlu dipertimbangkan. Tentang, saya menyuarakan semua ini harapan dari penggiat pariwisata, terutama di Lakei, perlu kita tinjau kembali tentang harga tiket pesawat ini.
1: Sehingga baik.
2: Pilihan dari Bali atau dari Lombok ke Dompu itu tidak lagi susah Pak. Sehingga terjangkau dengan tiket-tiket pesawat yang ada hari ini. Dan harapan terakhir Pak, harapan saya terakhir, dengan adanya ini menjadi trigger kita bahwa akan tumbuh ekonomi baru, dinamika yang bagus, dengan konservasi yang menjadi edukasi kita. Konservasi kita dapat, pertumbuhan ekonomi bisa kita perjuangkan, sehingga masyarakat di sekitar itu mendapatkan manfaat dari alam ini.
1: Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Kadis, sehat selalu. Nanti sampai jumpa di dialog-dialog berikutnya. Pesan terakhir dan silakan diimbau kepada masyarakat dan juga pendengar di RRI supaya mereka mau dan terlibat dalam Jungle Run ini Pak.
2: Siap Pak, terima kasih banyak Mas. Terima kasih banyak.
1: Baik. Demikian pendengar, dan kita kembali lagi ke dua narasumber kita. Ini pertanyaan terakhir, dan juga sebelum kita melontarkan pertanyaan terakhir, ada yang bertanya melalui live Facebook kita. Nah, apa yang menginspirasi panitia untuk mengadakan event Jungle Run ini? Nah, silakan
3: yang Bung Abbas. Yang pertama adalah kegiatan fun run itu lagi rame-ramenya ini kan. Bagaimana kemarin yang di Bima, kemudian di Dompu, yang terakhir yang cukup heboh itu yang di Mandalika, itu kan pesertanya sampai ribuan gitu kan. Dengan kondisi yang seperti itu, kita membaca peluang. Kita membaca peluang, kita coba yang tadinya fun run kita ubah menjadi fun trail.
1: Baik.
3: Hanya merubah ini aja medannya. Yang tadinya di medan jalan raya, ini kita bawa ke medannya di hutan. Itu yang pertama itu. Terus yang kedua, bagaimana kita membuka memori kita. Di beberapa tahun yang lalu ada event-event yang cukup ternar ya, kelas nasional gitu. Dengan Tambora Menyapa Dunia, kemudian ada Pesona Tambora dan lain sebagainya. Jadi setelah sekian lama kita tidak ada aktivitas, ini kita coba ungkit lagi gitu ya. Untuk bisa menyapa Tambora ini, bisa menyapa masyarakat yang ada di sekitar kita.
1: Kita kembali mengingatkan sekaligus menjaga. Untuk pas ini, untuk pelaku wisata, saya katanya belum pernah ke Tambora. Nah, kalau saya berwisata, apakah aman dari pagi sampai ke pagi kembali? Silakan.
0: Iya, Kalau berbicara

0: Amat insya Allah Dompu dan Dom Tambora khususnya di sekitar sana itu kalau untuk jaminan keamanan kita jamin okay. Untuk tingkat keamanannya. Tinggal bagaimana nanti untuk tamu yang akan ke sana tinggal mengatur saja jadwalnya mereka mau berwisata ke destinasi di mana, di apakah di Padang Savana ada di Serain Dua atau di Air Terjun Oimarai atau ke puncaknya itu silakan saja nanti di. Tapi kalau untuk dari segi keamanan insya Allah aman.
1: Oke, okay, aman ya. Oke, okay, baik. Ini pertanyaan terakhir sebelum kita menutup closing kita. Satu alasan mengapa harus masyarakat dan orang semua mendukung Jungle Run ini. Pak Ketua, Panitia silakan.
2: Jadi, Tambora ini adalah milik kita bersama.
1: Baik.
2: Bagaimana kita pengen menggugah saudara-saudara kita, teman-teman kita, bapak-bapak, ibu semuanya yang ada di sekitar Tambora untuk bisa memiliki rasa memiliki gitu kan.
1: Oke.
2: Dan salah satunya ya salah satu wujudnya adalah bagaimana teman-teman bisa terlibat dalam kegiatan ini. Terlibat bukan hanya harus ikut berlari, tapi terlibat ikut menyukseskan saja.
1: Oke.
2: Menyukseskan kegiatan ini salah satu wujud kontribusi teman-teman semua.
1: Oke, luar biasa. Berarti RRI Bima sudah berkontribusi ya, memberikan apa namanya berita sekaligus juga dialog kita di hari ini. Silakan Bung Tobi terakhir sebagai sekaligus boleh meracuni masyarakat berkali-kali supaya datanglah ke sini gitu. Ini adalah event langka dan juga emas gitu, Bung Tobi ya.
0: Iya. Karena ini peluang emas juga bagi semua para pihak yang terkait di sana.
1: Oke.
0: Okay. Lebih mungkin untuk para pengunjung yang masih penasaran. Dan ini juga merupakan kesempatan emas.
1: Oke, okay, baik.
0: Tambora Jungle Run Sea to Summit Tambora.
1: Oke, okay, Sea to Summit Tambora. Jadi yang tidak selama ini belum tahu dan pernah melihat yang namanya bagaimana Summit Tambora, boleh langsung ikut berpartisipasi. Dan pendengar di dialog hari ini kita belajar bahwa Tambora bukan hanya tentang masa lalu, tapi Tambora memiliki sejarah dunia, kekayaan alam, masyarakat, dan sekarang sedang membangun cerita baru melalui sport tourism. Berlari di Tambora bukan hanya soal siapa yang paling cepat mencapai garis finish, tetapi pendengar RRI Bima bagaimana setiap langkah dapat membawa nama Tambora semakin jauh. Dari pantai menuju puncak, dan dari olahraga menuju pariwisata, dan dari event menuju peluang ekonomi. Sampai di sini dulu pendengar dialog kita, menarik kita ada 4 narasumber tadi yang sudah kita apa namanya dialog bersama dan tentunya cukup menarik untuk Anda. Tetap bersama kami dan kita langsung pamit undur diri. Mohon maaf kalaupun ada salah-salah kata. Mewakili saya ada Bung Abbas dan juga Bung Tobi. Insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan. Kita dadah dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Eh, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Le, makan le. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen tuker si sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu le?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh di sana?
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Kemana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Wani mengakhiri kebersamaan kita pendengar di program informasi dan musik. Tapi tenang saja, setelah itu masih ada program selanjutnya, ada program KDHD. Jadi untuk itu tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap, mohon dimaafkan. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

MRI, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar tak kedai wadah kakawani, mengahu tak keramba senai-nai, malu masli dau karumbu, ahai deh. Mai mana ada duit terlalu tak pun warah pernah kait Eneva bergabung lama terlalu kani aplikasi RRI digital tak kadi ku ada kani rawan bojo dangdut ma caru-caru keh wan cukup caru nak mai lah mada ma putar wau rawa bojo ma caru-caru duit terlalu tak pun warah pernah kait tak mori mada warah.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja disini kan, Yam?

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi, Rawa Putus Sara dari Lapele mengakhiri kebersamaan Dai di program Kedihi Adake. Karena jam 12.00 waktu Indonesia Tengah, Dai harus bergabung lo Pro 1 RRI Mataram, maksud Mada Pro 3 RRI Jakarta, RUU menyimak acara selanjutnya Wara Dinamika Olahraga. Jadi Ruita Doha Tebe pun Wara Menakaita Neva ya, terus bergabung lo Mada Doha di Pro 1 RRI Bima Kani aplikasi RRI Digital. Takadihi ku adek kani Rawa Mboju Dangdut caru-caru pokoknya Aina Neva make the angel mother the home. Mada kakawani mengata keramba senenai pamit undur diri agar ruang dengar Ita Doho semenan cara mata kengampu we program satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

0: 10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NSC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royce membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau VAR. Kendati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari James Peter Houck berhasil menembus lini pertahanan NSC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Son Drevet yang menetaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan, dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt oleh Blomberg ditarik oleh Tobias Strom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutor dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas. Merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi, di penghujung laga, tuan rumah NSC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Clement Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen, mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
1: It's a tough opponent.
0: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus.
1: In total, away game.
0: Sementara pelatih kepala NSC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini.
2: Saya
0: tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizo. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya melawan Elche karena mereka memainkan sepak bola yang bagus. Kita juga melihat hal itu musim lalu dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat dan pertandingan yang hebat, dan liga akan segera dimulai. Kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang In memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga, dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Tony Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTRPPT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Tony Susanto sukses mencatatkan

0: Aga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Anthony meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3, 6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Anthony Susanto menjadi satu-satunya pemain di grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Anthony akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali, Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena.

Gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatimah pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up.

pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tuah Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayat Jati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL.

memperkenalkan Yohanes sebagai pelatih kepala interim bersama dengan pengumuman Muza Permadi dan Hendrikus Andi Agrianto sebagai asisten pelatih. Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru.

0: Pendengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau PERTINA mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang PERTINA di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. PERTINA Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada PORPROV Sulsel 2026 di Bone dan Wajuk. Sekretaris Umum PERTINA Makassar Rizwan Troy saat ini mengatakan, saat ini atlet yang lolos PORPROV telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam PORPROV mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada PORPROV mendatang.
2: Kalau sampai hari ini kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik, fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di PORPROV itu dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet PERTINA Kota Makassar yang akan berlaga di PORPROV Bone Wajok nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum PERTINA Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada PORPROV di Wajo.
3: Kalau kami di tinju khusus PERTINA, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk PERTINA, khususnya yang lolos itu di PORPROV nanti di Wajo. Kita sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses pencerahan untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet dari berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan PERTINA Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi termasuk lapangan, pantai dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. PERTINA Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada PORPROV Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Dari cabang olahraga bulu tangkis, 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan dua dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisha Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitarang. Yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Dengar dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam olahraga.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

Siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Makan Siang bersama Teman Sejati. Untuk itu, buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk makan siang dimanapun Anda berada. Dan juga yang sedang makan siang sendirian, jangan merasa sendirian ya, karena di sini ada kami yang menemani Anda pendengar. Dan buat Anda yang sedang makan siang bersama sahabatnya, keluarganya, selamat menikmati. Dan untuk itu kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu pop pilihan untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan Wani menemani Anda pendengar sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk itu tetaplah dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas, ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong. Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baru-baru ini, jagat Twitter diramaikan dengan cuitan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, di tengah permasalahan perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Cuitan yang menitikberatkan tentang penghentian perang itu menjadi sorotan warganet pada kata kunci stop. Banyak yang merasa janggal dengan kata tersebut. Nah, kira-kira mana yang benar?

atau terhenti. Kata ini disadur dari kata stop, S-T-O-P, dari bahasa asing yang juga memiliki arti yang sama. Kata stop masih kurang familiar di masyarakat Indonesia, karena memang pengucapannya mirip dengan kata stop. Padahal, jika kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata stop melahirkan kata-kata baru melalui berbagai imbuhan, seperti setopan, penyetop, menyetop, penyetopan, dan lain-lain. Jadi, kata stop itu benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

0: Just mendengar, menjeda, ataupun menutup untuk sementara waktu di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Karena di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, pendengar, ada warta berita untuk Anda dimanapun Anda berada. Tetaplah dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani, terus menemani Anda di program Satu Radio Republik Indonesia Bima, terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: Biasakanlah jujur dalam perbuatan dan perkataan sejak kecil. Nah, ini baru peringatan. Silakan kembali ke kelas. Bapak mau rapat dengan kepala sekolah.
2: Iya, Pak.
1: Eh, Andi, bagaimana penampilan Bapak? Keren kan?
2: Jujur, Pak. Kumis Bapak mirip company.
3: Andi! Mari memilih hal yang benar dengan memilih kejujuran sebagai pembuka pintu kesuksesan kita. Dengan jujur kita selamat, dengan jujur kita mujur. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

dari lintas Tente Godo, Desa Kalampa, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Inilah Radio Republik Indonesia Bima menyampaikan warta berita daerah Bima dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama edisi Kamis 20 Agustus 2026. Maulid dompu tak picu inflasi pangan berlebihan. Polsek Sape ringkus terduga pelaku pencurian HP di Desa Bugis. Bersama saya Wani Rukwani, inilah berita selengkapnya.

0: Keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah harus memutar otak guna meningkatkan kualitas infrastruktur sekolah. Karena itu, Pemda Sumbawa mendorong semua sekolah dasar untuk mendaftar guna mendapatkan program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Randy Pratama melaporkan.
1: Di anggaran-anggaran pusat kayak program-program revitalisasi.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa mendorong seluruh sekolah dasar untuk aktif mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana melalui program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Dikbud Sumbawa, Muhammad Husnul Alwan mengatakan, sekolah tidak perlu hanya mengandalkan anggaran daerah untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan. Sekolah dapat memanfaatkan aplikasi yang disiapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan diri sebagai penerima program. Alwan meminta sekolah segera melengkapi persyaratan dan data yang dibutuhkan. Menurutnya, kebutuhan sarana dan prasarana sekolah di Sumbawa cukup besar, sehingga pemerintah daerah perlu memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan. Alwan mencontohkan SDN Kanar Kecamatan Labuan Badas yang kekurangan ruang kelas karena jumlah rombongan belajar melebihi ruang belajar yang tersedia. Dinas Dikbud akan berkoordinasi dengan Baperida untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.
1: Fiskal kita terbatas, tapi kita tetap berupaya, mungkin ada juga di anggaran-anggaran pusat kayak program-program revitalisasi, misalnya saat ini yang kita lakukan, bahkan dua hari yang kemarin kami panggil semua sekolah untuk melakukan apa istilahnya memenuhi persyaratan-persyaratan di revitalisasi, karena di kementerian itu sudah menyediakan aplikasi untuk pengusulan sekolah-sekolah yang akan mendapatkan revitalisasi.
2: Sambil menunggu penanganan, sekolah dapat memanfaatkan ruang terbuka sebagai tempat belajar selama aman dan nyaman. Sementara kebutuhan meja dan kursi dapat dipenuhi bertahap melalui dana BOS sesuai ketentuan. Dinas Dikbud berharap sekolah proaktif memanfaatkan program revitalisasi sekolah agar keterbatasan anggaran daerah tidak menghambat pemenuhan fasilitas pendidikan.
0: Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus mempercepat penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH melalui anggaran APBD dan bantuan pemerintah pusat. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sumbawa, Dian Sidharta, mengatakan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran lebih dari 1 miliar rupiah untuk menangani 101 unit RTLH melalui APBD 2026. Bantuan untuk setiap rumah berkisar 10 hingga 15 juta rupiah sesuai tingkat kerusakan. Dian menyebut pendengar sebagian besar pekerjaan sudah rampung, sementara rumah yang masih dikerjakan terus dikebut hingga mencapai 100%. Selain APBD, pemerintah juga menjalankan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dari APBN. Tahap pertama masyarakat 60 unit rumah dengan bantuan 10 hingga 20 juta rumah per unit. Sumbawa juga mendapat tambahan alokasi 800 unit BSPS melalui pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagian penerima sudah mulai membangun, sementara tim teknis masih memverifikasi calon penerima lainnya. Pemerintah menargetkan seluruh program berjalan hingga Desember 2026. Bantuan langsung masuk ke rekening penerima dan pelaksanaannya mendapat pendampingan fasilitator pusat dan daerah. Dinas PRKP juga menunggu tambahan RTLH melalui APBD perubahan. Pemerintah akan memprioritaskan bantuan tersebut bagi warga yang rumahnya rusak akibat kebakaran. Kabupaten Dompuo memiliki tradisi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang berbeda dengan tradisi masyarakat di Pulau Lombok. Perbedaan tersebut membuat perayaan Maulid di Dompuo tidak secara signifikan mendorong lonjakan permintaan bahan pangan seperti yang biasa. Jangan seperti yang biasa terjadi di daerah yang memiliki tradisi maulud lebih besar. Tradisi maulud di Kabupaten Dompu lebih banyak diisi dengan ceramah agama dan perlombaan tradisional seperti panjat pinang. Mutzahidin melaporkan.
3: Kalau ada di
4: peringatan maulid umumnya berlangsung lebih sederhana dengan memadukan nilai-nilai keagamaan Islam, zikir, silaturahmi, serta tradisi budaya lokal yang diwariskan sejak masa Kesultanan Dompu. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu Arman Shah mengatakan pola perayaan maulid di Dompu membuat kebutuhan pangan masyarakat tidak mengalami peningkatan secara

0: dia tidak akan menjual yang terlalu tinggi. Karena kalau yang dari Sumbawa misalnya kan ada ongkir, sehingga pengusaha pedagang-pedagang kecil tidak terlalu mahal.
1: Di sisi lain, tradisi Maulid di Dombu tetap menjadi momentum penting bagi masyarakat. Perayaan tidak hanya diisi dengan kegiatan keagamaan, tetapi juga menjadi ruang mempererat hubungan sosial antar warga. Di sejumlah kampung, masyarakat menggelar berbagai kegiatan yang melibatkan anak-anak hingga orang dewasa. Tradisi tersebut kemudian berpadu dengan berbagai hiburan dan lomba rakyat yang menjadi bagian dari kemeriahan perayaan. Salah satunya adalah Lomba Panjat Pinang yang digelar di sejumlah desa. Kegiatan tersebut menjadi hiburan masyarakat sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong. Kemeriahan lomba rakyat juga terlihat di sejumlah wilayah, terutama di Kecamatan Kempo, yang menjadikan momentum perayaan sebagai ruang berkumpul dan bersilaturahmi antar warga. Dengan karakter perayaan yang memadukan nilai keagamaan, budaya lokal dan hiburan rakyat, Maulid di Kabupaten Dombu tetap berlangsung meriah tanpa harus mendorong konsumsi pangan secara berlebihan. Dari Kabupaten Dombu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa menargetkan pendapatan asli daerah atau PAD dari UPTD pengelolaan air limbah domestik Raberas mencapai 100 juta rupiah pada 2026. Hingga awal Agustus, realisasi PAD telah mencapai sekitar 50 juta rupiah atau 50% dari target. Kepala UPT Pengelolaan Limbah Domestik Dinas PUPR Sumbawa, Doni Hermawansyah, mengatakan pihaknya optimis target tersebut dapat tercapai hingga akhir tahun. UPTD PALD Raberas melayani penyedotan lumpur tinja dan pengelolaan air limbah domestik bagi masyarakat, kawasan perumahan, instansi, dan perusahaan. Layanan berbayar mulai diterapkan sejak 2025 setelah sebelumnya dilakukan uji coba gratis pada 2024. Tarif layanan ditetapkan berdasarkan zona dengan tarif dasar Rp500.000 untuk 6 kecamatan. Saat ini UPTD PALD Raberas hanya didukung 1 unit mobil tangki dan 9 tenaga teknis. Keterbatasan armada menjadi kendala dalam memperluas jangkauan pelayanan. Doni menyebut pihaknya telah mengusulkan penambahan kendaraan operasional melalui BPBPK Provinsi NTB dan APBD Kabupaten Sumbawa. Masyarakat yang membutuhkan layanan penyedotan dapat menghubungi call center 0822-2195-4038. Doni juga mengimbau masyarakat melakukan penyedotan lumpur tinja secara berkala sekitar 1 hingga 3 kali dalam setahun sesuai kondisi tangki septik atau IPAL.

0: Guna mengantisipasi terjadinya pemungutan liar atau pungli di destinasi wisata, sejumlah langkah perlu dilakukan. Salah satunya dengan mendorong sistem pengelolaan destinasi wisata. Randy Pratama melaporkan.
1: Anjuran kami ya, harus ada sistem pengelolaannya di sana.
2: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa mendorong pengelola destinasi wisata untuk memperkuat sistem pengelolaan sebagai langkah mengantisipasi pungutan liar atau pungli. Sekretaris Dispopar Sumbawa, Muhammad Irfan mengatakan pengelolaan harus menetapkan pihak yang bertanggung jawab terhadap operasional destinasi. Pengelola juga harus memperjelas mekanisme penarikan retribusi agar setiap pungutan memiliki dasar dan tujuan yang jelas. Menurut Irfan, pengelolaan destinasi wisata di Sumbawa dilakukan secara personal, kelompok maupun profesional. Khusus destinasi wisata di desa, kepala desa memiliki kewenangan dalam pengawasan sehingga dinas tidak dapat langsung melakukan intervensi. Irfan menegaskan, pengelola juga perlu memperkuat sumber daya manusia dengan informasi terbaru mengenai tata kelola destinasi wisata.
1: Anjuran kami ya, harus ada sistem pengelolaannya di sana. Misalnya dari pihak desa, katakanlah ada potensi

0: sebuah desa atau kecamatan, itu harus disepakati siapa pengelolanya dulu sehingga sistem untuk menarik retribusi itu jelas gitu loh. Nah, salah satu cara untuk mengantisipasi ya tentu harus sumber daya manusianya itu harus diperkuat.
1: Irfan mengatakan langkah tersebut penting agar pengelola menjalankan kegiatan sesuai sistem yang telah disepakati dan mencegah munculnya pungutan di luar ketentuan. Hingga kini, Dispoper Sumbawa belum menemukan indikasi pungli di destinasi wisata. Pemerintah daerah terus mendorong pengelola memperjelas sistem pelayanan dan penarikan retribusi di setiap destinasi.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Sultan Muhammad Salahuddin Bima merilis perkiraan cuaca wilayah Bima dan Dompu pada Kamis 20 Agustus 2026. Berdasarkan laporan perkiraan BMKG, suci kondisi cuaca di Bima Dompu secara umum, cuaca cerah hingga berawan. Pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan, sementara siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan. Selanjutnya pada malam hingga dini hari cuaca kembali cerah berawan. Angin permukaan didominasi bertiup dari selatan hingga barat dengan kecepatan rata-rata 10 sampai 25 km per jam dan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Suhu udara berada di kisaran 20 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan relatif 40 sampai 95%. Kondisi gelombang laut wilayah Bima, Dompu dan sekitarnya. Perairan utara Bima dan pelabuhan Bima gelombang relatif rendah berkisaran 0,5 sampai 1,25 meter. Pelabuhan Sape gelombang berkisar 1,25 sampai 2,5 meter. Perairan selatan Bima gelombang lebih tinggi berkisar 2,5 sampai 4,0 meter. Samudra Hindia Selatan NTB gelombang tinggi berkisar 4,0 sampai 6,0 meter. BMKG Bima mengimbau masyarakat agar pada puncak musim kemarau bijak menggunakan air, menjaga lingkungan agar terhindar dari bencana kebakaran hutan dan lahan. Walaupun sudah memasuki musim kemarau, namun masih terdapat potensi hujan lokal. Masyarakat agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Barang bersubsidi dan bantuan sosial rencananya akan didistribusikan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Karenanya pembangunan KDMP di Kabupaten Sumbawa dikebut. Randi Pratama melaporkan.
3: Nanti barang-barang bersubsidi termasuk bantuan-bantuan sosial itu semuanya melalui KDMP.
1: Pemerintah Kabupaten Sumbawa mendorong percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP, sebab KDMP akan menjadi jalur penyaluran sejumlah barang bersubsidi dan bantuan sosial kepada masyarakat. Wakil Bupati Sumbawa Muhammad Ansori mengatakan, pemerintah menerima informasi dari Kementerian Pangan bahwa barang subsidi termasuk bantuan sosial akan disalurkan melalui KDMP. Menurutnya, salah satu barang subsidi yang menjadi perhatian adalah LPG. Pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan satuan tugas LPG agar penyalurannya berjalan sesuai ketentuan. Ansori menegaskan, KDMP harus tumbuh dari masyarakat dan dikelola untuk kepentingan anggota. Pemerintah hanya memberikan stimulus, dukungan, dan pendampingan. Pemerintah juga menyiapkan manajer untuk memperkuat pengelolaan koperasi. Para manajer sebelumnya telah mengikuti pelatihan selama 2 bulan.
3: Nanti barang-barang bersubsidi termasuk bantuan-bantuan sosial itu semuanya melalui KDMP. Fungsi KDMP seperti itu, ya termasuk gas, termasuk pupuk yang berhudi, termasuk bantuan-bantuan sosial yang lain. Mirip sebenarnya tidak, karena KUD dulu itu lebih pada bahasa top down kan, kepengurusan dan sebagainya kan.
1: Sementara itu, pembangunan KDMP di Sumbawa masih menghadapi kendala. Sejumlah koperasi baru mencapai sekitar 50 hingga 80% pembangunan fisik. Bahkan sebagian masih berada pada tahap pondasi. Pemerintah daerah terus memacu pembangunan KDNP agar koperasi mampu menggerakkan ekonomi masyarakat di tingkat desa.
2: Tim opsional Polsek Sape Polres Bima Kota berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian satu unit telepon seluler atau HP yang terjadi di wilayah hukum Polsek Sape Kabupaten Bima. Terduga pelaku berinisial MU alias Boca, 23 tahun, tidak bekerja, warga Dusun Rasabau, Desa Rasabau, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima berhasil diamankan oleh tim opsional Polsek Sape pada Selasa 18 Agustus 2026. Kapolres Bima Kota AKBP Mubiarto SIK MM melalui Kapolsek Sape AKP Sirajudin menjelaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan korban Mahmudin, 35 tahun, warga Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Peristiwa pencurian terjadi pada Jumat 14 Agustus 2026 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah di Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Saat kejadian, korban sedang berada di dalam rumah. Korban kemudian teringat bahwa telepon selulernya disimpan di dalam kios. Saat mengecek keberadaan HP tersebut, korban mendapati barang miliknya sudah tidak ada. Setelah dilakukan pengecekan dari sisi televisi, korban melihat bahwa HP tersebut telah diambil seseorang yang tidak dikenal. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim opsional Polsek Sape melakukan serangkaian penyelidikan dengan memeriksa korban dan saksi, melakukan pengecekan rekaman CCTV serta olah tempat kejadian perkara atau TKP. Dari hasil penyelidikan tersebut, pendengar, tim memperoleh informasi mengenai identitas dan keberadaan terduga pelaku. Pada Selasa 18 Agustus 2026, sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah, tim opsional Polsek Sape yang dipimpin langsung oleh Katim Opsional Britka Suaib bergerak menuju wilayah Desa Soro, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, yang telah mendapatkan informasi bahwa terduga pelaku berada di sekitar wilayah tersebut. Setibanya di lokasi, pendengar, personel langsung mengamankan terduga pelaku di rumahnya tanpa perlawanan.

0: Saudara, sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Maulid Dompu tak picu inflasi pangan berlebihan. Polsek Sate ringkus terduga pelaku pencurian HP di Desa Bugis. Saya Wani Rukwani menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Demikian telah kami sampaikan warta berita daerah Bima dan sekitarnya. Seluruh kerabat kerja RRI Bima menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

Edisi dan inspirasi. Satu.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Kamu ngapain di tempat sampah?
1: Ngumpulin plastik buat beli baju.
0: Kamu gak sekolah?
1: Sekolah, kelas 3.
0: Besok tunggu aku di sini ya.
1: Maaf.
2: Hei teman, capek nunggu ya?
1: Anda?
0: Ini baju buat kamu ya.
1: Kamu udah bilang ibumu?
0: Iya, kami selalu diajari berbagi kepada sesama.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama, aku belajar dulu ya.
2: Nama kamu siapa?
3: Eca.
2: Aku Marsha, kita berteman ya.
3: Iya.
4: Tanamkan kepada anak tentang pentingnya berbagi sejak dini. Mengajari anak berbagi sejak dini akan membawa dampak positif bagi si anak di masa yang akan datang. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Mataram.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Oh nih, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita.

Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Tuntas sudah pendengar Wani menemani Anda di program Makan Siang Bersama Teman Sejati, dan juga Wani menemani Anda mulai dari pukul 8:30 menit waktu Indonesia Tengah sampai pukul 14:00 waktu Indonesia Tengah. Dan di pukul 14:00 waktu Indonesia Tengah, pendengar, ada rekan saya Nurul Inaya yang akan bersua dengan Anda di program selanjutnya, ada program Pro Dangdut. Untuk itu saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap mohon dimaafkan. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Sungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di tugas-tugas Wani selanjutnya.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Nurul Inaya, kita lanjutkan Bima siang kali ini mendengar di Prodangdut Goyang Kakak edisi Kamis di 20 Agustus 2026. Kembali menemani Anda sampai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah dengan jalur JSM yang tentu terus terbuka untuk Anda selama 2 jam ke depan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ayo dong make a wish buat kita.
1: Ayo. Aku mau keep.
2: Halo, halo. Nanti di jam yang lain dulu, Pak.
1: Aku mau kita punya waktu lebih banyak bersama.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam?

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Tahukah kamu, ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binar investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.
1: Sayang.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan

izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
5: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
6: Hah?
5: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
4: Yuk!
7: Itu kerannya belum ketutup loh.
4: Ah, udahlah, cuma netes doang.
8: Teganya.
3: Habisin dong, lumayan itu airnya.
8: Ah, udahlah, ntar begah akunya.
9: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya.
10: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir.
11: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, Kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
12: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
11: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama Kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
13: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
14: Tadi itu, pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
13: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
14: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Nah. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
13: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera. Karena kamu tidak sendirian.
6: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
15: Mendengar program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi, waktu saat ini menunjukkan pukul 15.31 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
16: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

muslimin wal muslimat rahimakumullah. Azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya telah berkumandang. Saya Nurul Inayah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar pendengar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan. Yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
4: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
4: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Pajar mengakhiri percakapan itu.
4: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
3: Sesaat setelah Pajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
5: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
4: Tidak, terima kasih, Pak.
5: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
4: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Pendengar, mendekat ke pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kini tuntas sudah tugas saya menemani Anda semua di edisi hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Selanjutnya kita akan bergabung bersama program 1 RRI Mataram. Kita akan ikuti bersama rangkaian NTB sore ini, dan saya Nurul Inayah akan kembali mengudara untuk Anda di pukul 17.45 waktu Indonesia.

Baik, benar, saatnya kami akan mengajak Anda untuk bersama bergabung mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional langsung dari Prosar RRI Jakarta.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Prosatu RRI Jakarta, selamat sore mendengar. Senang sekali kembali hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dedy Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Asta Cita Nasional kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya. Ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
2: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
3: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian, ya ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Pak Agus.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
3: Kabar baik, sehat ya Pak Agus?
4: Baik, sehat.
3: Alhamdulillah, selalu sehat Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian, khususnya padi di Riau untuk saat ini Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya Pak Agus? Silakan.
4: Baik, terima kasih Mbak Suci. Yeah. Rio ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor. Ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Pak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada diesel parsi hingga hari ini ya, hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada di selparsi 11 kabupaten dan kota. Meskipun kita punya 12 ya, depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya. Jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
3: Kemudian
4: 11 ya, ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Rio ini ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebetulan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi untuk di Riau sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain. Dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari pasar induk ya, ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi Rio luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59 ribu hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen tanam panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
3: Sebenarnya sudah terpenuhi.
4: Sudah terpenuhi. Masalahnya kita hingga hari ini tuh baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Nah, kita di Rio ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Bisa. Jadi kalau Rio ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya, paling tidak di atas 6.
2: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
4: Potensinya ada, Mbak Suci ya, potensi ada, tinggal kita bersama-sama untuk mencari sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal, lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
3: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya, itulah, untuk mengejar ketertinggalan target ini.
2: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahana Anggara, SSI.

0: kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau pok tan juga dengan kapok tan. Nah sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
1: Bisa nah, ini
0: brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda, nah milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman poktan, kelompok tani maupun gak poktan yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa satu kali setahun tanam panen. Nah dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa dua kali bahkan tiga kali. Jadi dan skalanya pun skalanya masif nih Mbak Sici. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1-2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personel, isinya 15, itu mengelolaan sekitar 200 hektar, Pak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai, siap distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
2: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha, dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita yang akan datang.
3: Beranda Asta Cita. Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026

0: Tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda, ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame, sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana, tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku nggak usir pakai obat-obatan apapun, jadi ini bener-bener alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi nggak bingung mau masak apa, stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur, yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
1: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
0: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur, karena banyak jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani, sebetulnya nggak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembesaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit strawberry atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu, khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik bisa, atau mau ternak ayam juga. Sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuman perlu sedikit aja, terus si ayamnya gak usah diumbar gitu. Ini space kecil apapun pokoknya bu ibu bisa banget dimanfaatkan, asal kita belajar dulu cara-caranya biar tanaman tumbuh, terus ternak juga gak pada mati, jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
1: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapatkan, mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya, seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga min gitu ya, tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya, ada yang bisa di pot, mungkin ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
1: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinan ya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu. Tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh perubahannya. Mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih. Karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
1: Ketahanan pangan bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing, kemandirian pangan bukan lagi sekedar harapan, melainkan dapat diwujudkan bersama.
3: Beranda Astacita.
4: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Astacita Produksi RRI Surakarta dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
5: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya, ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau, sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya, melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor 2 adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 3 adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor 4 adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang Sang Mulyo yang cukup ya, pisang Sang Mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya, untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya, suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya, atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa, itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Nah, pertanian ini dalam arti luas, yang pertama kita sampaikan pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras ya, ini lahannya cukup potensi, bahkan di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi. Ya, salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulyo. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan kalau di Boyolali dan sekitarnya Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Nah, perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudian untuk mendapatkan ini ya pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini ya tidak hanya 2 MT musim tanam, tapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani, ya petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing, maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya, itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya, program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku, ya misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, karo tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sambolyo, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya. Tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah-jumlah tanaman pisang yang sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sangmulyo itu sendiri yang saat ini kita kembangkan. Sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit. Ya, pemilihan bibit Sangmulyo ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat, kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya, hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain, supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sangmulyo ini memiliki durasi masa panen ya itu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan ya. 11 bulan sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal ya. dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan buah pisang yang baik ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup ya, kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman ya, kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter, sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak ya, supaya tanaman pisang ini enggak roboh ya, enggak perlu bantuan daripada apa, alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik, dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang Sang Mulya ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, misalnya begitu. Prospek daripada tanaman pisang Sang Mulya ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang Sang Mulya ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia ya, contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal-usul Sang Mulya ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang Sang Mulya, sehingga permintaan ya untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan ini permintaan pasang dan jumlah daripada produsen ya, tanaman pisang Sang Mulya ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak, sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga sekali lagi pasar pisang Sang Mulya ini memiliki pasar yang cukup.
1: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaroh ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung. Pendengar, ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
3: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan? Gitu.
4: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya, salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu.
3: Okay.
4: Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastruktur sudah ada, dan nggak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil itu ibaratnya seperti ini, OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
3: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan, yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
4: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan petani pemakai air. Jadi kalau di pertanian itu bilangnya gapoktan. Gabungan kelompok tani. Kalau kami di pengairan di PSDA itu pas bilangnya P3A. Nah, P3A ini lembaganya ada GP3A-nya. Jadi gabungan dari P3A P3A. Jadi sis sawah itu kan ada petak tersier, ada sawah. Mereka lah yang mengelola. Ada lagi gabungan di atas lagi ada lagi IP3A induknya. Nah, kami tidak pernah bisa lepas dari P3A. Jadi Kami ada salah satu komisi namanya, Komisi Irigasi. Komisi Irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam satu tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena masih pernah SD kan ya Mbak Dian ya. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam satu tahun dua kali.
3: Oke.
4: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, MT1, MT2, MT3.
3: Baik.
4: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui Komisi Irigasi. Dalam satu tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti ya. MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
3: Siap.
4: Kita buka dengan debit yang telah disepakati, kita tentukan dalam satu tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam MT1 harus membuka, harus melakukan pengolahan.
3: Oke.
4: Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A, Balai Besar yang punya bendungan kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman kabupaten kepeuan itu kita undang. Kita hitung, air kita ada berapa? Di bendungan ada berapa? Di bendung ada berapa? Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi, sebetulnya di atas kertas itu cukup.
3: Oke.
4: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin. Atau tiba-tiba seperti, ini kan BMKG sudah bilang nih, akan ada El Nino.
3: Iya.
4: Maka kita langsung hitung nih di Komisi Irigasi. Kita ada air berapa, kira-kira ada air berapa. Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarkrasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
3: Baik.
4: Seperti itu.
3: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
4: Apalagi kalau Mbak Dias sekali ikut sidangnya, itu seru. Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih.
3: Ujung
4: tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
3: Luar biasa ya Bu ya, di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
4: Betul, pakai Godzilla.
3: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
4: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, 2 tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah.
3: Okay.
4: Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
3: Iya.
4: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
3: Iya. Luar biasa.
4: Terutama pertanian ya.
3: Iya.
4: Karena kan pangan kita harus disupport full. Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten di Tengarai airnya akan berkurang, kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, karena embung ini kan tampungan ya Mbak Dian ya, dia menampung air nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot. yang kita langsung ambil dari air permukaan. Air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya, langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat. Tapi ketika kurang debitnya, maka kita harus buat shortcut seperti itu.
3: Luar biasa.
4: Atau pompa-pompa sementara seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah antisipasi yang seperti itu.
2: Oh, wow. Luar biasa Ibu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, setiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya Dedy Firdaus, sampai jumpa.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
2: Ya, pendengar, demikian kita sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta mengikuti Beranda Sacita Berjaringan yang bisa Anda ikuti setiap hari Kamis. Baik, saat ini bersama kembali di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi, saya Dian Mustafa akan masih terus menemani Anda pendengar merangkai acara selanjutnya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Pendengar, saat lagi nanti kami akan hadirkan lintas berita Korwil dan ada informasi apa saja untuk berita Korwil hari ini, nanti akan bersama Pro 1 RRI Mataram. Tetaplah pendengar di frekuensi 89,2 MHz, 92,7 MHz dan di AM 855 kHz dan di RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore dari Jalan Langkun 83 Ampenan. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Kelompok pariwisata yang ada di sana harus diatur supaya tidak menjadi pungli. Namanya pungli ya, liar.
3: Ya kalau memang ini pungli ya tentunya ini sangat disayangkan.
4: Jadi kalau menurut pandangan orang awam, masyarakat ya, masyarakat luas dikira SLB itu.
0: Pungutan liar di sejumlah destinasi wisata masih menjadi sorotan di Lombok Tengah. SLB Negeri 1 Buleleng terus berupaya memberikan layanan pendidikan berkualitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus tanpa diskriminasi. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Wakil Ketua 1 DPRD Nusa Tenggara Barat Haji Lalu Wirajaya mendorong pemerintah Kabupaten Lombok Tengah segera menata sistem pemungutan, maksud kami sistem pungutan di sejumlah destinasi wisata yang dinilai berpotensi menjadi praktik pungutan liar atau pungli. Pasalnya pungutan kepada wisatawan tidak dapat dibenarkan apabila dilakukan tanpa aturan dan kejelasan mengenai penggunaan dana. Ia meminta pemerintah daerah bersama pemerintah desa dan kelompok pelaku pariwisata duduk bersama untuk menyepakati mekanisme serta besaran tarif yang resmi.
2: Kelompok pariwisata yang ada di sana harus diatur supaya tidak menjadi pungli. Namanya pungli ya, liar. Tidak jelas pertanggungjawabannya untuk apa dana itu. Kasihan masyarakat dan kasihan wajah pariwisata kita di Lombok Tengah khususnya.
5: Dan mungkin apa mungkin seharusnya pengaturannya untuk tarifnya ini?
2: Ya, disepakati ya. Ini kan urusan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bersama pemerintah desa setempat. Harus duduk bersama, diatur sebagaimana porsi yang sesungguhnya gitu kan.
0: Ia menilai persoalan pungutan liar yang telah menjadi perhatian publik dapat berdampak terhadap citra pariwisata Lombok Tengah. Karena itu pemerintah daerah diminta segera memanggil pemerintah desa dan para pelaku wisata untuk mencari solusi serta menetapkan aturan yang jelas. Lalu Wijaya berharap penataan tersebut dapat menciptakan pengelolaan destinasi wisata yang lebih tertib, transparan dan memberikan rasa nyaman kepada wisatawan sekaligus tetap memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Dugaan pungutan liar atau pungli di kawasan wisata Bukit Merese, Lombok Tengah mendapat perhatian dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemprov NTB menilai praktik pungutan tanpa dasar aturan dapat mengganggu kenyamanan wisatawan dan mencoreng citra pariwisata daerah. Muhammad Halwi melaporkan.
3: Tentunya itu menjadi perhatian, sangat disayangkan terjadi.
6: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyayangkan dugaan pungutan liar yang terjadi di kawasan wisata Bukit Merese, Lombok Tengah. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Ahmad Nur Alia mengatakan, dugaan pungli tersebut sangat disayangkan karena dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi wisatawan. Ia menegaskan, setiap pungutan di destinasi wisata harus memiliki dasar aturan dan kewenangan yang jelas. Menurutnya, pungutan tanpa dasar dapat dikategorikan sebagai pungutan liar dan berpotensi mengganggu ekosistem pariwisata.
3: Ya kalau memang ini pungli ya tentunya ini sangat disayangkan. Tentunya ini menimbulkan ketidaknyamanan terhadap para pengunjung atau wisatawan. Ya tentunya harus kita lakukan pembinaan dan mudah-mudahan bisa segera kita lakukan. Ya terkadang hal-hal seperti ini kan muncul karena adanya peluang. Ide ini muncul setelah ramai berkunjung dan ini kira-kira bisa memanfaatkan tanpa terpikirkan dasarnya seperti apa. Dan tentunya ini kan sangat mengganggu daripada ekosistem pariwisata kan gitu loh. Ya nanti coba kita lihat ya.
6: Pemprov NTB berharap persoalan serupa tidak kembali terjadi dan pengelolaan destinasi wisata semakin tertib. Aulia menekankan, pariwisata berkualitas bukan hanya memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha, tetapi juga memastikan wisatawan merasa aman, nyaman, dan mendapatkan pengalaman menyenangkan sehingga tertarik kembali berkunjung.
3: Ya mudah-mudahan kita ini kan berikhtiar untuk bagaimana mewujudkan pariwisata yang berkualitas. Pariwisata berkualitas itu ya kuncinya bagaimana wisatawan itu selain masyarakat kita atau pelaku kita itu mendapatkan manfaat yang lebih inklusif. Tetapi bagaimana wisatawan itu merasa aman, nyaman, dan menyenangkan dan menjadi pengunjung kembali ke destinasi kita.
6: Pemprov NTB mendorong seluruh pengelola destinasi wisata memastikan setiap pungutan memiliki dasar hukum yang jelas. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan wisatawan sekaligus memperkuat citra pariwisata NTB sebagai destinasi yang aman dan nyaman.
0: Sejumlah masyarakat Nusa Tenggara Barat mengaku menjadi korban pungli saat mengunjungi tempat wisata di NTB. Tindakan yang tidak dibesarkan, maksud kami tidak dibenarkan ini, harus ditertibkan karena sangat meresahkan. Berikut tanggapan mereka.
7: Dengan Mas Rizal dari Perempuan. Bukan pernah lagi ya, tapi sering banget saya kena pungli. Udah bayar sekali tapi diminta lagi. Terus pernah saya berkunjung sekali sampai 3 kali diminta. Itu dengan dalih yang pertama itu tiket masuk, yang kedua bayar tempat, yang ketiga itu kebersihan. Perasaan yang di awal itu di dalam tiketnya itu udah include semua gitu. Itu banyak banget di wisata-wisata Lombok, apalagi di pinggir-pinggir pantai. Nah terus kalau untuk di Bukit Meresi saya juga pernah kena sampai 2 kali. Itu saya kena di pertama pembayaran tiketnya, terus yang kedua itu di tempatnya juga saya dimintain lagi ketika saya udah masuk di sana. Padahal di tiketnya itu sudah jelas ada tiket masuk, dia bilang. Itu sangat meresahkan.
8: Nama saya Ainun Mardiyati dari Korliko. Kemarin itu pernah sempat ke wisata desa Senggigi. Kita itu berdua cewek-cewek buat usang setan di Senggigi. Awal-awalnya itu kan gak kenapa-napa. Kayak tuh terus kita disamperin satu cowok, tapi ada gitu cowok di belakang, dia kayak minta uang gitu, kayak ngamen sama minta duduk di tempat kita itu, tapi kita dengan baik hati bilang maaf ya mas, enggak, kita bilang enggak ada gitu. Nah terus dia pergi dengan kata yang tidak senonoh, yang seharusnya tidak diucapkan karena kita kan baik-baik caranya bilang maaf gitu, atau mending kita bilang maaf ya mas dah gitu.
0: Pungutan liar di sejumlah destinasi wisata masih menjadi sorotan di Lombok Tengah. Pemerintah daerah menegaskan akan memperkuat pengawasan dan menindak setiap praktik pungutan yang tidak sesuai ketentuan. Pengawasan dan tindakan seperti apa yang dimaksud? Berikut rangkum dalam wawancara singkat Maya Oktarifa bersama Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah.
9: Pak Wabu, belakangan ini masih muncul keluhan wisatawan terkait adanya dugaan pungli di sejumlah destinasi wisata. Terbaru mungkin di Seger. Nah, bagaimana kita melihat persoalan ini?
10: Destinasi wisata itu ada hak kewajibannya di situ, kan? Itu kalau memang sudah ada yang berwenang, hak kewajiban itu pasti aturan yang mengatur. Nah, hubungannya dengan masyarakat itu juga dapat difasilitasi kalau masyarakat mau berkunjung ke sana. Nah, apakah ketentuan yang berwenang itu, yang punya otoritas, punya dasar hubungan dengan ada pemungutan itu dulu. Nah, kalau memang terjadi salah satu destinasi wisata di Lombok Tengah ini masih lepas atau masih belum ada yang punya kewenangan mengelola dalam otoritas, lalu siapa yang bertanggung jawab? Kalau tetap menjaga bagaimana aman, kemudian bersih, kemudian tertib, dan tetap indah. Ini tentu Pemda termasuk lembaga-lembaga, baik itu lembaga kepariwisataan, lembaga-lembaga masyarakat. Untuk difungsikan itu tetap punya dasar juga, Nah, sehingga dasar-dasar itulah kalau memang masih statusnya, katakanlah, masih untuk kepentingan umum, nah memang butuh berdasarkan ketentuan yang hubungannya dengan bagaimana mekanisme wisatawan nikmati keindahan di situ, bagaimana menyiapkan keamanan, ketertibannya, termasuk kebersihannya itu.
9: Sejauh mana pengawasan pemerintah daerah, Pak Wabup, terhadap praktik yang terjadi terbaru ini, terutama pungutan yang tidak memiliki dasar ataupun tarif resmi?
10: Pengawasan dari kewenangannya kita Pemda Lombok Tengah tentu ada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ada Satpol PP, ada Dinas Perhubungan. Nah, ini harus rutin untuk memantau, melihat perkembangan setiap saat atau setiap dengan kondisi menemukan itu. Nah, tentu tetap untuk jangan sampai terjadi mengganggu fungsi dari destinasi wisata ada di mana yang ditemukan itu, nggih.
9: Berbicara terkait dengan langkah konkret agar kejadian ini tidak kembali terjadi, Pak Wabup, ini apa yang harus ataupun yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah?
10: Ya, Pertama memang penting melalui OPD terkait. Tadi ada dinas pariwisata, kemudian dinas perindak, masuk juga perhubungan, termasuk Satpol PP, nah, termasuk camat, termasuk kepala desa. Nah ini harus kaitannya dengan objek wisata itu. Nah ini langkah pertama, nah untuk dibahas dulu, untuk dipastikan dulu. Dipastikannya itu tentang fungsi yang menjadi objek wisata, dan di situ juga dengan pembahasannya nanti ada pembahasan bagaimana regulasinya, kewajibannya, tanggung jawabnya, keamanannya, ketertibannya itu pertama. Kedua, nah kalau memang dinas-dinas terkait itu belum maksimal untuk melakukan pengawasan dan pembinaan, dibutuh ditingkatkan berdasarkan tadi yang pertama tadi itu, ada kesepakatan dulu, ada pembahasannya dulu dengan kriterianya pasti ada regulasi, kemudian sosial termasuk ekonomi dan lain-lain, dan manfaatannya. Itu yang pertama. Kedua, baru kita untuk menyiapkan perangkat untuk memfasilitasi dan ikut serta menjaga, membina keamanan, ketertiban yang di tempat itu. Kemudian ketiga, penting juga dengan status tanah itu, ya, dapat kita segera pastikan hubungan dengan BPN, hubungan dengan apa yang mengetahui kaitan dengan asal-usulnya tanah itu. Sehingga yang ketiga ini nanti pada akhirnya, status tanah ada kedudukannya, apakah tanah negara atau hak apa yang diberikan kepada siapa. Itu kalau menurutnya.
9: Terima kasih Pak Wabub atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Disiarkan Radio Republik Indonesia, RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, HOS, RRI Mataram.
0: Kita beralih ke berita lain. SLB Negeri 1 Buleleng terus berupaya memberikan layanan pendidikan berkualitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus tanpa diskriminasi. Berbagai jenis ketunaan dilayani sesuai kemampuan dan kebutuhan masing-masing peserta didik.
4: Jadi kalau menurut orang awam, masyarakat ya, masyarakat luas, dikira SLB itu bayar mahal kan demikian.
11: SLB Negeri 1 Buleleng berupaya melayani peserta didik dengan berbagai jenis ketunaan seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, serta kebutuhan khusus ganda atau autis. Setiap siswa menjalani asesmen untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhan layanan pendidikannya. Saat ini terdapat 33 guru yang melayani sekitar 175 siswa. Kondisi tersebut menjadi tantangan karena beberapa kelas memiliki jumlah siswa melebihi rasio ideal. Sekolah tetap berupaya menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan peserta didik. Menurut Kepala SLB Negeri 1 Buleleng Made Winarse, pendidikan di SLB tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga keterampilan dan kemandirian. Pembelajaran vokasional diberikan sebagai bekal siswa agar mampu mandiri dan memiliki keterampilan setelah menyelesaikan pendidikan.
4: Jadi kalau menurut pandangan orang awam, masyarakat ya, masyarakat luas, dikira SLB itu bayar mahal kan demikian. Dan ini sudah perhatian pemerintah besar sekali pada anak-anak yang disabilitas, terutama SLB itu tidak bayar sama sekali ya. Jadi dari tingkatan SD sampai SMP SMA itu tidak bayar sama sekali. Bahkan dalam hal ini, oleh karena SLB ada di bawah provinsi, dinas pendidikan provinsi, disediakan asrama bagi anak-anak yang tinggalnya jauh dari

0: tingkatan ini satuan pendidikannya. Kalau SD misalnya itu kan apa namanya 30 banding 70 gitu ya. Akademinya 30 apa namanya 70 baru. Maaf kalau SMA saya katakan tadi itu 37. Akademinya ya 30 kebanyakan ada vokasionalnya yang 70. Nanti kalau di SD itu 40-60, SMP juga demikian 40-60, 60 vokasional. Karena arahnya bagaimana supaya setelah anak itu tamat itu bisa mandiri, bisa bekerja. Jadi siapkan dari akademinya cuma 30 saja, skillnya atau vokasionalnya yang 70% gitu.
1: Sekolah mengajak masyarakat tidak ragu memberikan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, sehingga setiap anak memiliki kesempatan memperoleh pendidikan sesuai kemampuan dan kebutuhannya. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
2: Surveillance menjadi intelijen kesehatan yang krusial, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data penyakit secara terus-menerus. Intelijen kesehatan itu menghasilkan peringatan dini dan dasar keputusan cepat untuk melindungi masyarakat dari wabah penyakit.
3: Pesan teknologi bisa dikatakan intelijennya kesehatan gitu.
4: Surveillance kesehatan berfungsi sebagai intelijen yang mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data penyakit secara berkelanjutan. Deteksi dini tersebut akan menemukan tanda awal penyakit menular atau potensi wabah sebelum menyebar luas di masyarakat. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali Dr. Igusti Ayu Raka Susanti kepada RRI di Denpasar. Ia menjelaskan sistem ini mendeteksi pola penyakit secara dini, menganalisis risiko dan merespon ancaman untuk mencegah penyebaran wabah penyakit. Informasi tersebut akan menghasilkan peringatan dini dan dasar keputusan cepat untuk melindungi warga dari wabah serta ancaman kesehatan. Dr. Raka Susanti mengungkapkan intelijen kesehatan tersebut mencakup deteksi dini yang mengidentifikasi patogen atau anomali masalah kesehatan baru. Selain itu juga menjadi alarm untuk kejadian luar biasa atau potensi pandemi serta pemetaan risiko dengan mengumpulkan data untuk mengarahkan strategi dan kebijakan pencegahan terhadap penyakit.
3: Jadi apapun ada kejadian penyakit khususnya berpotensi KLB itu teman-teman surveillance sudah mendeteksi dari awal.
4: Dr. Raka Susanti mengatakan surveillance juga menjadi bagian monitoring dan deteksi dini mengantisipasi potensi peningkatan kasus. Hal penting lainnya menyangkut pola penyebaran penyakit untuk melihat kelompok atau wilayah yang paling rawan, sehingga pemerintah bisa membuat kebijakan penanganan darurat yang tepat sasaran.
3: Kita mempelajari karena setiap penyakit kan masih juga berbeda-beda. Jadi dilihat dari gejala, masa inkubasi, dan tentu faktor risiko. Kita gabungkan sehingga kemudian dilakukan pengambilan sampel, sehingga itu terkadang ada memang penyakit yang berpotensi KLB, kita lihat dari klinisnya.
4: Surveillance kesehatan menjadi hal krusial untuk mendeteksi awal potensi wabah sehingga tidak mengancam kesehatan masyarakat. Intelijen kesehatan tersebut menjadi dasar pertahanan dan panduan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan pengendalian krisis kesehatan. Surveillance juga menjadi kesiapsiagaan global menjaga keamanan kesehatan lintas wilayah sehingga dapat mencegah penularan penyakit antar negara. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: PT PLN Bali Utara menyalurkan bantuan listrik bagi warga prasejahtera di Desa Poh Bergong, Buleleng melalui program Light Up the Dream. Bantuan ini diharapkan meringankan beban masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan warga.
5: Kegiatan yang sudah berjalan baik ini bisa terus kita jaga, bisa berkesinambungan untuk bisa membantu. Pertama, untuk
6: program Light Up the Dream atau LUTD yang digagas PT PLN Persero kembali memberikan akses listrik kepada masyarakat yang membutuhkan di Kabupaten Buleleng. Program sosial tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan dilaksanakan melalui penyalaan listrik secara serentak pada Senin kemarin. Penyalaan serentak program LUTD berlangsung di kediaman Nengah Suwije, asal Desa Pohor Bergong, Kecamatan Buleleng, dan turut dihadiri Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, Iputu Karyaman Putra. Kepala Dinas Sosial P3A Buleleng, Iputu Karyaman Putra, mengapresiasi kepedulian PT PLN Persero ULP Bali Utara dalam membantu masyarakat prasejahtera memperoleh akses listrik. Menurutnya, sinergi antara PLN dan pemerintah daerah penting untuk memastikan program sosial memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat terus dilakukan secara berkesinambungan sehingga semakin banyak masyarakat yang terbantu dan beban keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dapat diringankan.
7: Tentu dengan adanya kegiatan hari ini merupakan tindak lanjut dari komunikasi-komunikasi

0: dan sekaligus akan program yang sangat luar biasa dari manajemen BRI, karena ini bisa secara nipis nambungan membantu warga Buleleng, khususnya kepada warga masyarakat yang ada di Dusun 1, 2, sampai 3, 4. Dan tentu ini merupakan program yang sangat bermanfaat dari warga kami.
1: Sementara itu, manajer unit pelaksana pelayanan pelanggan Bali Utara, Dimas Adi Prabowo, mengatakan program LUTD merupakan wujud kepedulian dan solidaritas insan PLN untuk membantu masyarakat prasejahtera mendapatkan akses listrik secara mandiri.
2: Kesempatan ini adalah sangat baik ya, teman-teman. Ini menunjukkan bahwa PLN di sini hadir bukan hanya untuk segi Kabupaten Buleleng ataupun listrikan seluruh Indonesia, namun kita PLN juga hadir untuk bisa memberikan manfaat ya pada bagi mereka-mereka yang masih membutuhkan. Dan mudah-mudahan kegiatannya sudah berjalan baik ini bisa terus kita jaga, bisa berkesinambungan untuk bisa membantu terutama untuk masyarakat-masyarakat yang kurang.
1: Di sisi lain, penerima bantuan Nengah Suwije menyampaikan terima kasih kepada PLN dan pemerintah Kabupaten Buleleng atas bantuan yang diberikan. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan sehari-hari sekaligus meningkatkan kenyamanan keluarga. Program LUTD menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara PLN dan pemerintah daerah dalam memperluas manfaat pelayanan kelistrikan bagi masyarakat. Kedepan sinergi tersebut diharapkan terus diperkuat untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Kita beralih ke berita olahraga. Kejuaraan Provinsi Kejur Prof. Kusin Ryu M. Karatedo Indonesia Bali siap dihelat, mengatakan Kejur Prof ini merupakan seleksi utama bagi atlet perguruan KKI se-Bali.
4: Yang di Platda pun, yang di atlet kita yang kategori A pun itu nggak bisa leha-leha. Ini aja yang cukup serius gitu.
5: Kejuaraan Provinsi Kejur Prof Kusin Ryu M. Karatedo Indonesia KKI Bali siap dihelat 28 hingga 30 Agustus 2026 di Gor Purna Krida Kerobokan Badung. Puluhan dojo telah menyiapkan para atlet unggulannya untuk merebut podium tertinggi. Ketua Umum Pemprov KKI Bali Iwayan Gendus Wardana kepada RRI di Badung mengatakan Kejur Prof ini merupakan seleksi utama bagi atlet perguruan KKI se-Bali. Mengusung tema organisasi kuat prestasi hebat, Pemprov KKI Bali ingin menciptakan persaingan yang ketat dan berkualitas antar atlet-atlet unggulan dari dojo-dojo se-Bali.
4: Ini adalah ruang untuk menguji atlet, memberikan ruang untuk peningkatan prestasi, untuk memudahkan nanti juga secara internal melakukan seleksi atlet, prestasi atlet gitu.
5: Wayan Gendus Wardana mengatakan Kejur Prof kali ini juga menjadi tantangan bagi atlet-atlet KKI Bali Grade 1 untuk membuktikan kualitasnya di hadapan para pesaing anyar dari berbagai kabupaten kota.
4: Ini adalah ajang seleksi. Kami akan membuka juga semacam tantangan. Kita kan punya atlet yang kelas A gitu lah ya, yang kemarin ikut Seleknas. Itu juga ini pertaruhan mereka juga. Jadi sebetulnya ini juga ajang untuk atlet-atlet yang baru untuk bisa bersaing dengan atlet-atlet yang masuk Platda, karena kita kan akan memakai seleksi walaupun bukan ranking ya.
5: Sementara itu, Ketua Panitia Kejur Prof KKI Bali, Ketut Murti mengatakan proses pendaftaran atlet masih berlangsung hingga Kamis 20 Agustus 2026. Pihak panitia menargetkan minimal ada 1000 karateka yang dapat ambil bagian dalam Kejur Prof KKI Bali 2026.
6: Nah, kalau kita lihat dari peserta dan calon peserta, memang saat ini kita lihat masih berproses. Karena apa? Karena masih dalam waktunya juga masih kita berikan spare sampai dengan tanggal 20. Target kami ada paling tidak 1000 peserta dari seluruh dojo di Provinsi Bali.
5: Pria yang juga Sekretaris Umum Sekum Pengkab KKI Badung ini menambahkan, Melalui kejurprop ini, masing-masing dojo akan mampu melakukan evaluasi terhadap latihan para atlet. Para juara kejurprop ini akan menjadi tolok ukur bagi Pengprop KKI Bali memilih atlet yang nantinya bisa mewakili KKI Bali di event skala nasional. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Dan saudara, mengakhiri berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Di antaranya, pungutan liar di sejumlah destinasi wisata masih menjadi sorotan di Lombok Tengah. SLB Negeri 1 Buleleng terus berupaya memberikan layanan pendidikan berkualitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus tanpa diskriminasi. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian, Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti, petiwi yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Dets Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarga, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Sama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Enggit yang sapa Jo Enda Side Ina Amat Tiang Nini Mami Bijesana Sa Berbahagia Nikele sore enggit menjelang petang Nike sudah mau masuk waktu maghrib ya. Jadi silakan Side masih pirengan siaran Pro Ski Nike di frekuensi 89,2 MHz, 92,7 MHz dan di AM 855 kHz dan juga melalui RRI Digital. Dan baiklah pendengar, dimanapun Anda saat ini, kami akan mengajak Anda kini untuk memasuki rangkaian acara selanjutnya. Sila sida piringan, kita akan bersama di acara Mutiara Sore.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.
1: Pendengar, sebelum kita sama-sama dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya di Pulau 1 RRI Bima, kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda pendengar lantunan ayat suci Al-Quran Surah Ali Imran ayat 31-35 yang dibawakan oleh Qoriyah Siti Hadijah.

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan inspirasi kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada. Telah kita sama-sama dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Ali Imran yang dibawakan oleh Qori'a Siti Hadijah. Dan waktu menunjukkan pukul 18.06 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Kaum muslimin walul muslimat rahimakumullah, azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya telah berkumandang. Saya Nur Limayah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib pendengar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperlukan.

0: dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari Abim.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angka telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
4: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
4: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
4: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
3: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
5: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
4: Tidak, terima kasih, Pak.
5: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
4: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

Dari Samurah bin Junduk, ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

pelajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat pengembalaan ternaknya, di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu ia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan, ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain." "Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa, sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan dan mengaminkan doamu, agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu?" ungkap Ibrahim. "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam, tetapi sampai sekarang doaku belum dikabulkan," jawabnya. "Apakah engkau mau ku beritahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya. Sesungguhnya, jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah, dan memohon kepadanya. Sementara, jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghujamkan keputusasaan di dalam hatinya. Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki." Dari Al-Syekh Al-Baha'i.

Dalam suatu riwayat diceritakan suatu masa Aisyah radhiyallahu anha membebaskan seorang budak wanita karena merasa kasihan. Meski sudah dibebaskan, wanita itu mengikuti Aisyah sampai ke rumah. Tiba-tiba datang malaikat Jibril dan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Rasulullah, keluarkanlah budak itu dari rumahmu. Sesungguhnya dia adalah ahli neraka." Dengan berhati-hati, Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidatuna Aisyah. Aisyah terkejut dan mengaku membebaskan budak itu karena iba tanpa mengetahui penyebab budak itu ahli neraka. Aisyah akhirnya melepaskan budak tersebut sambil membekali beberapa kurma untuk bekal di perjalanan. Sambil berurai air mata, budak itu pergi. Di perjalanan, dia merasa kelaparan dan kelelahan. Kurma pemberian Aisyah itu dimakannya. Ketika baru memakan satu buah kurma, tiba-tiba datang seorang pengemis fakir meminta kurma yang masih tersisa. Karena iba melihat pengemis itu, akhirnya kurma yang masih tersisa diberikan kepada sang fakir dengan penuh rasa ikhlas, meski dia sendiri masih kelaparan. Setelah kejadian itu, malaikat Jibril datang lagi ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril membawa perintah kepada Rasulullah untuk mengambil kembali budak wanita itu untuk tinggal di rumahnya. Sedekah telah mengantarkan budak wanita ahli neraka menuju surga. Sedekah merupakan perbuatan yang sangat dicintai Rasulullah. Berbagai manfaat yang akan didapat setelah bersedekah. Apalagi di bulan Ramadan, pahala berlipat ganda.

Mendekat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kini tuntas sudah tugas saya menemani Anda di hari ini, tepatnya edisi Kamis 20 Agustus 2026. Dan tentunya pendengar, berakhir pula nuansa islami atau tembang islami untuk Anda di Mutiara sore kali ini. Saya Nurul Inayah, izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan ruang digital Anda. Sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Facebook Sri Subakti itu di hari Rabu 12 Agustus 2026 yang isinya memperlihatkan tabel klasifikasi kesejahteraan berdasar kelompok desil, kategori ekonomi, estimasi pengeluaran, profil kepemilikan aset, dan status bantuan sosial. Dan pendengar, hingga hari ini Kamis 20 Agustus 2026 unggahan itu mendapatkan 60-an tanda suka, 60-an komentar, dan dibagikan ulang hampir 10 kali. Kita cek faktanya pendengar. Tim pemeriksa fakta Mavindo dan Backhox memasukkan kata kunci sistem The Seal terbaru 2026 ke mesin pencarian Google, dan hasil penelusuran mengarah ke unggahan akun Instagram resmi Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Pusdatin Kesos ya. Jadi diketahui Kemensos membantah klaim yang beredar tentang informasi klasifikasi The Seal seperti dalam unggahan akun Facebook Sri Subakti tersebut. Dan pendengar, melalui Kemensos nomor 22/HUK/2026, peringkat kesejahteraan dalam data tunggal sosial ekonomi nasional Ditsen itu digunakan sebagai peringkat kesejahteraan keluarga dari desil 1 hingga desil 10, di mana desil 1 merupakan 10% kelompok kesejahteraan terbawah, desil 2 adalah 10% di atasnya, dan seterusnya sampai desil 10 adalah 10% kelompok kesejahteraan paling sejahtera. Demikian tertulis di akun Instagram Pusdatin Kesos itu di hari Senin, itu di bulan 6 pendengar ya. Jadi Kemensos juga menegaskan bahwa cara pengecekan status bansos dan tingkat kesejahteraan itu hanya bisa melalui laman cekbansos.kemensos.go.id. Sementara itu, melalui unggahan akun Instagram resmi Badan Pusat Statistik BPS Statistik, diketahui bahwa Ditsen merupakan data dinamis yang terus dimutakhirkan. Dan pendengar, kesimpulannya, faktanya Kemensos menegaskan tidak membuat infografis sistem desil seperti yang di share ya, atau seperti yang dibagikan oleh tautan yang tadi pendengar saya informasikan di awal, yaitu tautan dari salah satu akun Facebook Sri Subakti. Ya, jadi intinya BPS juga tidak pernah menjadikan pengeluaran dan pemasukan setiap keluarga sebagai acuan untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Jadi unggahan yang berisi klaim infografis sistem desil terbaru 2026 itu merupakan konten palsu. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro 1 Mataram.

Bersama di MTB Malam Prosatu dari Mataram, tekan yang baru saja bergabung, suasana malam yang buat Anda semakin merasakan tapi ingin merasakan suasana yang buat Anda tuh lebih rileks karena seharian bekerja dengan berbagai aktivitas yang full ya sejak pagi. Jadi saatnya memang butuh ya suasana yang sepertinya lebih membuat Anda enjoy saja ya. Oke, kalau gitu terbujuk ya. Ini judul lagu ya, terbujuk ini ya dari Potret. Mendengar Anda nikmati di Musik Informasi Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, benar kami informasikan dari rri.co.id, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mulai menyisir sejumlah wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur, NTT yang sulit diakses. Dan tentu pendengar, langkah ini dilakukan untuk bisa mengidentifikasi kebutuhan warga dan sekaligus bisa menentukan pola distribusi bantuan yang lebih efektif. Dan sementara pendengar, Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari mengatakan asesmen langsung dilakukan di Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat. Jadi penyisiran antara lain menyasar dari dusun Koal, jadi desa Koal, dan dusun Dahang di desa Pangga. Jadi kedua wilayah ini memerlukan perhatian karena terkendala akses ya dalam penyaluran bantuan pasca gempa magnitudo 7,7 ya. Dan dari pos pendukung di Labuan Bajo, tim BNPB membutuhkan perjalanan darat sekitar 3,5 jam ya, atau 3,5 jam untuk mencapai lokasi. Dan pendengar, kondisi pengungsian yang tersebar itu menjadi salah satu tantangan dalam pendistribusian bantuan. Dan sejumlah warga memang memilih mendirikan tenda di sekitar rumah karena masih mengalami trauma dan untuk mengantisipasi potensi gempa susulan. Ya, pendengar, itu dia informasi yang saya lansir dari rri.co.id untuk edisi hari ini 20 Agustus 2026. Baik pendengar, nanti musik informasi akan masih lanjut, tapi kita akan jeda dulu ya untuk kumandang azan Isya wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Baik, untuk pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, dimanapun Anda saat ini, kita akan sama-sama mendengarkan kumandang azan Isya yang tiba pada pukul 19:28 waktu Indonesia Tengah. Kita tinggalkan semua aktivitas yang tengah dilakukan saat ini untuk sama-sama kita mendirikan ibadah sholat Isya. Dan baiklah pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, tiba saatnya dikumandangkan azan Isya wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kami yang bertugas melalui siaran Pro 1 RRI Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Insyaallah melalui ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, musik informasi nanti masih akan hadir ya untuk Anda di NTB malam ini, tapi tuntas sudah tugas saya karena nanti sudah siap ada Andi Syuhandi yang akan menemani Anda merangkai acara selanjutnya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saya Dian Mustafa, kita bersua di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam untuk Anda yang saat ini masih setia di NTB malam ini. Bersama Suhandi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda untuk malam ini, menggantikan rekan kami sebelumnya, Mardiana Mustafa, untuk menemani Anda hingga bergantinya hari nanti ya, hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kami ingin lanjutkan untuk menghadirkan beberapa lagu sembari kita menantikan pukul 20 waktu Indonesia Tengah, untuk kita nanti sama-sama menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Nasional RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pendengar pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5,7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5,7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengatasi masalah terjadi tahun ini. Karena kalau kehadiran seorang presiden tentu membutuhkan persiapan dan sarana-prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
1: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
2: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
1: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
3: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan gunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak perlu lagi segera keluar rumah.
1: Sementara itu, Andi, salah seorang warga, merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
4: Dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat pelajaran saat ini, dari pagi itu kabut asap terasa.
1: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
5: Utamanya apa namanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini?
6: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya, Jayani, kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
5: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, beberapa pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Jadi berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
7: Oke.
5: Mungkin di luar Kemenak kan, luar Kemenak.
6: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
8: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
7: Iya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya dari jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya, tiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
6: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya, kita menuju ke Jakarta. Kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
9: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama August Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan, namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
9: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja gitu. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim, Pali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T gitu.
10: Sebelumnya, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengkondisian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Matang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
11: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak

0: menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengaudisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewa Anggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipil negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnan Suhanda.
2: Menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isar Gas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Prio Santoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Prio Santoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Prio Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
3: Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Prio Santoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
4: Tapi kalau mengenai putusan, terus terang saya nggak puas ya. Karena kami berpendapat masalah, khususnya masalah penyertaan, indiplikannya itu. Kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama ya. Kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
3: Vonis Hendy Prio Santoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Prio Santoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
5: Nah, dengan area ini, CSD ini memiliki kesepakatan kalau
6: Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arifianto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama yaitu penguatan komitmen kedua negara terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
5: Untuk kemitraan ekonomi ini mungkin harapan capaian utamanya

0: komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara, termasuk penguatan investasi RET di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
1: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
0: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya, lebih kepada politik pertahanan dan keamanan, karena memang sesuai namanya join foreign and defense minister meeting, jadi memang fokusnya di sana.
1: Pada pertemuan CSD perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
2: Terima kasih Mbak Karo dengan
1: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Semua termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
3: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi apa ya fasilitas yang ada di inilah di pelatnas.
1: Sementara itu Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini. Dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Risarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti, petiwi yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarga, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101 Radio Mataram dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami ya di NTB malam ini. Dan masih tentunya bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Dan tadi di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita sudah sama-sama menyimak rangkaian informasi dalam warta berita sentral RRI Pro 3 Jakarta. Selanjutnya pendengar, kami temani Anda dalam mimbar agama. Kali ini mimbar agama Islam, kami ketengahkan lagu-lagu religi Islami hingga menjelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: Prioritas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami hadirkan untuk Anda lintas informasi untuk malam ini ya. Di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, Pemerintah Kabupaten Sumbawa meminta Pertamina Patra Niaga membuka secara rinci data alokasi LPG 3 kg bersubsidi di daerah tersebut. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, Adi Nusantara, mengatakan keterbukaan data penting untuk memastikan penyaluran LPG bersubsidi tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Sumbawa membutuhkan data lokasi dan realisasi LPG sejak 2025 hingga 2026. Data itu akan digunakan untuk mengevaluasi distribusi sekaligus mengetahui kesesuaian kuota yang diterima setiap agen dan pangkalan dengan kebutuhan masyarakat. Demikian lintas informasi.
0: Itulah kita ikuti lintas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Yo Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti, petiwi yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarga, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luhur dari Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan

Pendengar Pro 1 Radio Mataram, terima kasih Anda masih terus mendengarkan siaran kami di Pro 1 Radio Mataram untuk malam hari ini ya. Masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Dan selanjutnya pendengar, kami akan ketengahkan mini drama untuk malam ini. Mini drama yang akan kita dengarkan ini berjudul Kabut Petaka. Ini produksi dari rekan-rekan kami dari RRI Wamena.

0: Kisah drama legenda kali ini dari sebuah kampung bernama Bilai di daerah Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula kepercayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
1: Balin, ayo sudah. Kau sudah gosok gigi kah? Kalau sudah, kau langsung masuk kamar eh. Tidur sudah.
2: Iya ma, ini sudah selesai.
1: Wah, mama pun anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar eh.
2: Mama, mama jangan lupa eh, malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita toh buat Balin.
1: Iyo, tenang saja. Mama sudah siapkan cerita bagus sekali buat Balin. Tapi selesai mama cerita, Balin tidur eh. Besok masih sekolah toh.
2: Iyo mama, tapi mama cepat sudah cerita mama. Balin sudah pengen dengar mama pun cerita ini.
1: Jadi ceritanya itu dari Tete Pu Kampung di Paniai sana. Di Tete Pu Kampung sana ada gunung tinggi besar. Gunung itu dia pun nama Gunung

0: Anak kita kasihan sekali. Dia sebegini hampir satu minggu, Bapak. Dia kenapa kah ini?
1: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sudah tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kita saja di sini. Semua satu minggu anak-anak perempuan kita ini di kampung ini sakit begini.
0: Terus bagaimana Bapak ini? Saya sedih sekali. Tidak bisa saya lihat satu anak perempuan sakit-sakit begini. Mama bangun. Kok bangun, Mama? Mama salah minum.
1: Sabar, sabar, Ma. Sabar, Kita sama-sama cari depu obat dulu, Ma,
0: Ya, sudah, Bapak. Semalam juga nih. Kita tidur sudah, Baru besok kita cari depu jalan keluar buat anak kita ini.
1: Ayo sudah, Ma. Bapak juga sudah mengantuk.
2: Ma, Mama kasihan nih kakak Mima, Mama.
0: Itu sudah, Nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dumpu orang tua tidak tahu itu sakit apa. So kasih obat macam-macam, tapi tetap saja tidak sembuh-sembuh. Seperti yang Bapak dan Mama Mima bilang tadi, mereka berencana mencari obat untuk Mima. Bapak tambah lagi kah?
1: Sudah, Ma. Sudah, ini saja belum habis ini.
0: Kalau begitu, Mama ambilkan Bapak keluar minum,
1: Iya, iya.
0: Ini Bapak keluar minum ini.
1: Oh, iya. Terima kasih, Ma. Kemana itu paling andalan, tidak ada yang bisa lawan.
0: Bapak ini pagi-pagi surau-surau begitu. Sudah, Bapak, makan yang banyak. Jangan lagi Bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau Bapak sakit, siapa yang cari Mima ke obat?
1: Oh iya, betul, Mama, betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu, Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama, jadi.
0: Iya, kan, Bapak? Mau cari obat kemana?
1: Saya belum tahu ini, Ma. Sebentar, Bapak-Bapak dong bilang ada mau pertemuan.
0: Sudah, Bapak. Kalau begitu Bapak makan cepat. Jangan sampai nanti Bapak terikut dongku pertemuan cari obat sama-sama itu.
1: Ma, tolong ambilkan sapu moken dulu yang gantung itu di belakang sana, Saya mau bawa sepatah nanti bisa buat tempat depu obat kah?
0: Ini kah, Bapak?
1: Oh, itu sudah, Pak. Mari, Bapak berangkat,
3: Ada apakah ini? Ada apa ini? Tenang dulu, Tenang.
4: Bagaimana ini, Bapak Mima? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita punya perempuan di rumah ada sakit. Tidak tahu sakit apa, kenapa. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu, Bapak.
1: Oh, iya, Benny. Saya juga mengerti kok pu perasaan itu. Karena bukan kau saja yang pu anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pun nasib ini bagaimana.
5: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita kan harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu depo jalan keluar.
4: Iya sudah. Jadi bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
5: Begini saja, Bapak-bapak, bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
1: Tapi ada cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
5: Saya tidak tahu, Bapak Mima. Tapi saya tahu tete kita zaman dulu itu dia bilang kalau ada penyakit datang di kita ke kampung ini dan bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
1: Aduh, anak.
4: Saya pernah dengar cerita itu, tapi terasa tapi sudah, Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kita ke kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah,
1: Oke, kalau begitu mari sudah. Kita jalan semua. Kita ke rumah.
5: Iya, mari. Kita jalan sama-sama.
4: Ayo sudah, cepat. Jangan lama-lama.

0: Beni, satu adat Purama masih jauh kah? Kita sejalan ke dalam hutan, sudah gelap lagi nih.
1: Betul Beni, bagaimana kalau kita istirahat dulu, baru nanti kita lanjut lagi cari ketua adat Purama di sini?
0: Jangan, kita lanjut saja karena sedikit lagi semua sampai di Purama ini. Sedikit lagi bapak-bapak, sabar. Bapak, bapak, itu ada rumah di sana tuh? Itu ketua adat Purama kah? Iyo, itu sudah. Akhirnya kita sampai juga. Selamat sore. Selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore. Selamat sore.
2: Sore, sore, sore. Aduh, mari, mari. Silakan duduk.
0: Terima kasih, Bapak.
2: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh, saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini.
0: Aduh, Bapak, kami minta maaf sebelumnya karena kami datang ke Bapak Purama rame-rame begini. Jadi, begini Bapak, kita mau minta Bapak punya bantuan.
2: Wah, bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana ini maksudnya?
0: Begini Bapak, kita pun kampung sedang kena musibah penyakit Bapak. Jadi, kita sempat dengar kalau Gunung Sega ini bisa bantu kita biar bebas dari penyakit begitu Bapak. Mungkin Bapak bisa buka jalan untuk kita kah? Kita minta bantuan Gunung Sega itu kah Bapak?
2: Oh, iya, iya, iya, iya, iya. Mari, duduk dulu. Jadi begini, saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kita pemboyang-moyang sering minta bantuan ke Gunung Sega itu. Dulu waktu saya masih muda, ini pernah sempat naik ke Gunung Sega untuk ketemu dengan penghuni gunung itu. Tapi kita semua gagal. Pulang tara pernah lihat apa-apa di gunung itu jadi.
0: Jadi sekarang bagaimana Bapak? Apa kita juga harus pulang sekarang? Sementara kita puan anak di rumah ini ada sakit nih.
1: Bapak itu adat. Kalau misal Bapak tidak keberatan, bisakah antar kita naik ke gunung itu kah?
2: Boleh, boleh, boleh, boleh. Saya ini juga sebenarnya penasaran dengan penunggu Gunung Sega itu. Tapi hari semua gelap ini, ada baiknya bagaimana kalau bapak-bapak dong istirahat dulu di sini. Pasti bapak dong lelah toh. Besok pagi-pagi baru kitong jalan rame-rame ke Gunung Sega sudah.
0: Ah, bolehkah Bapak? Kebetulan memang kita semua ini sulalah tadi mencari bapak ke rumah ini. Bagaimana bapak-bapak? Kita lanjut besok pagi sudah ya? Sekarang kita istirahat di bapak ada ke rumah ini.
1: Saya pikir begitu lebih bagus, ya toh? Sambil kita pagi, kita bagi tugas masing-masing untuk siapkan makan malam.
3: Iya.
1: Bagaimana?
3: Siap.
2: Sudah bapak-bapak jangan bingung. Tidur sudah di sapu tempat ini.

Akankah masyarakat kampung Bilai bertemu dengan penghuni Gedung Sega? Dan berhasilkah mereka mendapatkan obat untuk anak-anak mereka? Dan bagaimana pula perjalanan menuju Gunung Sega? Nantikan kisah selanjutnya pada bagian kedua drama legenda Kabut Petaka. Naskah ditulis oleh Fajar Fadilah Rahman, sutradara Soraya Khan, teknik dan montase Sumali. Sampai jumpa.

Ya, pendengar Pro 1 dari Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan malam ini di Kamis malam ya, 20 Agustus 2026, biasanya di jam seperti ini kami hadirkan dalam program Belajar Mengaji, belajar yang membaca Al-Qur'an bersama Ustaz Fathul Hamdi yang selalu memberikan tuntunan dan penjelasan kepada kita. Namun malam ini pendengar, Ustaz Fathul Hamdi yang biasa menemani kita berhalangan hadir, tapi jangan khawatir, malam ini kami tidak akan membiarkan waktu berlalu begitu saja. Kami akan hadirkan nuansa Islami ya, di mana kami akan hadirkan nanti beberapa lagu religi Islami dan informasi Islami yang akan kami ketengahkan untuk Anda hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kami awali pendengar dengan satu lagu dari miliknya Opik.

pendengar Pro 1 Radio Mataram, kaum muslimin muslimat, rahimakumullah. Untuk acara belajar mengaji sekali lagi kami isi dengan lagu-lagu religi Islami dan tentunya dengan info-info Islami ya. Dan saat ini pendengar di tanggal 20 Agustus 2026 kita berada di bulan Islam, yakni bulan Rabiul Awal, bulan yang oleh umat Islam dikenal juga ya sebagai bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seperti biasanya di berbagai daerah di Pulau Lombok, bulan ini terasa begitu istimewa ya, di mana rumah-rumah mulai disibukkan dengan persiapan, ada yang mengundang keluarga, kemudian mengundang kerabat, sahabat, tetangga, dan kemudian bersama-sama berkumpul membaca salawat, berdoa, mengenang perjalanan hidup Rasulullah di masjid ya, dan menikmati hidangan yang disiapkan oleh tuan rumah. Inilah salah satu wajah kehidupan sosial masyarakat di Lombok ya, dan mungkin juga di luar daerah ada yang menggelar acara-acara maulid. Setahu saya di Madura juga ada ya. Dan maulid bukan hanya menjadi momentum untuk mengenang kelahiran Rasulullah SAW saja, tetapi ini menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi, menjaga hubungan dengan keluarga, kemudian menyambung persaudaraan dengan tetangga juga ya, tetangga desa maksudnya. Karena biasanya di Lombok beda-beda waktunya ya untuk merayakan maulid Nabi. Dan karena itu malam ini mari kita hadirkan nuansa yang berbeda ya, lebih tenang, dan mudah-mudahan ini menjadi pengingat kita bersama bahwa mengenal Nabi Muhammad SAW bukan sekedar mengetahui tanggal kelahirannya saja ya, tetapi yang jauh lebih penting adalah mengenal akhlaknya, mencintai sunnahnya, dan berusaha mengikuti keteladanannya. Dan pendengar, dalam musik dan informasi Islami yang akan kami ketengahkan di malam hari ini, kalau malam hari ini seperti ini sebenarnya menjadi waktu yang sangat baik ya untuk berhenti sejenak, kemudian membuka Al-Quran, meneladani sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran ini adalah petunjuk kehidupan ya, kehidupan di mana sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi teladan bagaimana petunjuk itu dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah teladan ya, bukan hanya dalam urusan ibadah, bukan hanya kehidupan sosial saja ya, tetapi beliau memperlakukan bagaimana memperlakukan keluarga, bagaimana beliau memperlakukan tetangga, kemudian berbicara kepada orang lain, bagaimana beliau juga menghadapi orang yang berbeda pendapat, dan bagaimana beliau tetap menjadi akhlak meskipun menghadapi perlakuan yang tidak baik. Maka ketika kita memperingati maulid Nabi di bulan Rabiul Awal ini ya, mari kita bertanya kepada diri sendiri juga, sudah sejauh mana nih kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita sudah berusaha menjaga ucapan? Apakah kita sudah berusaha menjaga hubungan dengan keluarga? Apakah kita sudah mampu memaafkan? Dan apakah kehadiran kita memberikan ketenangan bagi orang lain? Karena mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seharusnya terlihat dalam perilaku kita sehari-hari ya, bukan hanya ketika maulid Nabi tiba. Ya pendengar, kalau berbicara tentang Rabiul Awal di Pulau Lombok tentu suasananya punya cerita sendiri ya. Jadi setiap daerah ini mungkin memiliki tradisi dan waktu pelaksanaan yang berbeda. Ada yang melaksanakannya lebih awal, kemudian ada yang memilih pertengahan bulan juga, ada pula yang melaksanakannya menjelang akhir Rabiul Awal ya, karena memang berbeda-beda. Tapi semuanya memiliki semangat yang sama, memuliakan momentum maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di tengah masyarakat Lombok kita mengenal tradisi saling mengundang ya, keluarga mengundang keluarga, kemudian tetangga mengundang tetangga, sahabat datang berkunjung, ada yang datang membawa makanan, ada yang datang bersama keluarga,
Kemudian tuan rumah menyiapkan berbagai hidangan khas Maulid. Kalau jajan khas Maulid di Lombok biasanya banget kuning ya. Kemudian ada jaje rokok-rokok. Nah, atau mungkin di tempat Anda beda bahasanya ya, beda namanya gitu. Dan di tengah suasana tersebut tentu selawat berkumandang, kemudian ada lomba-lomba juga di setiap musala ya. Kalau menjelang bulan Rabiul Awal ini di tempat saya ini sudah ada sudah mulai digelar lomba-lomba setiap malam, lomba-lomba yang mengajak adik-adik untuk mengenal bagaimana cara berwudu yang benar, cara sholat yang benar, azan, kemudian membaca sari tilawah, dan lomba-lomba yang lainnya. Tentunya ini menyemarakkan suasana Maulid Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan pendengar, ada satu hal yang biasanya tidak bisa dipisahkan dari suasana Maulid di Lombok ya, tentunya makanan. Jadi setiap daerah ini memiliki hidangan dan cara penyajian yang mungkin berbeda. Ada makanan yang dimasak khusus untuk tamu, ada juga yang disiapkan dalam jumlah banyak. Ada juga yang punya ciri khas juga ya, ketika makanan diantarkan ke masjid dengan jumlah yang banyak, dengan tingginya, dengan besarnya yang berbeda-beda. Ini tergantung kemampuan setiap rumah ya, atau setiap kepala keluarga. Nah disinilah kita melihat satu nilai penting, yakni berbagi. Islam sangat mendorong umatnya untuk berbagi makanan, bahkan memberi makan orang lain merupakan salah satu bentuk amal yang sangat baik. Dan ketika sebuah keluarga menyiapkan makanan Maulid, kemudian makanan itu dinikmati bersama-sama, yang dibagikan sebenarnya bukan sekedar makanan ya, ada kebahagiaan yang ikut dibagikan, ada silaturahmi, kemudian ada perhatian, ada penghormatan kepada tamu, dan ada rasa syukur ya. Nah, rasa syukur inilah yang diimplementasikan dalam bentuk berbagi tadi. Maka kalau suatu saat kita diundang menghadiri Maulid, jangan hanya melihat apa yang tersaji di depan mata ya, dan juga bagaimana niat baik orang yang menyajikannya. Mungkin mereka sudah memasak sejak pagi, mungkin mereka sudah menyiapkan berbagai kebutuhan sejak beberapa hari sebelumnya, dan semuanya ini dilakukan agar keluarga, sahabat ini bisa berkumpul ya dalam suasana penuh kebersamaan, dalam suasana Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya pendengar, kembali kami hadirkan ya beberapa lagu untuk kita nikmati bersama dalam musik dan informasi islami di malam hari ini. Tetaplah bersama kami.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Plus Satu Radio Mataram, di Belajar Mengaji malam ini kami isi dengan musik dan informasi Islami karena memang pengisi acara dalam Belajar Mengaji berhalangan hadir ya. Maka kami isi dengan lagu-lagu Islami seperti tadi Kisah 8 Dirham dari Gita Gutawa. Dan pendengar, kalau kita berbicara Al-Qur'an ya, kadang-kadang kita merasa bahwa untuk dekat dengan Al-Quran ini harus punya banyak waktu. Padahal tidak selalu begitu ya. 5 menit pun bisa menjadi awal. Satu halaman, beberapa ayat, atau sekedar membaca dan memahami satu ayat dengan sungguh-sungguh. Yang penting adalah konsisten atau istiqomahnya ya. Karena Al-Quran bukan hanya untuk dibaca ketika ada waktu luang ya. Al-Quran ini adalah petunjuk yang seharusnya menemani kehidupan kita. Ketika hati sedang gelisah, kita kembali kepada Allah. Ketika mendapat kebahagiaan, kita bersyukur kepada Allah. Ketika menghadapi persoalan, kita memohon pertolongan kepada Allah. Dan ketika hidup terasa terlalu ramai, mungkin kita membutuhkan waktu untuk duduk sejenak bersama Al-Quran. Dan di bulan Rabiul Awal ini, mari kita dekatkan kembali ya hati kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu cara untuk mencintai Rasulullah adalah dengan mendekat kepada ajaran yang beliau bawa, ya sunnah-sunnahnya, yakni Al-Quran dan hadis yang disampaikan ya. Mari kita jadikan maulid bukan sekedar kegiatan yang datang setiap tahun ya, tetapi ini menjadi momentum bersama untuk memperbaiki diri ya, mulai dari hal kecil, mulai dari rumah, mulai dari keluarga, mulai dari cara kita berbicara, mulai dari cara kita memperlakukan orang lain, dan mulai dari hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mendengar, tidak terasa ya waktu saat ini sudah beranjak di menit 46 lepas dari pukul 9 malam atau pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Memang malam ini kita tidak belajar mengaji ya bersama Ustadz seperti biasanya, tapi mudah-mudahan kita tetap mendapatkan sesuatu yang bisa dibawa ya ke dalam hati. Kita berbicara tentang Al-Quran, kita berbicara tentang Maulid Nabi, kemudian berbicara tentang tradisi masyarakat Lombok di bulan Rabiul Awal, tentang keluarga yang mengundang, tetangga yang datang, teman yang hadir ya. Kemudian tentang bagaimana kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini insyaallah bisa kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita tidak pernah melihat Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam secara langsung, tetapi kita bisa mengenal beliau melalui sejarah kehidupannya, melalui hadis, melalui sunnah, melalui Al-Quran yang beliau ajarkan, dan melalui akhlak mulia yang beliau contohkan. Maka ketika mengatakan kami mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita buktikan dengan akhlak, dengan kejujuran, kesabaran, kasih sayang, kemudian menjaga silaturahmi, menghormati orang tua, menyayangi keluarga, peduli kepada sesama ya, dan dengan terus belajar menjadi manusia lebih baik. Semoga bulan Rabiul Awal ini membawa keberkahan untuk kita semua. Semoga setiap lantunan selawat yang kita ucapkan ini menjadi pengingat bagi hati kita. Semoga setiap acara maulid yang kita hadiri ini mempererat silaturahmi, dan semoga kecintaan kita kepada Rasulullah tidak berhenti ketika maulid Nabi saja ya, tetapi terus hidup dalam ucapan, perbuatan, dalam keluarga, dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pendengar, sampai di sini ya kami hadirkan informasi dalam musik dan informasi Islami untuk malam ini. Nanti di pukul 22 waktu Indonesia Tengah kami akan temani Anda seperti biasa dalam Ruang Rindu yang mengajak Anda untuk berbagi rindu, berbagi memori dalam lagu. Kita nikmati beberapa lagu religi Islami hingga menjelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

kenangan masa dahulu. Rasa ingin cinta kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

Bersama saya Andi Suhandi di Ruang Rindu. Sekarang ini menemani Anda. Yang ingin bergabung seperti biasa boleh ya di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521.

0: sudah dari tadi ingin bergabung ya di acara Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Malam juga.
1: Apa kabar Bang Bu?
0: Sehat. Di sana sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Di sini kita
0: tempat bangannya
1: sudah mau melakukan juga hari ya.
0: Tahu dari mana ya?
1: Apa kata saya? Mau bertanya bangannya karena di sana tidak mulai
0: pagi. Maulidnya kami yang pertama.
1: Oh, yang pertama
0: tanggal 12 nanti, 12 Rabiul Awal.
1: Kalau kami di sini nanti di pertengahan.
0: Oh, di pertengahan.
1: Iya.
0: Berarti dengar tadi ya di acara ini.
1: Iya.
0: Oke.
1: Lagu-lagu apa ini?
0: Lagu-lagu barat ini.
1: Oh, lagu barat.
0: Iya, nggak apa-apa ya. Ya.
1: Salam-salam dulu, Bang Adrian.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Kak Irwan yang ada di Lombok Timur, semoga sehat selalu panjang umur. Terus buat Mbak Kinanti dan Raja, terus buat Bang Syahri, Bang Tintu, Mbak Inja, Mbak Ayu di Maluku Tengah, Mbak Jin, Mbak Nuri, terus Kak Diharman, Ketika Budi, Mbak Ika di Batemari. Terus buat menambah ini Pak Sutri.
0: Terus
1: buat semuanya ya Bang Adi ya.
0: Oke dah.
1: Buat Bang Adi sangat berterima
0: kasih.
1: Semoga saya selalu tambah umur Bang Adi.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ila, terima kasih ya sudah bergabung. Berarti udah pertengahan maulidnya ya. Baik, kita coba penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga Bunda Aisyah. Apa lemas nih Bunda?
2: Iya, lemas. Sedang tidak ada tenaga.
0: Apakah belum makan Niki Bunda?
2: Sudah kekenyangan.
0: Kekenyangan?
2: Iya, sudah kebetulan.
0: Oh, berarti sudah pergi maulid tadi ini.
2: Lewat tanggal 10 mulai diundangan.
0: Tanggal 10 apa nih?
2: Tanggal 10 Rabiul Awal.
0: Oh, harap dengan tanggal 10 terasa tegak. Tanggal 12 dengan mulai.
2: Angkir lagu ni di Kuripan Utara, Nandaku. Ini bagian tanah dusun Pemangkat Param kan, Lele Timur, tahanan itu.
0: Sai batur kulit tendot dulu, ingat-ingat ya.
2: Sai batur dari dikit.
0: Basur gelombang, kena mejaan. Lele Pemangkat tahan.
2: Pemangkat pokok Lele Timur, tahanan itu kan. Iya, le undangan baru no, tanggal 10.
0: Oh, berarti. Oh,
2: itu ya lewat tanggal 12 lagu bunda dan maulid.
0: Yang penting kita ingat kepada Nabi.
2: Enggak, yang ngangen antu nang si peling itu lagu di darah bu ibu.
0: Datang bu bunda jok diri, beto balin andi toha, wanita tuan.
2: Tembel dek datang karang kuripan. Emang ngambil posisi karang kuripan ini kan anakku ini deket tuburnu?
0: Dek, tiang jadi deket Masjid Jami.
2: Masjid Jami ini lah ngangkak betul rumah sakit tenu.
0: Masjid Jami Kediri.
2: Akan deh dalam luar Masjid Jami ini lah ngangkak
0: tenu. Di perempatan Kediri, ada perempatan Kediri mikir Masjid Jami.
2: Masjid jenik, kena kelangan lebat penuh ke rumah sakit penuh.
0: Ndek, enaran menang.
2: Oh, keren siangan, ulaik, pengajian, namun ke
0: mana Nadi Zakaria, Rano.
2: Jiwa sakit kan, kelewat subuh ni, kan lebih arah pengajian ni. Lagu rapi makin.
0: Lagu-lagu barat ni, Ki.
2: Oh, adik, barat, dia nangar, penuh. Lepun-lepun nggih, apa sendal ini kita kata parang tulang tu masih besar.
0: Oh nggih.
2: Kata parang tulang masih besar, nen bu, nda kata apa besar si besar.
0: Lepun-lepun.
2: Sahabat RRI ini asam tezet, mudah-mudah dalam keadaan sehat, Allah sehat sedekuan di.
0: Amin.
2: Ada tak pada senang bahagia doang nandaku.
0: Amin.
2: tinggi ke saya senang saya akan dikeluar gini pegedengan deh makinlah mendapat juga banyak saya tinggi.
0: Terima kasih Bunda.
2: Lain nandaku
0: tiang
2: satu sasak lain coba
0: angka aneh bersiapa apa yang penting sopa
2: semoga nanti kita selancar rezeki sukses selalu dalam nikmat Allah Subhanahu Wataala keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Sasak, oke. Bahasa Indonesia. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ruang rindu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Ayu ya?
3: Iya, dengan Ayu di tengah.
0: Kok Ayu lagi ini, lagi apain Ayu?
3: Saya semuanya sudah mau istirahat sih, cuman saya lagi nyeturin si ini, anak kecil ini.
0: Oh gitu, silakan Ayu ya. Pengen salam-salam buat siapa dari Sulawesi?
3: Saya bukan di Sulawesi, malam ini saya di Maluku Tengah.
0: Oh di Maluku, lupa saya Ayu ya. Ayu di Maluku, silakan Ayu.
3: Ya, soalnya buat yang sudah bertemu ya, saya merasa monitor juga nih Bang Andi. Soalnya buat Pak Mawiin ya, Udah Insya, sudah Mbak Insya, Wallace dia juga. Mbak Video, soalnya Mbak Kenanti, Mbak Cahaya, Pak Widi dan juga untuk semua menerangkan Pro Satere Mataram. Selamat malam semuanya dan saya juga mau dibuatan saya tersayang buat ini Fatimah Zahra.
0: Oke.
3: Buat ini Ria gitu. Boleh saya selalu jadi ada yang soleha. Terima kasih ya.
0: Terima kasih juga Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ayu ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marisa di Narmada. Sehat. Pak Marisa sehat ya?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Laksar buah
0: Napi?
4: Laksar buah
0: Terus lanjutan nap Napi?
4: Masih banyak banyak dari.
0: Dede milih dia ya anu kan arahan dedar-dedar itu di Narmada
4: milih kesalahan.
0: Salamnya buat siapa Pak Marisa?
4: Tadi di milih sehat selalu untuk ada Pak Mawi, Pak Muhyiddin, Pak Uki nanti Bunda Ista, Bunda Cahaya, Bunda Siti aja, Bunda Kujut, Bunda Mustrik, Pak Misha Budil, Rian, apa lagi Bang Kingsu, Mbak Kingsu, ada Bunda Lek, Bang Ardes, semua-semua ada.
0: Baiklah.
4: Ya, Bang Ardi terus kerja, semoga mendapat tawaran yang
0: banyak.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Cahaya.
5: Ya, dan.
0: Gimana kabar Bunda?
5: Alhamdulillah, sehat,
0: sehat, sehat.
5: Tadi habis
0: malu kan, bingung, Sandi. Angka majalah kalau malu, tembunda, mulai.
5: Enak, nah, semalitnya.
0: Hah?
5: Kalau supaya enak dimakan, nah, semalitnya. Kalau kelamaan, gak enak. Ya, tapi kalau kelamaan itu bosan dimakan.
0: Bunda.
5: Paling bilangnya girang jalan dan pendak.
0: Akan emak katanya. Demam katanya enggak mulai.
5: Kan tadi soalnya ada anak-anak yang ngaji itu mau mulitan. Bunda kata saya, langsung saya mulitan sama kelompok yasinan saya itu langsung ke mulitan
0: gitu.
5: Terus.
0: Salam-salam untuk siapa Bunda?
5: Salam di Baan heran lah, janda di bawah umur yang nyentet.
0: Dia udah menang gerak jalan, Bunda?
5: Belum, besok hari Sabtu saya mau lomba, apa namanya itu, lomba senam KLPI.
0: Oh, menang-menang ya?
5: Kapan ya, kemarin aja juara dua.
0: Juara apa, no?
5: Dulu itu saat anunya itu kirimkan, apa namanya itu, udah saya kirimkan foto-foto itu.
0: Oh, yang itu.
5: Ya, terus sekarang mau lomba perorangan caranya besok hari Sabtu.
0: Oh, aneh, mudahan menang, Bunda.
5: Menang, jagonya itu olahraga. Tapi enggak, aneh, hadiahnya enggak terlalu mewah lah.
0: Yang penting ikut berpartisipasi.
5: Ya, gitu lah, aneh.
0: Aneh, salam-salam juga saya, Bunda, dengan Andri.
5: Salam buat Bunda Sehaja, Bunda, sepanjang Bunda Aisyah, Mbak Lale. Mbak Lale-nya pergi ke Bali, dia tuh.
0: Mudahan dengan hangannya Mataram, era di Mataram.
5: Ya, langsung dia diam ke sana, ikut dia sekolah.
0: Oh.
5: Untung dua anaknya di sana.
0: Sangat keluarga ini juga itu, no.
5: Nggak. Darah ya mondok, nanti yang kedemana anak-anak akan menjari.
0: Mereka tertunggu dengan.
5: Iya, wah. Terus tiba Mbak Ica, Pak Moen, Pak Mohedin, Pak Alpen, Mbak Kinanti, Bang Pajar, Bang Raja, terus Mbak Ayu tadi ya. Terus itu lupa kan Pak Sukri, terus Mbak Warni, Mbak Warni, Mbak Kenza, Mbak Kartini, Anwar, siapa namanya juga itu, buat semuanya sudah yang sanggup.
0: Oke.
5: Iya, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
5: Dan yang tersayang.
0: Iya.
5: Terima kasih. Mas Andi, jangan lupa besok maulidan di rumahnya anak ya.
0: Siapa?
5: Bunda, Bunda ya.
0: Oke, Bunda, ditunggu ya.
5: Iya, saya datang, sudah kena diundang.
0: Iya, Bunda. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Siap, Bunda. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
6: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Yogi, apa kabar, Yogi?
6: Nenek nengkah matuh ibunya.
0: Oh, ternyata sih dia berkerang-kering-kerang-kering lah kena onek nih.
6: Lelak ngantek.
0: Bunda Cahaya dia nih miss call on
6: kenyataan. Banyak kabar, waktu kita masuk.
0: Salamnya buat siapa, Niki?
6: Salam-salam, ada Bunda Cahaya yang menekes ngelot. Terus ada Bunda Sejajar, ada Bunda Masnya, Bunda Aisyah, Mbak Maya, ada Tuan Istri, Widya, Aries, terus ada Mbak Ayu, ada Pak Marisa, Mbak Raja, Mbak Marni, ada Bunda Kasini, Mbak Sukri, ada Azwe, ada Bis, ada Mbak Kajar, ada Kajar Tayangan, ada Tuan, terus ada Ella Mr. Bin,
0: Tanding. Semua-semuanya ya.
6: Terima kasih.
0: Oke, sama-sama, Yogi.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar kita ke lagu dulu ya. Lagu-lagu di Ruang Rindu malam ini. Tetaplah bersama kami.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: ini lagu-lagu mancanegara. Ini lagu-lagu tahun 2010 hingga 2026 ya. Yang ingin bergabung boleh ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ya.
1: Ya, gimana kabar?
0: Sehat, di sana sehat ya. Baru pulang maulid ya Mbak Maya?
1: Mbak belum, belum di sini Mbak Andi.
0: Angka iya, Bunda Cahaya para rindirin wah lalu maulid basen.
1: Emang kalau di tempat lain kadang sudah masuk bulan maulidan tanggal 2-3 ada yang sudah mulai maulidan. Kalau di sini
0: belum.
1: Di atas petangan itu tanggal 12 itu belum ada yang mulai di sini itu bahayanya tanggal 12 itu petangan 12 lebih awal silakan.
0: Mbak Maya, silakan salamnya buat siapa?
1: Buat keluarga di sini sama hormat yang saya ngajak. Buat keluarga tadi saya dengar masuk ada Raja, ada Tahril, sama Risa, ada Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya. Ya masa Bunda Siti Hajar?
0: Belum.
1: Buat Bunda Masniah juga, Pak Aji Hekam, Nanti Alvin dan Rian di Lombok Timur, Bunda Kartini, Bunda Marni, Pak Sutri, semuanya di Lombok Timur.
0: Oke.
1: Okay. Wakil juga si Nanti, Pemauin, Pemuhidin, Pak Surbayu. Di luar daerah semuanya ya.
0: Oke. Okay.
1: Dari Selatan di sana juga.
0: Apa
1: terkecuali yang di luar daerah. Si Nanti saya masa duluan ya. Aku sudah aman.
0: Ayo Kinanti boleh masuk.
1: Ya sudah, buat Bang Andi,
0: terima kasih. Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Maya ya. Di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Malam juga dengan siapa ini?
2: Bang Raja nih.
0: Oh, Raja. Raja apa kabar, Raja?
2: Baik-baik saja, Bang.
0: Oke, Raja masih di Rotim ya?
2: Masih, belum pulang, Bang.
0: Oh, betah banget di Rotim ya?
2: Ya, masih betul nih.
0: Oh, bisa dong pakai bahasa Rotim?
2: Ya, enggak bisa, saya pakai kalian lagi. Kita Raja.
0: Silakan salamnya buat siapa, Raja?
2: Ya, untuk siapa tadi yang...
0: Maya, Mbak Maya.
2: Oh ya, Mbak Maya mantan ya. Terima kasih ya. Oleh itu, Bunda Aisyahnya masuk tadi.
0: Udah tadi Bunda Aisyah dari Kuripan.
2: Tidak dengar Bunda Aisyah.
0: Nggak dengar ya.
2: Lama tidak masuk soalnya Bang. Kesian salam-salam dulu ya. Oh, lagunya apa sekarang ya?
0: Lagu-lagu barat ini.
2: Oh ya, digabung. Gabung lah Bang.
0: Oke dah.
2: Pada saat aku katakan.
0: Dari kembe-kembe, baru bergaul gaul mah.
2: Dengan sasak terus untuk Inanti sama Pak Irwan di terus Orde Alvin terus banyak lain di Bunda Cahaya itu dimasuk ini udah ya. Bunda Cahaya udah masuk
0: sebenarnya. Udah tadi
2: Bunda Cahaya juga terus di Cahaya Bunda Masnya terus Bang Fajar siapa lagi itu di KRU itu semua Mbak Wawin Setinggu Dir Nanti siapa lagi terus Dali Ratu gak pernah dengar ya masa nah itu dulu dia ya.
0: Oke dah
2: ya, oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bang Raja, di belakangnya Bang Raja ada siapa yang ingin bergabung? Nah, ini yang disebut-sebut tadi sama Mbak Mayan. Halo.

0: Sehat. Di sana sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat
0: walafiat. Alhamdulillah, silahkan.
1: Oke, salamnya buat mamanya tadi ya. Sehat selalu. Terus buat Kak Alvin, Kak Yerwan, Ila, Purbaya, Sepran Hadi, Kak Mawini, Kak Kebuntur. Terus ada Pak Raja tadi ya, Pak Fajar, Mas Sahir Bangkin, Mbak Kinza juga. Terus ada Mbak Nili, Ijabat Tumuli. Ada Pak Marisa, ada Pak Nurisa.
0: Siapa lagi?
1: Ada Pak Sukri, Pak Bunda Marni, Bunda Kartini. Ada Bunda Aisyah, Bunda Mas Mia, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Hil, Mbak Ayu di Maluku tadi. Ada Mbak Aslana. Ada Mas Tengku, Mas Yogi. Ada semua-semua Bang Andi.
0: Semua-semuanya ya.
1: Dan kita semua dalam keadaan sehat alafiat.
0: Amin.
1: Mas Kulunya juga sehat selalu.
0: Ya,
1: tugas saya selalu bersama keluarga.
0: Terima kasih.
1: Selalu dalam lindungan Allah SWT.
0: Amin. Terima kasih.
1: Yo. Lagunya kita dengarin sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kinanti yang ada di Lombok Utara. Terima kasih. Arigato. Tampiasi. Thank you. Baik, di belakangnya Kinanti ada siapa? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Kenangan. Memori berbagi rindu melalui lagu.
0: Oke, Pak Mawiin sehat ya?
2: Iya, sehat.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Mawiin, pilihan salam-salam buat siapa?
2: Salam buat Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Yang membuka jembat mungkin itu.
0: Pembuka jebaknya tadi Ila.
2: Oh Ila, iya. Dari Bayan itu. Dari Tanjung ke Bayan itu sekitar 50 kiloan itu.
0: Berapa menit itu?
2: Ya, bisa sekitar 1 jam ke sana gitu.
0: Oh, 60 menit berarti ya.
2: Ya, soalnya jalannya datar dia. Kecuali pergi ke Sekotong itu, sampai di Labuan Poh itu baru dia lama.
0: Oh, pernah ke Sekotong Pak Mawiin?
2: Bahkan sampai di Ganjar lagi. Yang dekat dengan daerah sepi itu.
0: Oh, ada keluarga di sana?
2: Ada. Ini anak tiri tahun ke sana di Ganjar. Yang lewat dari Garuda terus ke Dedaun itu.
0: Jauh berarti ya?
2: Wih, jauhnya. Salam-salamnya.
0: Salamnya buat siapa?
2: Salam. Mungkin nanti Bunda Ketujur, ada juga ingat Cintu di Dasar Ngeres, Pak Haji Sahabudin, Pak Haji Sahirman, ada Abang Ordes, Bunda Cahaya, Bunda Aries, Bunda Siti Hajar, Bunda Ratu Bandung yang lama tidak pernah muncul, ada Pak Haji Sahabudin, Bang Fajar yang di Panti Putih, Bunda Kartini, Bang Tinggo, Bang Tinja, Bang Tinjo, ya semua ada kita gitu, Andi. Terima kasih
0: tadi. Terima kasih Pak Mawiin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Mawiin yang ada di Lombok Utara. Terima kasih Ngi. Di belakangnya Pak Mawiin satu lagi boleh ya. Kita coba untuk menyapanya yang bergabung di Ruang Rindu malam ini di 0818 0056 5000. Ada bisa juga di 0370 646 521. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam buat Ibu Bunda Mas Niyah ya, buat Bang Syahril, kemudian buat Bunda Kartini di Lombok Timur saya selalu ya, buat Pak Sukri juga saya selalu, Pak Sukri di Lombok Timur, kemudian buat yang di Lombok Tengah siapa lagi ya? Solihin, apa kabar Solihin? Pak Joni Nudin sehat selalu ya. Buat Lale, Mbak Lale yang sekarang ini lagi di Karangasem Bali, semoga mendengarkan ya. Semoga sehat di sana. Kemudian buat siapa lagi ya? Yang di Lombok Utara ada Purbaya sehat selalu ya. Kemudian di Batu Layar juga sehat selalu. Kemudian buat siapa yang ada di Lombok Timur lagi, yang ada di Bima, di Dompu, di Sumbawa, di Madura, saya selalu ya, semoga terus setia mendengarkan Pro 1 RRI Mataram karena informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita ke lagu dulu, lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda di malam hari ini, lagu-lagu Ruang Rindu, persembahan Pro 1 RRI Mataram. Lagu-lagu Ruang Rindu malam ini lagu-lagu mancanegara ya, ini lagu-lagu tahun 2010 sampai tahun 2020-an. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya handphone ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

selalu menghadirkan semangat yang berbeda bagi bangsa Indonesia. Merah putih berkibar di setiap sudut negeri, lagu-lagu perjuangan kembali menggema, dan rasa cinta tanah air semakin terasa di hati setiap warga. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia bukan sekedar mengenang peristiwa bersejarah pada 17 Agustus 1945, tetapi juga menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan bangsa sekaligus menatap masa depan yang lebih baik. Memasuki usia kemerdekaan yang ke-81, cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur terus menjadi harapan bersama. Tiga kata tersebut bukan hanya slogan, melainkan tujuan yang harus diwujudkan melalui kerja keras, persatuan, dan semangat gotong royong seluruh anak bangsa. Indonesia yang berdaulat berarti bangsa yang mampu menentukan arah pembangunannya sendiri, menjaga keutuhan wilayah dari Sabang hingga Merauke, serta memiliki kemandirian dalam berbagai bidang, mulai dari pangan, energi, pendidikan, hingga teknologi. Kedaulatan juga berarti menjaga persatuan di tengah keberagaman suku bangsa, agama, budaya, dan bahasa yang menjadi kekayaan Indonesia. Sementara itu, Indonesia yang adil adalah negara dan negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyatnya. Keadilan hadir ketika pendidikan dapat diakses oleh semua anak bangsa, pelayanan kesehatan semakin merata, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, dan pembangunan tidak hanya berpusat di kota-kota besar, melainkan menjangkau daerah terpencil hingga pelosok Nusantara tercinta. Adapun Indonesia yang makmur merupakan harapan agar seluruh masyarakat dapat hidup sejahtera, memiliki pekerjaan yang layak, memperoleh penghasilan yang cukup, serta menikmati hasil pembangunan yang merata. Kemerdekaan yang dinikmati hari ini merupakan hasil pengorbanan para pahlawan yang rela mempertaruhkan jiwa dan raga demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Tugas generasi masa kini bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengisi kemerdekaan dengan karya, prestasi, inovasi, dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sebagai pengingat bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dengan persatuan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah, cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bukanlah sesuatu yang mustahil.

0: masih bersama kami ya di Ruang Rindu untuk malam ini. Yang ingin bergabung kembali masih ada beberapa menit waktu kita bersama di Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bunda Kartini. Bunda Kartini sehat juga.
1: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah. Sampun de beda berkelor.
1: Sampun.
0: Tapi kanduk de, apa daun de?
1: Ini kanduk dengan Lombok Timur, jangan.
0: Bata apa jangan? Jangan de ni, ini. Apa jangan de? Onte. Onte sama inilah onte nih.
1: Onte. Salam-salam
0: dulu. Salam-salam dok. Salam dok saya nih ki bunda.
1: Nah, salam buat bunda Isa.
0: Hmm.
1: Bunda Cahaya, Bunda Tia, Mbak Junanti, Mbak Maya, Widya, Widya Bajang Listri.
0: Semua-semuanya nggih.
1: Ya?
0: Semua-semuanya.
1: Ya.
0: Oh nggih.
1: Ada Bang Fajar, ada Bang Raja. Bang Anwar di Madura. Bunda Marli, Bapak Cukri, Bapak Haji Herman, Yogi, Bapak Mahidin, Bapak Iruhan, Bapak Mawi, semua salam sehat selalu.
0: Suara
1: aku dari pemutus Sumba ini, deh. Pemutus ya?
0: Iya, penutup Medan nih.
1: Iya, kan itu.
0: Oh, penutup lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kartini, terima kasih sudah bergabung. Dan betul sekali Bunda Kartini penutup untuk penelpon kita di Ruang Rindu malam ini. Ada dua lagu sebagai lagu penutup di Ruang Rindu malam ini. Ada lagu dari miliknya siapa ini ya? Alaina Castillo dan lagunya dari miliknya Laufi. Nanti setelah Ruang Rindu, kami hadirkan kembali beberapa deretan lagu-lagu pilihan hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti, petiwi yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati, bahkan di

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain.

0: ada tukang bakso, Kak.
1: Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, Cina, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada empat lilin yang menyala, sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi, sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman, sayang. Manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara, "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama,

0: Seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
1: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah berkata kepadanya dengan suara yang keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Hal itu dikhawatirkan akan membuat pahala segala amalmu terhapus, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Maha benar Allah dengan segala keagungannya.
1: Selanjutnya kepada Al-Mukarram falyatafaddal masykura.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ثم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ثم الحمد لله الذي لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيد الأنام سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل أمورنا يا الله وأنت أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أيها الحاضرون جماعة مسجد رايا إسلامي سنتر نوسا تنغارا بارات yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI Pro 1 Mataram, azani Allah wa iyyakum ajma'in di mana pun berada. Alhamdulillah wa syukrulillah, tahnitnya memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala. Azal izin dan taufik hidayahnya kita hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan kewajiban dan kebutuhan kita yakni salat subuh berjamaah. Bil khusus kita lanjutkan dengan duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam majlis ini mendatangkan ridha dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap hajat munajat dan doa-doa kita pagi ini di majlis ini diijabah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus kita Allah jadikan menjadi hambanya yang selamat afiat fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa tercurah dan limpahkan atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Al-mukarramun, segenap hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,

kita dengarkan tadi murattalnya pada surah Al-Hujurat, yakni ayat 1 sampai dengan ayat 2 dan terjemahnya. Semoga tilawah dan terjemah tadi mendatangkan rahmat buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Hujurat ini disebut dengan suratun karimah madaniyah. Surat yang periodisasinya diturunkan di Madinah. Wahia ala wijazatuha suratun jalilatun dukhmatun. Dia adalah surat yang sangat-sangat agung, istimewa, yakni hatta samaha ba'dul mufassirin, sampai-sampai sebagian besar ulama tafsir itu menyebut surat Al-Hujurat ini dengan surat Al-Akhlaq, yakni surat akhlak. Kenapa? Karena mulai dari awal itu Allah Subhanahu wa taala muqaddimahi surah Al-Hujurat ini dengan adab terhadap orang-orang mukmin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga kaitannya dengan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita mengedepankan adab terhadap Rasulullah SAW. Karena bagaimanapun juga yang paling tinggi nilai ketakwaan itu bukan sekedar kita mampu melakukan perintah Allah atau sunnah Nabi SAW, tapi lebih dalam daripada itu ada akhlak, ada adab dalam setiap perintah yang kita ta'zimi. Allah berfirman, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah artinya bukan sekedar mengerjakan perintahnya, tapi dari satu sisi dia kerjakan dengan penuh ketakzimannya terhadap titah Allah dan Rasulnya. Itulah bagian daripada takwa yang paling tinggi. Makanya kenapa perlunya, pentingnya kita mengaji, pentingnya kita mempelajari agama, agar perintah Allah dan sunnah Nabi bukan hanya sekedar dalam rutinitas amaliyah saja, tapi bagaimana rutinitas amaliyah itu sampai ke dalam akhlak kita dalam keseharian kita. Itu yang paling tinggi nilainya. Sehingga ayat ini disebut dengan akhlak. Ibtada'at suratul karimatu bil adabir rafi'i alladhi adaballahu bihil mu'minin. Ayat ini, surah ini dimulai dengan adab ar-rafi' yang sangat agung, alladzi adaballahu bihi al-mu'minin, yakni di mana pada surah ini Allah Subhanahu wa taala langsung memulai adabnya terhadap kaum mukminin bagaimana berhubungan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tujahi syariat Allahi, yang akan mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala atau wa amrullah rasulihi atau urusan, yakni perintah Rasulnya SAW. Artinya dengan penuh pentakziman, dengan penuh adab kita melakukan perintah Allah yang kita sudah bahas kemarin di surat Al-Fath ayat 8 sampai 10 itu, litu'azziruhu wa tu'aqqiruh, agar engkau mengagungkan, wa tu'azziruh, dan engkau mentakzim seluruh perintah Allah dan Rasulnya. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyyiran wa nadhira litu'minu bihi wa bi rasulihi litu'azziruhu wa tu'aqqiruh, yakni agar engkau mentakzim dan mengakhlakkan adab terhadap Allah dan Rasulnya. Nah, ini diantara bagian dari adab kita terhadap Rasulullah SAW. Walaupun ukurannya Rasulullah sudah tidak ada bersama kita, tapi hakikatnya beliau tidak pernah mati, ya, karena beliau tetap ya hidup, ya. Jangankan Rasulullah, ya, khairul anbiya wal mursalin, orang yang wafat pun dalam keadaan syahid di jalan Allah kan hakikatnya tidak pernah mati. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan pernah menyangka bahwa orang yang wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala itu wafat, bahkan mereka hidup di sisi Allah diberi rezeki. Itu ulama'nya, itu syuhadanya, kelasnya Rasulullah. Ya, lebih-lebih beliau tidak pernah wafat, yang hakikatnya adalah berpindah alam. Maka tetap kita mentakzim apa yang kita takzim, bagaimana cara kita mengagungkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, kemudian tasmiyatus surah dari sisi penamaan surah, karena ini mulai dari awal surah, berarti kita harus berbicara tentang yakni asbabun nuzul, berbicara tentang ya periodisasi penurunan, kemudian yakni penamaannya. Sumiyat surat al-hujurat, disebut surat ini surat al-hujurat karena Allah taala ذكر فيها حرمة بيوت النبي, yakni karena Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalamnya hurmat buyutin nabi, kemuliaan rumah-rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahia al-hujurat, yakni dia adalah kamar-kamar istri Nabi. Allati kana yaskunuha, yang ditinggali di dalamnya hujurat, ruang kamar-kamar itu ya ditinggali ummahatil mu'minin, oleh ya ibu-ibu orang beriman, artinya istri-istri Nabi SAW, at-tahirat, at-tahirat yang suci-suci, ridwanullah alaihin, semoga Allah meridai atas seluruhnya. Jadi al-hujurat ini adalah kamar-kamar istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau mufradnya itu disebut dengan hujratun, hujrah. Hujrah itu kamar, jamaknya hujurat ya, yakni banyak kamar. Menggunakan ta'nis berarti hujurat, kamar-kamar wanita. Ya, hujuran. Kalau hajar itu artinya batu, kalau hijir itu artinya susunan batu, kalau hujur itu artinya banyak kamar, kalau hujurat itu dikhususkan kamar-kamar wanita. Jadi kalau kos-kosan perempuan namanya ya al-hujurat, ya, hujurat. Ya kalau sudah ada hujuratnya, sida jangan masuk. Ya nanti salah masuk, bukan, sida sengaja itu. Artinya al-hujurat itu kamar-kamar wanita. Asbab nuzul, yakni ruwiya anna ba'd al-arabi al-jufati, diriwayatkan bahwa ada sebagian orang-orang Arab, orang-orang Arabi, orang-orang Badui, al-jufati yang tidak bersandal, itu jauh dari kampung, ja'u ila hujurati azwajin Nabi SAW, mereka mendatangi istri-istri Nabi SAW, ya, faj'alu yunadunahu, lalu mereka memanggil ya di kamar-kamar istri Nabi, ya Muhammad, ukhruj lana, eh Muhammad, sugul mai, ukhruj ilaina, eh marak batur, ya Muhammad, sugul mai, ya Muhammad, ukhruj ilaina, Muhammad, sugul, ya kadang ini adabnya bertamu kadang, ya, sehingga di dalam ayat yang lainnya nanti Allah sebutkan ya la taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ba'dikum ba'dhu, jangan memanggil rasul itu seperti engkau memanggil teman-temanmu biasa, Muhammad tunti lai mai, ya yang sopan dikit, kenapa ya, apalagi tuan guru sebut bro lete akhlak zaman hormati Allah Subhanahu wa taala, apalagi temui jok balik ya tuan guru bena begedor naik kaum ini buka juni ini arah tamu kemarin itu ya dia bukain dirinya pintu ya, terus tengah udah montor ini masailah adab ya. Jadi ke Rasulullah saja itu kita punya adab memanggilnya, maka diantara adabnya, nah ini kenapa pentingnya mensayyidkan Nabi ya, dalilnya jelas ya, wala taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ba'dikum ba'dha, jangan jadikan panggilanmu terhadap nabimu itu seperti engkau memanggil teman-temanmu ya, kita kan bisa namanya Muhammad misalkan Mama Soleh, eh Mat Soleh, jangan begitu ya, ada kalimat pentazhiman yakni ya sayyidana wa maulana wa habibana, itu malah afdalus sunnah, bukan kemudian itu disebut dolalah. Kalau dikatakan la tusayyiduni, jangan engkau sayyidkan saja. Kata ulama hadis, jumhur ulama ul hadis, seluruh ulama hadis menyatakan hadis ini adalah hadis munkarah, hadis yang munkar yang tidak diterima oleh ulama hadis. Yang sahih hadisnya adalah yakni ana
sayyidu waladi Adam, saya ini sayyidnya seluruh anak Adam. Ya, berarti memanggil beliau harus dengan kalimat-kalimat yang penuh dengan ta'ziman, ya, bukan sekedar Allahumma salli ala Muhammad, tapi sayyidina wa maulana, itu bagian daripada ta'zim, ya, terhadap titah Nabi SAW. Ya, dalilnya ini tadi, sehingga ya sahabat-sahabat pun itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala cara memanggil Nabi SAW. Fanzalallahu, lalu Allah turunkan firman-Nya, innalladzina yunadunaka min wara'il hujurat, sungguhnya Muhammad, orang-orang yang memanggilmu dari belakang kamar-kamar istrimu, aktsaruhum la yaqilun, mereka itu ndak akal, ya, kebanyakan mereka ndak pakai akal, ya, artinya ndak beradab lah begitu, la yata'addabun, bimana mereka tidak punya akhlak, ya, kadirasi, ya, jangan memanggil Muhammad, ya, cukuplah assalamualaikum, ya, kalau udah tiga kali assalamualaikum ndak dibukakan ulik bapak, ya. Ya, kenapa? Mungkin ya ndak ada tuan rumahnya, tahu si dia ndak dikehendaki oleh tuan rumah, ya. Nah, seperti itu. Ini dari sisi asbabun nuzul kenapa disebut dengan surat Al-Hujurat. Kemudian kita masuk pada ayatnya at-tafsir. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu, jangan engkau mendahulukan, baina yadayillah, di hadapan Allah wa rasulih, dan rasulnya. Ayya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, la yaman ittasaftum bil iman, wahai orang yang bersifat dengan sifat keimanan, wasaddaqtum bi kitabillah, dan wahai orang yang, ya, hakikatnya Allah berfirman, wahai orang yang percaya, yang yakin pada kitab Allah Subhanahu wa taala, tuntunannya, la tuqaddimu amran, jangan mendahulukan satu urusan atau fi'lan atau perbuatan, baina yadayillahi, di hadapan Allah wa rasulih, dan rasulnya. Artinya, ya, jangan pernah mendahului Allah dan rasulnya. Ya. Kenapa? Karena kita tidak punya, ya, kapasitas untuk itu. Artinya jangan mendahului takdir Allah, jangan mendahului apa yang, ya, tidak diperkenankan oleh Allah, jangan mendahului apa yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang Allah perintahkan itulah yang kita kerjakan, apa yang disunnahkan Rasul itu yang kita kerjakan. Tapi harus kita betul-betul menimbang, ya, menimbang dari satu ayat menuju ayat lain sehingga ada perbandingan. Perbandingan tidak melulu dengan itu, mungkin ada ayat-ayat atau hadis-hadis lain yang menegakkan tentang itu. Intinya adalah sopan santun kita, bagaimana kita tidak melakukan atau mendahului perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini wa hudzifal maf'ul lit'amim, dibuang maf'ulnya lit'amim untuk makna ta'mim, untuk meratakan. Liyudhhiba dhahnus sami', untuk menghilangkan zihn, pikiran orang-orang yang mendengar, ila kulli ma yumkinu taqdimuhu, kepada sesuatu yang memungkinkan mendahului Nabi SAW atau Rasulnya, min qawlin au fi'lin, baik berupa perkataan atau perbuatan. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala membuang maf'ulnya di sini langsung, la tuqaddimu baina yadayillahi rasul, jangan mendahulukan apapun secara umum, apapun yang kita mau kerjakan, jangan mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala, atau jangan mendahului yakni pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama idza aradat mas'alatun, sebagaimana bila datang suatu masalah, fi majlisihi sallallahu alaihi wasallam, di dalam majlisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yasbiqunahu bil jawab, sahabat tidak menjawab apapun kecuali dengan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau ada bertanya sahabat kepada Nabi, misalkan salah satunya, tidak ada yang mendahului jawaban Nabi. Misalkan kalau kita kan, nah, Pak Haji Soleh bertanya, arwah berjawab bejulu, nah itu tidak punya akhlak, tidak punya adab. Memang mungkin kita lebih tahu, tetapi akhlaknya itu serahkan kepada yang ditanya. Yang ditanya siapa, yang jawab siapa, karena, nah, atau dia yang gerumun sendiri. Nah, ini tidak akhlak dalam masalah persoalan tanya jawab. Tanya jawab itu yang ditanya itulah adabnya yang akan menjawab. Jangan kita nyeletuk, ya,
nyeletuk yang menjawab, ya seolah-olah kita lebih alim yang tidak ditanya ketimbang yang ditanya. Itu adab akhlaknya, ya diam saja kalau kita ya tidak ditanya, kalau ditanya baru ya jawab, kalau tidak ya udah jangan, karena mungkin kita tidak dikehendaki untuk menjawab. Wa idza hadarat ta'am la yabtadi'una bil akli, dan ukurannya kalau ada makanan yang dihadirkan ya, itu ukurannya jangan mendahului untuk makan. Nah itu termasuk adab biar orang-orang tua kita dulu gitu ya, dan man bani beso ime ukuran, kalau orang tua kita, orang-orang sesepuh kita, tuan guru belum beso ime nende nemat tuan guru iwah bejulu pun bejulu mangan, itu sul adab sekali. Ya terus wah nebesoh iya bejulum besoh im apa mungkin oh udah dengan masih ngelor ini layak kilun tidak ada akalnya ya ya kan? Ini adab itu dalam masalah makan saja Nabi mengajarkan kepada Abbas, ya Abbas ya ya Abbas samillah, ya Abbas mendegen ngelor samillah, sebut dulu Allah Subhanahu Wa Taala bismillah ya, kemudian ibda bima yaminika, yani mulailah dengan apa yang ada di sisi kananmu, wa fima yalika, dan apa yang di dekatmu ya, dekat mbite de hidanganu ye wah nu kelorang ni tutulai na dulang dengan bisis inilah ya aqilun ya, ada orang begitu, ini adab. Jadi orang tua kita dulu itu bukan tanpa dalil, luar biasa akhlaknya, bagaimana cuci tangan ini kadang dia ngerti pejulu ini tuan guru mesui masing apa pun bersih. Nah dalam masalah-masalah begini, ini adalah akhlak daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang beriman. Jadi jangan mendahului orang yang diutamakan, bukan berarti orang yang diutamakan itu mau seperti itu, tapi ini adalah min adabil mu'mini, termasuk adab orang-orang yang beriman ya. Misalkan dulang pelungguh itu sambal doang ye wah rejekin dan ya, kecuali sudah ditawari sama yang sebelah ini tidak ditawar-tawar bisa nuk dengan di sini senang sekali iya jangan pak, itulah ya filu ya, tidak punya akal sama sekali yang begitu ya, apalagi di rumah orang wante anu ang mahal kan berkatuan mbesiu ini anu dia mana ini layak filu ya, tidak punya adab ya. Tidak punya adab, itu artinya mendahului kehendak tuan rumah. Makanya kan yang harus dipegang sama tamu itu adalah apa? Ya, aduyuf kal mayit. Ya, tamu itu seperti mayit. Ya, posisinya dia paham seperti mayit. Mayit itu dia apapun saja sama tuan rumah itu terserah. Jangan sedang ngeyel be kupi uni, be anu, semua ada minta. Tidak paham posisinya. Ya. Nah posisi tuan rumah juga adalah hadis bahwa tamu itu adalah raja. Nah, itu kan likulli syai'in maqam, kata ulama setiap sesuatu itu punya maqam. Maka hadis tentang tamu itu adalah jenazah itu dipegang oleh tamu agar dia paham posisinya, dia tidak minta-minta sama tuan rumah. Ya, kemudian tuan rumah itu posisi hadisnya adalah dia menganggap tamu itu raja, sehingga tidak semele-melenya juga ya, leleh tamu isin mana-mana ini dan sugulang karena dia pegang hadis situ jenazah katanya ya, tapi kalau pegang hadisnya tamu saya ini raja begejoh bang. Maka ini pentingnya belajar ulumul hadis li kulli syai'in maqam. Ada penempatan-penempatan hadis yang perlu kita baca ya, sehingga non selapun jauh aku raja menuju soleh ya, sementara ya Pak Abu sidu ini marah jenazah teduh baik namanya begajos tidak saling memaham, hanya adabnya akhlaknya ya tidak mendahului lah daripada Rasulullah SAW hatta dalam masalah makan. Wa idza dhahabu ma'hu ila makanin la yamshuna amamah, dan ukurannya berjalan pun ukurannya bersama Nabi itu jangan pernah mendahului langkah Nabi,
ya jangan mendahului ya. Makanya kenapa kalau tuan guru gitu suruh di depan, jangan sida bejulu-juluan. Tihu nih Pak Jisoleh, iya bejulu yang putaru nih ya. Apalagi entang-entang tuan guru. Inilah yang kilu ndara akal ya, ya udah di belakang saja nurut gitu ya. Kalaupun nanti ya sudah harus berada dari depan, carilah arah yang berbeda, tidak mendahulinya. Ini adab seperti itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, "Nuhu an yatakallamu baina idza kallamillahi ta'ala." Kalamhi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dilarang untuk berbicara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbicara, jangan ada yang nyeletuk bicara apapun. Nah, artinya secara kiasnya pun ketika ada orang menyampaikan sesuatu, maka jangan berbicara apapun seolah-olah kita tidak mendengarkan apa yang disampaikan. Wa qala Ad-Dhahhak, Imam Ad-Dhahhak berkata, "La taqdu amrun duna dunallahi wa rasulih min syara'i dinikum." Ya, sebagian ulama mengatakan Imam Ad-Dhahhak, jangan menetapkan suatu urusan yang tidak berdasarkan Allah dan Rasulnya, min syara'i dinikum, dari syariat-syariat agama kalian. Artinya tetapkanlah berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah, kemudian apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Adzukirallahu ta'ziman lahu isyaran bi'annahu minallahi bimakanin yujabu ijlaluhu. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut di sini Rasulullah SAW adabnya terhadap orang-orang beriman sebagai bentuk takzimnya Allah terhadap Rasulullah SAW. Jadi Allah mentakzim Rasulullah dengan adab itu, memanggilnya, jangan dengan panggilan-panggilan biasa, bersuara di depannya, jangan mengeraskan suara. Itu bagian daripada yakni takzimnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mentakzim beliau, kita tidak mentakzim beliau, itu aneh. Ya. Tsumma arsyada ta'ala al-mu'minin ila wujub taqir ar-rasul. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala yakni mengirsyadkan, memberikan isyarah kepada orang beriman, ila wujub taqir ar-rasul wa ijlalihi wa ihtiramihi, untuk senantiasa mengagungkan dan memuliakan Rasulullah SAW. Nah, ini perintahnya, isinya. Wattaqullah, sebelumnya wattaqullah, bertakwalah pada Allah. Innallaha samiun alim. Allah Maha mendengar dan Allah Maha tahu. Artinya apapun yang kalian lakukan pertama kali, jangan mendahului Allah, mendahului Rasulnya. Ya, mendahului takdir. Kita sering mengatakan yang besok-besok, yang tidak-tidak, padahal belum tentu itu sesuai dengan takdir Allah. Allah berfirman, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan." Tidak ada yang tahu besok itu akan kejadian apa. Ya sudah, jangan mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Isinya perintah Allah Subhanahu wa taala, adabnya yang kedua, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum." Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mengangkat atau mengeraskan suara-suara kalian, fauqa sawtin nabi, di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai idza kallamtum Rasulullah, kalau kalian berbicara dengan Rasulullah, fakhfadu aswatakum, rendahkan suaramu, wala tarfa'uha, jangan dikeraskan, ala sautin nabi, di atas saut nabi, di atas suara Nabi SAW. Wala tajharu lahu, dan jangan engkau keraskan kepada Nabi, bil qawli, dengan suatu ungkapan apapun, kajahri ba'dikum li ba'din, seperti kalian mengeraskan perkataan kalian kepada sahabat-sahabat kalian. Artinya kepada Rasulullah betul-betul ta'ziman. Bagaimana kita memanggil Rasul dengan panggilan apa? Panggilan mahabbah, ya ya sayyidana, ya maulana, ya habibana, ya qurrat ayunina. Pokoknya panggilan-panggilan yang indah. Karena Allah Subhanahu wa taala mentakzim Rasulullah, maka kita pun mentakzim Rasulullah walau dalam masalah sebutan saja. Ya. Atau jangan kita berbicara dengan nada-nada yang keras. Yang keras ukurannya tidak pernah dicontohkan Rasulullah SAW. Ya, nadanya yang lembut-lembut saja. Yang lembut-lembut saja. Jangan menyampaikan hadis itu dengan nada-nada emosi. Jangan yang nada-nada tinggi. Ya, karena Rasulullah tidak pernah bersuara dengan emosi dan nada tinggi. Ya. Kita pun begitu tuntunannya.
jangan berbicara di hadapan orang-orang yang soleh ukurannya, yakni ulama, dengan nada-nada yang tinggi. Ya merendahlah, ya merendah. Kalaupun kita berbicara, berbicara dengan kalam yang baik. Aila tablughu huddal jahri, tidak melampaui batasan berbicara secara jahr inda mukhatibihin nabi, ketika mukhatab berbicara bersama Nabi SAW. Kama yajharu ba'dukum, sebagaimana kalian mengeraskan suara di hadapan orang lain, ya, kepada orang soleh, tuan guru, ya lemah lembutlah, dendek pada yang marak dengan berbicara kepada orang lain. Ini adab. Fil hadithi wala tukhatibu bismih, dan jangan kalian memanggil langsung dengan namanya, wa kunyati dan kunyahnya, kama yukhatibu ba'dukum ba'd, ya sebagaimana kalian memanggil sahabat kalian, ya artinya janganlah ya Muhammad dan seterusnya. Ada kalimat yang mentakzim Nabi sayyidina, itu di antara dalilnya. Fataqulu ya Muhammad, engkau berkata ya Muhammad, walakin qulu ya Nabi Allah, kan tetapi katakan ya Nabi Allah, bilang ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ta'ziman liqadri, mentazim ya kemuliaan Rasulullah SAW, wa muru'atul adab, dan menjaga adab, ya ya Rasulullah, ya khairul anbiya wal mursalin, bersalawat pun begitu, ya ya Rasulullah, ya ya Habiballah, bagian daripada ta'zim pada Rasulullah SAW, dan itu yang cepat di apa terima, direspon oleh Allah Subhanahu wa taala. An tahbatu amalukum wa antum la tash'urun, ya. Kenapa? Karena bisa jadi amalmu terhapus, ya, dengan mengeraskan suaramu di hadapan Nabi, wa antum la tash'urun, sementara engkau tidak merasa. Ay khasyatan, hal keadaannya ada kekhawatiran, an tubtila amalukum, batal amal kalian, min haitsu la tash'urun wa la tadrun, dari sisi engkau tidak tahu amalmu itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Enggak sopan sama Rasulullah. Ya, maka bisa jadi amal kita pun enggak diterima oleh Allah, bukan karena dia tidak sesuai sunnah, tapi kita tidak punya adab, tidak punya akhlak terhadap Rasulullah SAW. Selawat itu memang tidak ada penolakannya. Ya, yang pasti diterima oleh Allah adalah solawat, mau serius mau tidak serius, tetapi kan punya akhlak, punya adab, yang dengan adab dan akhlak itu yang mendatangkan manfaat, faedah. Tapi tidak ada akhlaknya, tidak ada faedahnya, ya, seperti kita memaulidkan Nabi, ukurannya maulid Nabi itu sunnah hukumnya, ya, ala ijtihadil ulama, atas ijtihadnya ulama sunnah. Kenapa? Itu ta'ziman li sya'nin Nabi, karena mentakzim Nabi SAW. Tapi ketika mentakzimnya dengan sesuatu yang malah dibenci oleh Allah dan Rasulnya, ini bukan bentakzim, justru mencederai makna Nabi SAW, ya. Maka akhlak ini yang penting, sehingga dampaknya kepada kita bukan hanya sisi kita pintar beramal, tapi pintar beradab.

0: ana allazi kuntu arfa'u sawti. Thabit bin Qais mengatakan, saya yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini, arfa'u sawti ala Rasulillah. Beliau mengatakan, aku mengeraskan suaraku di atas Rasulullah sallam. Ana min ahli nar. Saya termasuk ahli neraka, katanya. Ya habitu amali, terhapuslah amal saya. Wajalah safi ahli khazinan. Susah Thabit bin Qais ini ketika duduk bersama keluarganya. Ya faftaqadahu Rasulullah SAW, lalu menepuknya Rasulullah SAW. Fantolaqa ba'dul qawm, ya lalu berangkatlah sebagian kaum ilai kepadanya. Faqulu lahu tafaqaduka Rasulullah malaka, kirim salam Rasulullah, ada apa engkau susah, katanya. Faqala ana alladhi arfa'u sawti fawqa sawtin nabi, aku yang disampaikan oleh Allah mengeraskan suara dan terhapus amalku. Fa'atau Nabi SAW, fa'akhbaruhu bima qal. Kemudian dia mendatangi Nabi, lalu dia membicarakan tentang itu. Fa'qala Nabi, lalu Nabi menjawab, la bal huwa min ahli jannah. Enggak, ya Thabit bin Qais ahli surga. Artinya, itu adalah teguran buat orang-orang yang beriman agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Artinya engkau tetap masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya jemaah, kalau kita belum tahu takziman kepada Rasulullah, yaitu dimaafkan oleh Allah. Tapi jangan sampai ketika kita sudah tahu bagaimana cara mentakzim Nabi SAW, kemudian harus kita betul-betul melakukan sunnah beliau dengan penuh ketakziman dan pengagungan terhadap kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah adabnya. Wallahu a'lam bissawab, wa ilaihi al-marji' wal ma'ad. Ada kasih pertanyaan.
1: Baik, silakan kepada para jemaah bagi yang ingin bertanya untuk dua penanya saja.
0: Pak Haji Saleh.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan adab mendahulukan orang tua, nah kalau di antara kita sesama jamaah, alhamdulillah kita sering saling berkunjung untuk hajat-hajat tertentu, lalu ditunjuklah di antara jamaah itu menjadi pemimpin tahlil dan doa misalnya. Nah kemudian disuguhkan makanan. Nah apakah adab terkait dengan mendahulukan pemimpin ini berlaku juga untuk lebih didahulukan mengambil makanan? Karena selama ini sama saja begitu kan, berebutan gitu. Nah mohon penjelasan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Empuro Tuan Guru. Masalah adab makan niki Tuan Guru, kalau kita di kampung begitu, di kampung itu kita makan begibeng. Dimakan begibeng itu saling pesila gitu. Pertama kita makan saling pesila, begitu selesai makan juga saling hormati. Sampun api nanya, ya basen niki kan, untuk mencuci tangan itu dan ini. Nah, memang ini beradab sekali begitulah. Tapi kalau makan prasmanan misalnya begitu, ini mana dia berdiri, mana dia ngagi secara jalan, dan makanan banyak. Ada yang soto, ada yang nasi, ada yang bakso, ada es krim, semua di rancap ini Tuan Guru. Nah ini bagaimana ini? Apakah beradab atau bagaimana? Begitulah. Terus yang kedua, masalah adab memanggil gitu. Ini memanggil untuk memanggil istri niki Tuan Guru. Banyak kita dengar memanggil adik, memanggil bu, memanggil mak. Yang mana yang pas untuk memanggil istri itu Tuan Guru? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah cukup sudah. Alhamdulillah salatu wassalam ala Rasulillah. Ini kaitannya dengan adab ya, tentunya yang

0: selalu berlaku di tengah-tengah kita, asalkan kita diantaranya selalu silaturahim ya pada saudara kita. Ya kita tidak cari makannya, pertama niatnya la tatlubut ta'am, jangan cari makannya. Ini ada orang ya demen wahana, ya demen apa, bukan silaturahimnya poinnya tapi makannya, ya balen sayu nih ya kendara makan dendewa. Ini parah orang begini ya. Makan itu bonusnya Pak, tapi intinya silaturahimnya ya, silaturahim. Jadi jangan sampai niat pertamanya kebalik, jombe mangan ya mendenara cereh ketul. Kan masalah besar itu. Jadi diantara adabnya seperti itu, kita dahulukan ya orang-orang yang kita anggap senior, lebih tua, dan itu pun kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala mentakzim orang yang lebih tua daripada kita. Ya orang tualah walaupun tidak alim, ya yang dari sisi tuanya kita muliakan dia. Di dalam hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya innallaha ta'ala yanzuru ila wajhi syaikhi sabahan wa masaan. Allah Subhanahu wa taala menatap kasih sayang terhadap orang tua itu dua kali ya, di pagi dan sore, karena Allah paham betul ya dia itu sudah tua ya. Maka ketika Sayyidina Ali itu berangkat sholat subuh pun dalam riwayat itu kan di depannya ada orang tua mau berangkat ke masjid, sudah terlambat karena berada di belakang orang tua yang dia tak mau mendahuluinya, akhirnya ikut di belakangnya orang tua ini, karena orang tua kan jalannya lambat, telat, tapi takzimnya sama orang tua ya. Ternyata orang tua ini lewat di depan masjid Nabi, dikira Sayyidina Ali mau masuk masjid, ternyata dia orang Yahudi, lolos Allah, dia seneng Allah. Ya, men Paji Soleh kan pelewas parangku jamaah pun tapi beliau tidak, akhirnya beliau lewat ya mentazim orang Yahudi itu. Tetapi anehnya beliau mendapati Rasulullah masih dalam keadaan posisi ruku pada rakaat pertama, yang seharusnya ini sudah gene suruk sudah itu karena lama. Nah itulah satu-satu ya terjadinya bahwa matahari oleh Allah diperintah untuk jangan terbit dulu dan subuh jangan berlalu dulu, sehingga pada waktu itu Rasulullah dipeluk oleh malaikat Jibril ketika masih ruku untuk menunggu siapa? Menunggu Ali. Kenapa ditunggu Sayyidina Ali? Karena dia mentakzim orang tua ini.
1: Pro 1 RRI Mataram. Alhamdulillah telah kita ikuti rangkaian ibadah subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Mataram Islamic Center Nusa Tenggara Barat, yang tadi ditutup dengan kajian subuh ya, disampaikan kajian subuh oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ahmad Muammar Nasrullah MPDI yang mengkaji tafsir Quran Surah Al-Hujurat ayat 1 hingga ayat 2. Pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami lanjutkan untuk menemani Anda dalam rangkaian NTB pagi ini. Tetaplah bersama kami.

mendengar Persatu Radio Mataram dimanapun berada, bahkan di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat. Apa kabar Anda di hari ini? Hari Jumat kembali menyapa, Jumat berkah, hari yang baik ya, untuk memperbanyak rasa syukur, kemudian memperbaiki niat, dan tentu saja tetap semangat menjalani berbagai aktivitas Anda di hari ini. Di penghujung pekan ini, apapun kesibukan Anda pagi ini, yang sedang bersiap bekerja, mengantar anak sekolah, membuka usaha, maupun yang sedang dalam perjalanan, semoga semuanya berjalan lancar dan membawa keberkahan. Bersama saya Andi Suhandi mencoba menyemangati Anda dalam MTB pagi ini Pro 1 RRI Mataram.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

abu-abu. Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, di bulan Agustus ini kita masih berada dalam suasana kemerdekaan ya. Semangat merah putih masih terasa. Tetapi ternyata pendengar, di bulan Agustus ini, tepatnya di tanggal 31 Agustus, juga memiliki sejumlah catatan penting yang menarik untuk kita ketahui. Hari ini diperingati sebagai Hari Juang Polri, yang mengingatkan kita pada sejarah perjuangan polisi Republik Indonesia di masa awal kemerdekaan. Ada pula hari peringatan dan penghargaan internasional untuk korban terorisme. Ini sebuah momentum ya untuk mengenang para korban sekaligus mengingatkan kita pentingnya menciptakan kehidupan yang aman, damai, dan saling menghargai. Dan hari ini juga ternyata sebagai negara kepulauan, kita juga mengenal Hari Maritim Nasional yang mengingatkan kita bahwa laut memiliki peran besar dalam perjalanan bangsa, baik dari sisi sejarah, keamanan, konektivitas, maupun perekonomian. Berbagai peringatan ini tentu memiliki makna masing-masing ya. Yang menariknya juga, semuanya bisa kita tarik pada satu pesan sederhana, bagaimana kita menghargai sejarah, menjaga keamanan dan kedamaian, sekaligus merawat Indonesia dengan segala kekayaan yang dimilikinya. Ya, mendengar Pro 1 Radio Mataram, untuk menemani aktivitas Anda pagi ini, tentu informasi tentang kondisi cuaca ini penting ya, apalagi bagi Anda yang akan berpergian ataupun beraktivitas, bekerja di luar ruangan, kemudian atau mungkin memiliki agenda-agenda di akhir pekan nanti. Seperti apa kondisi cuaca di berbagai wilayah Nusa Tenggara Barat, kami hadirkan informasinya dalam Info Cuaca pagi ini.

pagi ini untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, Jumat 21 Agustus 2026. Kami awali info cuacanya dari wilayah paling timur untuk wilayah NTB, yakni Kota Bima. Kota Bima hari ini diperkirakan ada cerah berawan dengan suhu 21 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 52 hingga 97%. Kemudian untuk Kabupaten Bima hari ini berawan dengan suhu 20 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban 47 hingga 99%. Kemudian untuk Dompu tidak berbeda jauh dengan Kota Bima. Dompu hari ini cerah berawan juga dengan suhu 20 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban 57 hingga 98%. Sementara untuk Sumbawa Besar dan Kabupaten Sumbawa, ini cerah sepanjang hari dengan suhu 20 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 46 hingga 93%. Benar, kita beralih ke beberapa kabupaten dan kota yang ada di Pulau Lombok. Untuk Lombok Timur dan Lombok Tengah hari ini diperkirakan akan cerah sepanjang hari, masuk 21 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban 48 hingga 96%. Sementara untuk wilayah Lombok Barat, Lombok Barat hari ini cerah berawan ya, dengan suhu 21 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban 59 hingga 96%. Bedanya dengan Lombok Utara, Lombok Utara hari ini berawan sepanjang hari dari perkiraan cuaca hari ini, dengan suhu 21 hingga 28 derajat Celcius, dengan kelembaban 76 hingga 96%. Sementara untuk Kota Mataram, cerah sepanjang hari dengan suhu 20 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban 62 hingga 89%. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Barat hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Informasinya kami kutip dari laman BMKG.co.id.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya handphone ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax. Jadi rri.co.id.

101 Air Mataram, tetap semangat di pagi hari ini. Dan kami akan melengkapi informasi-informasi di pagi ini dalam Warta Berita NTB Pagi. Tepat nanti di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Langsung dari Jalan Langkut 83 Ampenan, inilah Pro 1 RRI Mataram menyampaikan warta berita Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Dari itu tidak hanya karena ketiadaan air bersih yang diminum, ketiadaan air bersih untuk cuci tangan pun jadi masalah kan, karena bisa menjadi sumber penularan.
2: Insya Allah sekitar 2.000 kita akan plot untuk teman-teman bakers NTB, 6.000 dari bakers di luar NTB.
0: Diare dan ispa adalah dua penyakit lingkungan yang rentan terjadi akibat keterbatasan air bersih karena kekeringan. Sekitar 8.000 anggota Ikatan Motor Indonesia ditargetkan hadir menyaksikan gelaran MotoGP Mandalika 2026 di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Lombok Tengah. Bersama saya Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya dalam Warta Berita NTB pagi ini, Jumat 21 Agustus 2026. Penyakit diare dan ispa adalah dua penyakit lingkungan yang rentan terjadi akibat keterbatasan air bersih karena kekeringan yang disebabkan fenomena El Nino. Masyarakat diminta untuk mengedepankan perilaku hidup bersih dan sehat. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
1: Diare itu tidak hanya karena ketiadaan air bersih.
3: Kekeringan berkepanjangan akibat fenomena El Nino berpotensi meningkatkan berbagai risiko kesehatan masyarakat, terutama di wilayah yang mulai mengalami keterbatasan air bersih. Praktisi Kesehatan Nusa Tenggara Barat Dr. Nurhandini Eka Dewi mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai dua penyakit yang rentan meningkat saat kekeringan, yakni diare dan infeksi saluran pernapasan akut atau ispa. Menurutnya, keterbatasan air bersih tidak hanya meningkatkan risiko penyakit akibat konsumsi air yang tidak layak, tetapi juga menghambat kebiasaan mencuci tangan. Kondisi tersebut dapat memicu penularan penyakit terutama diare. Selain itu, lingkungan yang kering dan berdebu juga meningkatkan risiko ispa.
1: Dari itu tidak hanya karena ketiadaan air bersih yang diminum, ketiadaan air bersih untuk cuci tangan pun jadi masalah kan, karena bisa menjadi sumber penularan. Itu yang paling banyak mengancam di saat kekeringan. Sehingga memang salah satu yang patut kita perhatikan adalah suplai air bersih ke daerah-daerah yang kekurangan air bersih.
3: Sementara itu, salah seorang warga Kota Mataram, Muji, mengatakan pergantian musim yang tidak menentu cukup mengganggu aktivitas sehari-hari dan membuat tubuh perlu beradaptasi dengan perubahan kondisi cuaca. Disebutkan, menjaga daya tahan tubuh menjadi salah satu langkah penting.
4: Kita agak sedikit terganggu secara aktivitas, kemudian juga secara fisik, itu kaget tubuh. Dan untuk antisipasi sendiri bagi saya pribadi dan keluarga memang itu perbanyak minum vitamin sih. Karena memang sepenting itu ternyata menjaga imun tubuh di kondisi yang sangat tidak terduga ini.
3: Nurhandini menambahkan, masyarakat khususnya orang tua diminta melindungi anak saat beraktivitas di luar rumah. Anak berusia di atas 3 tahun yang berada di lingkungan berdebu disarankan menggunakan masker untuk mengurangi paparan debu. Mantan Kadikas Provinsi NTB ini menyatakan, ispa yang tidak ditangani dengan baik dapat berkembang menjadi pneumonia. Kondisi ini menjadi salah satu penyakit yang banyak membutuhkan perawatan pada anak.
0: Kabupaten Dompung memiliki sejarah panjang terkait dengan serangan ispa. Penyakit pernafasan akut ini selalu meningkat saat musim kemarau. Pemerintah Kabupaten Dompung mengantisipasinya dengan menambah dan menyiapkan layanan kesehatan dari vaskes dasar hingga rujukan. Mujtahidin melaporkan.
5: Musim kemarau yang mulai melanda Kabupaten Dompung berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat. Salah satu penyakit yang mulai banyak diderita warga adalah infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Direktur RSUD Dompung Fitratul Ramadan mengungkapkan, berdasarkan data pelayanan kesehatan yang dihimpun, kasus ISPA kini menjadi penyakit dengan jumlah penanganan tertinggi di rumah sakit tersebut. Menurutnya, kondisi cuaca kering yang memicu peningkatan debu menjadi salah satu faktor utama penyebab melonjaknya kasus ISPA. Namun, selain faktor lingkungan, pola hidup masyarakat yang belum sepenuhnya mengarah pada pola hidup bersih dan sehat juga ikut memperbesar risiko penularan.
6: Kalau kita lihat penyakit ispa yang memang sudah umumnya tinggi di daerah kita, malahan ispa ini termasuk penyakit yang pertama tertinggi. Cuma dari tren kasusnya tidak terlalu menonjol sekali, tapi misalnya kita tetap antisipasi, terutama dengan tambah kering akan berkurangnya sumber air bersih bagi masyarakat.
5: Ia meminta warga khususnya yang memiliki riwayat penyakit ISPA untuk lebih waspada dengan menggunakan masker saat bepergian keluar rumah, terutama di area yang rawan paparan debu. Fitratul memastikan pihak RSUD Dompu telah menyiapkan berbagai sarana pelayanan untuk mengantisipasi lonjakan pasien. Bahkan rumah sakit juga telah mendapat tambahan fasilitas berupa pinjaman tempat tidur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu mendeteksi kasus penyakit saluran pernafasan ini banyak ditemukan di wilayah yang berdekatan dengan perusahaan pengelolaan aspal, khususnya di Kecamatan Huu dan Woja. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Dompu. Pemkab Dompu kini meminta kerjasama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu untuk menertibkan perusahaan-perusahaan yang diduga tidak mengelola limbah dengan benar. Langkah penertiban dinilai penting agar pencemaran lingkungan tidak semakin memperburuk kualitas udara dan memicu gangguan kesehatan yang lebih luas di tengah musim kemarau. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat memperkuat langkah mitigasi penyakit berbasis lingkungan dan menular dengan memperluas penelusuran kasus tuberkulosis TBC hingga ke tingkat desa. Reporter Radian Mukhdar melaporkan.
7: Cukup tinggi kita, karena TB itu satu orang ditemukan minimal 15 orang itu harus ditracing.
8: Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat memperkuat langkah mitigasi penyakit berbasis lingkungan dan menular dengan mempercepat penemuan kasus tuberkulosis atau TB hingga ke tingkat desa. Upaya tersebut dilakukan melalui pelacakan kontak erat, pemeriksaan kesehatan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi ronsen portable untuk mempercepat diagnosis. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Barat, Erni Suryana, mengatakan persoalan kesehatan yang ditemukan dari hasil screening masih cukup serius. Erni menyebutkan, sepanjang 2025 terdapat sekitar 1.200 kasus TB yang tercatat di Lombok Barat. Sementara pada 2026, jumlah kasus yang telah ditemukan disebut sudah mencapai sekitar 1.000 kasus. Menurutnya, tingginya temuan tersebut menjadi perhatian Dikes Lombok Barat untuk memperkuat intervensi kesehatan, terutama terhadap kelompok anak yang membutuhkan pemantauan lebih lanjut.
7: Kemudian yang TB, TBC ini juga cukup tinggi. Nah, jadi sekarang kan kita lagi giat nih turun ke semua desa untuk tracing TBC. Dan kita diberikan oleh Kemenkes ronsen portable namanya. Jadi pasien itu nggak harus ke rumah sakit, tapi bisa ronsen di desa-desa. Kita turun gandeng dokter spesialis besok. Jadi dokter spesialis, kemudian tim radiologi akan turun ke desa-desa untuk melakukan ronsen. Salah satu upaya untuk penemuan kasus TB lebih cepat ditemukan, lebih cepat diobati, pasti sembuhnya juga.
8: Di sisi lain, Erdi mengungkapkan, kasus TB juga masih menjadi tantangan besar. Dinkes Lombok Barat kini menggencarkan tracking atau pelacakan kasus dengan mendatangi desa-desa sehingga masyarakat tidak selalu harus datang ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan penunjang.
0: Program cek kesehatan gratis di Lombok Tengah terus diperluas. Tak hanya mengandalkan layanan di puskesmas, pemeriksaan kini mulai menyasar posyandu di berbagai desa agar masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan kesehatan tanpa harus datang jauh ke fasilitas kesehatan. Maya Oktarifa melaporkan.
9: Jadi ada screening individu, jadi mereka melakukan mengisi kuesioner, contoh.
10: Layanan cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Lombok Tengah terus diperluas. Pemeriksaan tidak hanya dilakukan di puskesmas, tetapi mulai didekatkan ke masyarakat melalui kegiatan posyandu di berbagai desa. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Lombok Tengah, Dr. Nasrullah mengatakan, program CKG terus dievaluasi secara berkala melalui monitoring dan evaluasi setiap 3 bulan. Evaluasi ini melibatkan seluruh kepala puskesmas untuk melihat perkembangan cakupan masyarakat yang sudah mendapatkan layanan.
9: Jadi CKG itu kan semua sasaran. Cuma skemanya kan ada CKG ya, ulang tahun itu untuk siapa yang ulang tahun hari itu dilakukan, diharapkan untuk melakukan cek kesehatan. Kemudian yang sekarang ini kan lebih banyak ke kegiatan cek kesehatan untuk anak sekolah atau remaja. Kemudian kalau untuk ibu hamil itu kan hanya apa namanya skema aja, tapi semua jadi sasaran. Ada paket-paketnya, ya ada paket-paketnya dia. Kalau yang untuk kalau dia yang sehat, jadi ada screening individu. Jadi mereka melakukan mengisi kuesioner, contoh mengisi kuesionernya bagaimana kondisi lingkungan rumahnya, apakah kemudian juga bagaimana, apakah dia perokok atau tidak, itu kan screening individu.
10: Adapun capaian CKG yang terlihat dalam aplikasi belum sepenuhnya menggambarkan pelayanan di lapangan. Salah satu kendalanya adalah proses penyimpunan data karena petugas masih menyesuaikan diri dengan sistem yang digunakan. Meski demikian, pelayanan CKG di puskesmas tetap dipastikan berjalan.
9: Rendahnya bukan, sebenarnya kita sudah melakukan CKG ya, cuma ini kan terkait dengan aplikasi ya, penginputan yang berbarengan ya. Ini yang membuat juga capaian di aplikasi juga susah terbaca. Tapi kalau layanan sudah kita lakukan, contoh layanan sudah dilakukan itu untuk CKG ibu hamil ya, karena ibu hamil kita aja sekarang hampir di atas 1000 lebih ya yang sudah kita lakukan.
10: Ya, berharap perluasan layanan melalui puskesmas dan posyandu dapat meningkatkan cakupan CKG sekaligus mendorong masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan. Ya, juga berharap setiap masyarakat yang datang ke puskesmas dapat sekaligus menjadi sasaran pemeriksaan CKG sehingga berbagai risiko penyakit bisa diketahui dan ditangani sejak dini.
0: Pendengar, lingkungan yang kotor kerap kali menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya berbagai penyakit. Namun, kondisi lingkungan bukanlah satu-satunya penyebab seseorang terserang penyakit. Oleh karena itu, selain menjaga kebersihan lingkungan, masyarakat juga perlu meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan diri dengan menerapkan pola hidup sehat. Berikut tanggapan mereka.
11: Perkenalkan, nama saya Iwayan Pandu Sudana. Saya dari Lembar. Jadi menurut saya yang harus dilakukan masyarakat ya untuk menjaga, tetap menjaga lingkungan. Kan setiap penyakit itu memiliki penyebab yang beda-beda. Contoh kalau sesak napas itu bagaimana masyarakat itu mengurangi pembakaran yang pembakaran liar gitu, pembakaran sampah yang terjadi di mana-mana gitu. Terus juga kalau untuk yang cuaca ekstrim ini juga kayak disebabkan oleh globalisasi gitu. Nah, jadi bukan masyarakat aja, tapi penting juga para petinggi-petinggi gitu, bagaimana cara mengatasi ini. Contoh mulai dari deforestasi itu ya, yang terjadi sekarang, pembakaran hutan liar gitu. Itu juga sangat mengganggu keberlanjutan hidup manusia gitu.
12: Nama saya Teguh Jaka Satya dari Lombok Tengah. Nah, sejauh ini yang saya lihat di rumah itu kebanyakan demam sama pilek, flu tiba-tiba. Gara-gara misalnya tadi panas, kalau keluar rumah pakai jaket gitu, enggak, biar angin kan dingin, sama istirahat sama vitamin sebelum beraktivitas gitu. Menurut saya pribadi ya perlu dilakukan sosialisasi dari pemerintah, dari ada juga pendidikan seperti di guru di sekolah untuk anak-anak SMP atau SMA gitu. Dilakukan sosialisasi dari dinas kesehatan juga gitu.
13: Perkenalkan, nama saya Ilman Apriandi dari Lombok Timur, Mas Bage. Terkait kalau penyakit yang umum terjadi seperti yang sudah tadi itu, batuk, panas, itu sih yang paling umum, yang panas sama batuk itu, soalnya cuaca itu juga mempengaruhi suhu tubuh dan mempengaruhi hal-hal lainnya. Makanya perlunya kita antisipasi dengan minuman minuman vitamin, memakai jaket dan sebagainya kayak gitu.
0: Saudara, potensi penyakit lingkungan dapat meningkat di tengah kondisi cuaca yang cukup ekstrim saat ini. Langkah antisipasi perlu dilakukan berbagai pihak untuk menekan munculnya penyakit berbasis lingkungan. Berikut penjelasan Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur, Lalu Aris Fahrozin, dalam wawancara bersama Yunia Herawati.
14: Pendengar, bersama saya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur. Pak Kadis, dengan cuaca kondisi yang cukup ekstrim saat ini, seperti apa pantauan untuk masyarakat?
15: Ya, alhamdulillah sejauh ini khususnya masyarakat kita dari aspek kesehatan memang belum ada laporan dampak yang signifikan itu. Walaupun tentu kita harus waspada, harus tetap aware tentang terkait dengan kondisi cuaca saat ini yang cukup ekstrim ya, cukup panas dan hujan juga beberapa waktu ini tidak pernah turun. Jadi itu sih, jadi tetap harus waspada walaupun peningkatan kasus yang ekstrim, yang signifikan.
14: Untuk penyakit saat ini apa saja ini, Pak Kades?
15: Untuk pantauan penyakit masih saya kira masih seperti sebelumnya. Ya memang penyakit-penyakit kalau yang istilahnya penyakit-penyakit common cold itu memang ada tetap banyak kita layani di puskesmas, dan itu memang juga ada keterkaitan dengan cuaca ya, dan juga dengan daya tahan tubuh kita gitu. Di samping tentu penyakit-penyakit lain seperti penyakit hipertensi, DM, penyakit yang lain itu juga tetap artinya cukup inilah, tapi angkanya masih relatif sama pada tahun-tahun sebelumnya angkanya gitu.
14: Penyakit yang digambarkan sedikit Pak Kadis untuk yang DBD ataupun ISPA atau seperti apa kondisi di lapangan Pak Kadis?
15: Ya, untuk penyakit ISPA seperti common cold yang saya katakan tadi memang tetap cukup tinggi ya, tetapi tapi masih dalam batas-batas yang terkontrol, artinya relatif sama dengan pada tahun-tahun sebelumnya secara tren gitu. Kemudian untuk DBD juga alhamdulillah sejauh ini masih terkontrol walaupun tetap ada, dan kami dengan puskesmas ya, kami himbau untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan penyakit-penyakit yang ada kaitannya dengan lingkungan gitu ya, masuk ISPA kemudian demam berdarah ya. Ada juga beberapa permintaan dari masyarakat untuk PSN ya, pembatasan sarang nyamuk, sekaligus juga jika mungkin kami juga melakukan fogging, jadi seperti itu yang
14: untuk mengantisipasi agar penyakit-penyakit pada musim kemarau yang ada panas dingin ini seperti apa yang harus dilakukan masyarakat?
15: Tentu menjaga kesehatan ya. Menjaga kesehatan ini caranya ya dengan pola hidup yang sehat, misalnya yang sederhana yang bisa kita lakukan dengan istirahat yang cukup, kemudian pola makan yang teratur gitu kan. Karena cuaca panas tentu rawan untuk mengalami dehidrasi, sehingga asupan air itu menjadi penting, jadi air putih terutama di agar kemudian cairan tubuh kita itu terjaga gitu. Dengan cairan tubuh yang terjaga, yang seimbang itu, maka kesehatan kita juga akan terjaga, daya tahan tubuh kita menjadi baik, sehingga penyakit-penyakit terutama yang berbasis lingkungan juga bisa kita hindari. Itu yang paling penting, juga menjaga kebersihannya, kebersihan diri dan lingkungan, agar kemudian daya tahan tubuh kita menjadi bagus sehingga kita bisa terhindar dari penyakit. Jadi seperti itu, Mbak Yunia.
14: Iya, untuk ada gejala-gejala penyakit musiman ini, apa yang harus dilakukan masyarakat pada awal sebelum ke pelayanan kesehatan Pak Kadis?
15: Ya tentu kalau ada gejala-gejala yang misalnya kalau ringan masih bisa diatasi di rumah, tentu dengan pendekatan-pendekatan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat. Tetapi kalau misalnya berat dan membutuhkan layanan, ya kami himbau masyarakat untuk bisa mengakses layanan kesehatan yang ada di sekitar masyarakat, baik itu puskesmas ataupun layanan kesehatan yang lain yang kira-kira yang bisa diakses oleh masyarakat.
14: Iya.
15: Nah, jadi seperti itu sih.
14: Terakhir itu ada himbauan kita kepada masyarakat dengan kondisi cuaca saat ini, apa yang perlu di stretching atau diingatkan kepada masyarakat saat ini?
15: Ya, dengan kondisi cuaca yang cukup ekstrim panas ini, tentu seperti saya katakan tadi, pertama jaga kesehatan, pola hidup yang sehat, makan teratur, minum air putih yang cukup gitu. Nih, kalau keluar rumah ya jangan sampai terlalu lama terpapar dengan panas ya yang cukup ekstrim ini, sehingga bisa menyebabkan dehidrasi atau penyakit karena dampak panas ya. Itu yang kita hari, jadi bisa pakai payung, bisa pakai topi gitu ya, supaya jangan terpapar secara langsung. Kemudian berikutnya menjaga pola hidup bersih dan sehat yang disampaikan tadi ya, jadi jaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan agar penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh cuaca maupun lingkungan itu bisa kita hindari, karena daya tahan tubuh kita yang baik tentu kalau kita jaga kesehatan dengan baik.
14: Iya, terima kasih banyak menyempatkan waktu bersama RRI. Pak Kadis, sehat selalu.
15: Siap, terima kasih banyak Mbak Yunia, sehat selalu juga deh.
0: Beralih ke berita lainnya, keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah harus memutar otak guna meningkatkan kualitas infrastruktur sekolah. Karena itu Pemda Sumbawa mendorong semua sekolah dasar untuk mendaftar guna mendapatkan program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Randy Pratama melaporkan.
16: Di anggaran-anggaran pusat kayak program-program revitalisasi.
17: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa mendorong seluruh sekolah dasar untuk aktif mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana melalui program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Dikbud Sumbawa, Muhammad Husnul Alwan mengatakan, sekolah tidak perlu hanya mengandalkan anggaran daerah untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan. Sekolah dapat memanfaatkan aplikasi yang disiapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan diri sebagai penerima program. Alwan meminta sekolah segera melengkapi persyaratan dan data yang dibutuhkan. Menurutnya, kebutuhan sarana dan prasarana sekolah di Sumbawa cukup besar, sehingga pemerintah daerah perlu memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan. Alwan mencontohkan SDN Kanar Kecamatan Labuan Badas yang kekurangan ruang kelas karena jumlah rombongan belajar melebihi ruang belajar yang tersedia. Dinas Dikbud akan berkoordinasi dengan Bapeprida untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.
16: Fiskal kita terbatas, tapi kita tetap berupaya, mungkin ada juga di anggaran-anggaran pusat kayak program-program revitalisasi, misalnya saat ini yang kita lakukan, bahkan dua hari yang kemarin kami panggil semua sekolah untuk melakukan apa istilahnya memenuhi persyaratan-persyaratan di revitalisasi, karena di kementerian itu sudah menyediakan aplikasi untuk pengusulan sekolah-sekolah yang akan mendapatkan revitalisasi.
17: Sambil menunggu penanganan, sekolah dapat memanfaatkan ruang terbuka sebagai tempat belajar selama aman dan nyaman. Sementara kebutuhan meja dan kursi dapat dipenuhi bertahap melalui dana BOS sesuai ketentuan. Dinas Dikbud berharap sekolah proaktif memanfaatkan program revitalisasi sekolah agar keterbatasan anggaran daerah tidak menghambat pemenuhan fasilitas pendidikan.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara terus mengawal proses pemekaran 26 desa persiapan yang tersebar di 5 kecamatan. Tahapan administrasi kini memasuki proses verifikasi oleh pemerintah Provinsi NTB setelah seluruh dokumen persyaratan diserahkan secara resmi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Lombok Utara. Kepala Bidang Pendataan dan Administrasi Desa DPMD Lombok Utara, Marta Effendi, mengatakan dokumen persyaratan telah disampaikan kepada DPMPD Dukcapil Provinsi NTB pada 10 Agustus 2026. Saat ini, tim provinsi tengah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diajukan.
18: Ya, tahun ini, tim ini nanti akan melanjutkan tahapan berikutnya. Ya. Akan turun lapangan, ya, verifikasi faktual lapangan, itu nanti yang akan kita lakukan dalam beberapa bulan nanti kan, karena ini kan banyak ini kan, dan bukan waktu.
0: Marta menambahkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan.

0: Timur mulai tahun ini menetapkan 31 Agustus sebagai hari lahir Kabupaten Lombok Timur. Penetapan tersebut menjadi langkah pemerintah daerah untuk memperkuat sejarah daerah sekaligus memastikan perjalanan pembentukan Lombok Timur tetap dikenal oleh generasi mendatang. Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisin menegaskan, pemerintah daerah mulai tahun ini akan memperingati 31 Agustus sebagai hari lahir Kabupaten Lombok Timur. Penetapan tersebut mengacu pada peraturan daerah Perda serta sejumlah dokumen penting yang menjadi dasar sejarah pembentukan Kabupaten Lombok Timur. Yang menjelaskan, untuk tahun pertama, peringatan hari lahir Kabupaten Lombok Timur akan dilaksanakan secara sederhana mengingat penetapan tersebut dilakukan menjelang berakhirnya tahun anggaran.
1: Ya, kita akan mengawali HUT ini dengan sederhana saja peringatannya gitu ya. Yang penting dia kita gebiar dulu lah, tapi sederhana ya. Bahwa tahun ini karena anggaran kita juga terbatas, kita hanya melaksanakan dengan cukup sederhana, tapi tahun depan ya kita akan besar sedikit. Hari jadi Lombok Timur. Berdasarkan stabilat katanya. Kita tetap adakan dengan cara sederhana ya, dan kita harus ada siraman-siraman rohani ya. Kemudian mungkin juga kita akan bagaimana menyampaikan program-program, karena kita akan buka diskusi besok dengan para hadirin di situ.
0: Bupati mengatakan peringatan tahun pertama hari lahir atau hari jadi Lombok Timur menjadi langkah awal untuk menghidupkan kembali sejarah Lombok Timur dan memperkenalkan momentum berdirinya daerah kepada masyarakat. Penetapan 31 Agustus sebagai hari lahir Kabupaten Lombok Timur diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat identitas, sejarah, dan rasa memiliki masyarakat terhadap daerah. Sekitar 8.000 anggota Ikatan Motor Indonesia ditargetkan hadir menyaksikan gelaran MotoGP Mandalika 2026 di sirkuit internasional Pertamina Mandalika, Lombok Tengah. IMI NTB menyiapkan sejumlah agenda termasuk jambore dan konvoy untuk menyambut para anggota IMI yang datang menyaksikan balapan. Muhammad Halbi melaporkan.
2: IMI Pusat mengundang 8.000 anggota IMI, bakers-bakers seluruh Indonesia.
3: MotoGP Mandalika 2026 dipastikan bakal semakin semarak dengan kehadiran sekitar 8.000 bakers dari berbagai daerah di Indonesia. Para bakers ini merupakan anggota Ikatan Motor Indonesia. Ketua IMI NTB Taufan Ardiansyah mengatakan, dari jumlah tersebut sekitar 2.000 bakers berasal dari NTB dan 6.000 lainnya berasal dari berbagai daerah di luar NTB. Taufan mengatakan, mobilitas para bakers dari luar NTB masih dalam tahap pembahasan. Salah satu opsi yang didorong adalah menggunakan jalur laut dengan rute Surabaya-Lombok, khususnya bagi komunitas motor dari Pulau Jawa di luar Bali.
2: Anggota IMI, bakers-bakers seluruh Indonesia, kita pola pembagiannya insya Allah sekitar 2.000 kita akan plot untuk teman-teman bakers NTB, 6.000 dari bakers di luar NTB. Untuk pola mobilisasinya ini masih dalam tahap diskusi. Ketum kami, Ketum Moreno, berharap teman-teman khusus Pulau Jawa mereka menggunakan rute kapal Surabaya-Lombok. Tapi saat ini masih dalam tahap pembicaraan.
3: Sementara untuk akomodasi, IMI NTB menyiapkan dua skema. Penginapan di Mataram dan sekitarnya akan menjadi pilihan utama. Jika kapasitas tidak mencukupi, sebagian bikers akan diarahkan ke camping ground di kawasan Mandalika. Terpisah, Direktur ITDC Ahmad Fajar menyiapkan sejumlah alternatif akomodasi seperti glamping dan camping ground untuk mengantisipasi lonjakan wisatawan. ITDC juga membuka kemungkinan pemanfaatan transportasi laut sebagai alternatif bagi wisatawan yang kesulitan mendapatkan akomodasi.
4: Kita tambahin untuk akomodasi dan sebagainya, nanti ada glamping atau camping ground yang kita sediakan. Kemudian ada juga transportasi dari Surabaya, kita kerjasama dengan beberapa maskapai perkapalan. Dan bahkan kalau perlu mereka juga menginap akun di atas kapalnya selama kalau mereka tidak kebagian akomodasi. Jadi semua hal yang terkait dengan masalah-masalah tadi kita bicarakan dan berusaha kita solusikan.
3: MotoGP Mandalika 2026 dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Kehadiran sekitar 8.000 bikers IMI diharapkan tidak hanya menambah semarak balapan, tetapi juga mendorong pergerakan wisatawan dan ekonomi masyarakat NTB.
0: Pengurus Provinsi Hapkido Indonesia HI Nusa Tenggara Barat melakukan evaluasi setelah pelaksanaan pekan olahraga

0: Provinsi Perprov NTB 2026. Evaluasi dilakukan sebagai bagian dari persiapan menghadapi PON 2028 yang akan berlangsung di Nusa Tenggara Barat. Pengurus Bidang Pembinaan Prestasi Binpres HI NTB, Arwan Darmawan mengatakan, evaluasi mencakup kepanitiaan, venue, akomodasi, transportasi hingga pelaksanaan pertandingan. Persiapan PON dinilai membutuhkan kesiapan lebih besar karena cabang olahraga Hapkido diperkirakan diikuti sekitar 30 provinsi. Karena itu pembagian dan jumlah personel kepanitiaan perlu dipersiapkan lebih matang. Kesiapan venue dan akomodasi juga menjadi perhatian, terutama jika pertandingan Hapkido digelar di Kabupaten Sumbawa Barat. Akses transportasi menuju lokasi pertandingan juga akan menjadi bagian dari persiapan.
1: Jangan sampai nanti tamu-tamu kita yang datang ke sini malah justru melihat bahwasanya terkesan kalau provinsi NTB itu kurang persiapan untuk venue-nya. Nah, ini perlu kita koreksi dan evaluasi bersama. Dan itu juga yang dilakukan oleh peninjau yang sekaligus komisi pertandingan dari pusat kemarin yang ikut hadir di Taliwang untuk memantau dan menyaksikan pelaksanaan kegiatan Porprov kemarin.
0: Selain penyelenggaraan, HINTB mengevaluasi kesiapan atlet berdasarkan hasil Porprov 2026. Evaluasi tersebut menjadi salah satu indikator untuk menentukan atlet yang berpeluang memperkuat NTB pada PON 2028. Arwan Darmawan menegaskan atlet yang dipilih harus memiliki kemampuan terbaik dan peluang meraih medali. HINTB menargetkan atlet NTB tidak hanya tampil sebagai peserta, tetapi mampu bersaing untuk medali, untuk meraih medali, khususnya medali emas. Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Penyakit diare dan ISPA adalah dua penyakit lingkungan yang rentan terjadi akibat keterbatasan air bersih karena kekeringan. Sekitar 8.000 anggota Ikatan Motor Indonesia ditargetkan hadir menyaksikan gelaran MotoGP Mandalika 2026 di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Lombok Tengah. Saya Andi Suhandi menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kaum, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, orang yang betul-betul meluluhlantakkan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan.

diskriminat. Tentu saja potensi untuk terjadi konteks sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian.

0: sumbabay Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
1: Hidup Pancasila.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami di NTB pagi ini. Setelah tadi kami menghadirkan warta berita NTB pagi ya di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami temani Anda pendengar saat ini dalam opini publik dan klarifikasi. Nah, topik yang sangat hangat saat ini ya, di mana kita saat ini menghadapi fenomena El Nino yang tentunya sesuai dengan isi berita dari NTB pagi tadi ya, penyakit ispa, penyakit diare, ini menjadi dua penyakit lingkungan yang rentan terjadi akibat keterbatasan air bersih karena kekeringan yang disebabkan fenomena El Nino. Nah, pendengar, apakah masyarakat sudah memiliki kesadaran nih untuk menghemat air? Seberapa siapkah kita menghadapi kondisi seperti ini? Nah, di sini kami mengajak Anda pendengar, untuk Anda yang ingin memberikan tanggapan, respon, pendapat ataupun saran, kritik yang membangun boleh ya, di opini publik dan klarifikasi di 0818-0205-6000 atau di 0370-64-6521. Cuaca ekstrim juga hadir saat ini ya, bukan hanya pada saat hujan ataupun angin ya. Di musim kemarau ini pun cuaca ekstrim dapat terjadi ya, musim kemarau yang berlangsung panjang, kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, hingga kesulitan masyarakat mendapatkan air bersih. Fenomena iklim seperti El Nino ini bisa menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kondisi kekeringan dan berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah ya. Dan ketika air mulai sulit didapatkan, jadi persoalannya tidak berhenti pada kebutuhan air untuk minum atau mandi ya. Ada persoalan kesehatan yang juga harus diwaspadai. Bayangkan saja pendengar, ketika masyarakat harus menghemat air, air yang biasanya digunakan untuk mencuci tangan, kemudian membersihkan lingkungan, mencuci peralatan makan, memasak, hingga kebutuhan sanitasi, ini semuanya harus digunakan dengan sangat hati-hati. Di satu sisi kita dituntut juga untuk menghemat air, tapi di sisi lain kita juga tidak boleh mengabaikan kebersihan. Nah, disinilah pendengar, persoalan ini menjadi semakin kompleks ya. Kekurangan air bersih dapat berdampak terhadap perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang tidak terjaga kebersihannya ini bisa meningkatkan risiko munculnya berbagai penyakit, mulai dari gangguan pencernaan, kemudian penyakit kulit, hingga berbagai penyakit yang berkaitan dengan sanitasi dan lingkungan. Dan pertanyaannya, seberapa siap kita menghadapi kondisi seperti ini? Apakah masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk menghemat air? Apakah sumber-sumber air yang ada sudah dikelola dengan baik ya? Bagaimana dengan masyarakat yang setiap hari harus mencari air bersih? Dan bagaimana dengan daerah-daerah yang mulai merasakan kekeringan? Silakan mendengar Pro 1 RRI Mataram, pagi ini kami ingin mendengar suara Anda ya. Tidak perlu memberikan pendapat yang panjang ya. Anda bisa berbagi pengalaman, bisa memberikan kritik yang membangun, ataupun saran ya, atau bahkan sekedar menceritakan kondisi lingkungan di sekitar Anda saat ini, dari yang kaitannya dengan kondisi saat ini ya, fenomena El Nino, musim kemarau. Apakah wilayah Anda mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih? Bagaimana masyarakat menghadapinya? Silakan bergabung bersama kami dalam opini publik dan klarifikasi. Sampaikan pendapat Anda secara objektif ya, dan tentunya kritik-kritik yang membangun, karena suara yang Anda sampaikan ini adalah bagian penting juga dalam melihat persoalan yang terjadi di lapangan. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Mataram dalam opini publik dan klarifikasi. Setelah ini kita akan membicarakan lebih jauh, ketika air bersih mulai terbatas, penyakit apa yang perlu kita waspadai. Tetaplah bersama kami di NTB pagi ini dalam acara opini publik dan klarifikasi.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram masih dalam opini publik dan klarifikasi. Pagi ini kita sedang membicarakan tentang dampak cuaca ekstrim dan intens penyakit lingkungan ya, khususnya berkaitan dengan musim kemarau yang panjang, kekeringan, kemudian keterbatasan air. Seperti dalam warta berita tadi ya, di mana penyakit diare dan ispa ini dua penyakit lingkungan yang rentan terjadi ya, akibat keterbatasan air bersih. Kemudian di Kabupaten Dompu tadi juga penyakit pernapasan akut ini selalu meningkat saat musim kemarau. Nah, ini menjadi antisipasi kita bersama bagaimana mencegah ya, dengan melakukan mitigasi sejak soalan ini dari kehidupan sehari-hari ya. Ketika air tersedia cukup, kita mungkin tidak terlalu memikirkan betapa berharganya satu ember air. Kita mandi, mencuci tangan, kemudian mencuci piring, membersihkan rumah, menyiram tanaman, mencuci kendaraan, semua dilakukan dengan relatif mudah. Tetapi ketika kemarau panjang datang dan sumber air mulai berkurang, barulah kita menyadari bahwa air bukan sekedar kebutuhan ya, air adalah bagian penting dari kehidupan dan kesehatan. Di masyarakat yang mengalami kekurangan air bersih, tentu ini menghadapi tantangan yang jauh lebih berat. Ada yang harus mengambil air dari tempat yang jauh, ada yang harus membeli air, ada pula yang harus berbagi sumber air dengan masyarakat lainnya. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita perlu memastikan ya bahwa air yang digunakan ini untuk kebutuhan konsumsi benar-benar aman, sebab ketika kualitas air tidak terjamin, risiko gangguan kesehatan ini juga dapat meningkat. Kemudian ada persoalan lain, sanitasi ketika air terbatas, bagaimana kita menjaga toilet tetap bersih, bagaimana mencuci tangan, bagaimana membersihkan peralatan makan ya, bagaimana menjaga kebersihan lingkungan. Hal-hal sederhana ini sebenarnya sangat menentukan ya kesehatan masyarakat, karena penyakit lingkungan ini seringkali tidak datang secara tiba-tiba. Ya, dapat muncul dari kebiasaan kecil yang terus-menerus dilakukan. Lingkungan yang kotor, pengelolaan sampah yang tidak baik, air yang tercemar, sanitasi yang buruk, dan kebiasaan tidak menjaga kebersihan tangan, semua ini bisa menjadi pintu masuk berbagai masalah kesehatan. Karena itu pendengar, menghadapi kemarau panjang bukan hanya persoalan bagaimana mendapatkan air ya, tetapi juga bagaimana mengelola air yang ada, jangan yang ada ini dengan bijak, menjaga kebersihan dan mencegah penyakit. Baik pendengar, sekali lagi di sini opini Anda sangat penting. Kami ingin tahu kondisi sebenarnya di masyarakat, apakah pemerintah sudah cukup hadir ketika masyarakat mengalami kesulitan air bersih? Apakah distribusi bantuan air bersih ini sudah tepat sasaran? Apakah sumber-sumber air yang ada ini perlu mendapatkan perhatian lebih, dan bagaimana peran masyarakat sendiri dalam menjaga sumber air dan lingkungan? Silakan, Anda bisa bergabung di opini publik dan klarifikasi di 081-8020-5600 atau di 0370-646-521. Nah, mendengar, kita lihat nih ada beberapa chat yang masuk ya di nomor kami. Assalamualaikum Pak Andi, saya Ahmad dari Pringgebaya. Kalau kondisi kemarau seperti sekarang, yang paling kami rasakan adalah air untuk pertanian semakin sulit. Ya, betul sekali ya. Bagi petani, air itu sangat menentukan. Kalau air tidak ada, tanaman tentu tidak bisa tumbuh dengan baik. Kami berharap ada perhatian untuk embung, sumur bor maupun sumber air yang bisa dimanfaatkan petani. Kemudian ini dari 08 sekian sekian 1002. Kalau dari kami sebagai ibu rumah tangga, yang paling terasa ketika air berkurang adalah aktivitas sehari-hari, memasak, mencuci, membersihkan rumah, semuanya ini membutuhkan air. Kalau air terbatas, kita harus benar-benar mengatur penggunaannya. Saya berharap masyarakat juga jangan boros air, katanya nih. Kadang kita tidak sadar air mengalir begitu saja ketika mencuci kendaraan atau membersihkan halaman. Kalau pemerintah mengingatkan masyarakat untuk menghemat air, menurut saya bagus. Tapi masyarakat juga harus diberikan solusi, terutama bagi wilayah yang memang kesulitan mendapatkan air bersih. Dari siapa tadi ini? Dari 08 sekian sekian 1002. Ya, betul sekali ya. Hemat air ini bukan berarti mengurangi kebersihan, tetapi menggunakan air secara bijak sesuai dengan kebutuhan. Dan mendengar, nanti di sesi kedua kami akan membahas dampak cuaca ekstrim dan intaian penyakit lingkungan bersama narasumber kami. Nanti ada dari akademisi dosen UNU Nusa Tenggara Barat, Dr. Muhammad Samsus Sabri, MPD, yang akan kita ajak berbicara tentang dampak cuaca ekstrim dan intaian penyakit lingkungan dalam opini publik dan klarifikasi di sesi kedua nanti setelah Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Untuk itu pendengar, pastikan nanti ya untuk menyimak opini publik dan klarifikasi di sesi kedua, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.